Fani, fungsi bubble wrap yang kamu tahu. Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

Teman Pro 2, gimana nih untuk kamu yang sekarang baru nyampe ke tempat aktivitasnya? Ada yang tetap masuk bekerja untuk edisi hari ini? Wow, semangat aja ya. Karena pastinya sekarang itu capeknya itu nyari kerja sih ya. Sepertinya bukan mempertahankan kerjaan, tapi nyari kerja juga susah gitu teman Pro 2. So, ya harus tetap semangat. Kemudian berdoa ya biar dilancarkan setiap aktivitas kamu hari ini. Well, Dini mau kasih kamu informasi dulu nih teman Pro 2 ya, di mana kontingen atlet tuli Indonesia terlihat menggalang donasi 700 juta rupiah untuk modal berangkat ikut kejuaraan internasional di Malaysia. Check it out. Jadi memang salah satu perwakilan kontingen mengatakan saat ini belum ada solusi konkret nih maupun dukungan anggaran yang bisa diberikan kepada para atlet. Dia menyebut kondisi ini berkaitan dengan adanya efisiensi anggaran. Sementara itu masih ada penggalangan dana ya yang terus berjalan teman Pro 2, di mana untuk teman-teman atlet tuli ini dari 4 cabang olahraga akan berangkat ke Asia Pacific Deaf Multisport Championship yang akan berlangsung 2 hingga 10 Oktober di Penang, Malaysia. Jadi untuk yang mau memberikan dana, nanti dananya akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan keberangkatan dan pertandingan para atlet, mulai dari tiket perjalanan, akomodasi hingga perlengkapan kompetisi. Dan berdasarkan update terbaru di Instagram story-nya kontingentuli.indonesia nih, donasi sudah ada terkumpul ya, sudah mencapai puluhan juta rupiah teman Pro 2, agar seluruh kontingen bisa berangkat dan bertanding di ajang internasional tersebut.

0: Tahukah Anda, ada buah yang hanya berbuah 5 tahun sekali? Namanya buah love you, karena bentuknya seperti hati atau love. Buah ini hanya ada di Kalimantan Utara. Sekilas mirip buah jengkol dan tumbuh menggantung di pohon yang tinggi. Buah ini akan jatuh dengan sendirinya jika sudah saatnya matang. Harganya relatif mahal, karena buah ini sulit ditemui. Buah love you ini biasanya dikonsumsi warga lokal dengan cara direbus dan rasanya unik, gurih seperti biji nangka.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Teman terbaik kamu.

Teman perdua, ada yang berencana untuk nonton-nonton juga enggak sih bareng teman-teman kamu gitu, entah ke bioskop atau kamu mau Netflix mungkin, atau kayaknya kamu lagi nungguin salah satu serial mungkin atau film ya. Yang kayaknya udah gak sabar sih kamu tonton. Oke, kita lihat dulu siapa nih penggemar serial atau cerita satu ini. One Piece ya, akan membawakan God Valley Incident ke layar lebar pada musim panas 2027 dan merilis film Bat pada tahun 2029 nanti. Wow. Jadi ini dari rumah produksi Toei Animation yang baru saja mengumumkan dua film animasi One Piece yang bakal tayang dalam beberapa tahun ke depan ya. Jadi kamu kayaknya harus nunggu lagi gitu. Ini diumumkan di situs resmi One Piece. Kemudian juga untuk God Valley sendiri, teaser singkatnya sudah memperlihatkan tiga tokoh yang punya peran besar dalam insiden itu, yaitu Rocks D, ada Seabag, Goldie Roger, dan juga Monkey D. Garp ya. Dan sesuai judulnya, film ini bakal membawa insiden God Valley ke layar lebar gitu, yaitu peristiwa yang terjadi 38 tahun sebelum cerita utama One Piece mempertemukan kelompok Rock Pirates, Roger Pirates, Angkatan Laut, hingga para bangsawan dunia dalam satu konflik besar yang kemudian mengubah sejarah dunia bajak laut. Wah, untuk kamu yang suka banget sama One Piece harus menunggu dengan sabar ya. Dan setelah God Valley, nantinya One Piece film Bat bakal menyusul ya, tapi ini tahun 2029 ya. Namun sejauh ini Toei Animation masih menutup rapat detailnya tuh seperti apa, mulai dari ceritanya, karakter yang terlibat, sampai staff produksinya ya, itu masih rahasia gitu. So, gimana menurut kamu teman produa? Apakah kamu memang sudah nungguin banget? Kapan ya? Kapan ya? Sabar, udah ada rilisan tahunnya, tahun depan dan tahun 2029 untuk dua film terbaru One Piece.

0: Ini Vika, si pecinta pedas. Lagi, dan lagi. Dan inilah reaksi organ di dalam tubuhnya.
1: Hai lambung, siap-siap kamu ya. Seblak level mampus mau lewat.
2: Edah kerongkongan, luka dindingku saja belum sembuh. Ini ditambah seblak lagi. Asam lambungku bisa naik ini.
1: Yang benar aja kok. Masa aku harus mulus lagi? Hei otak, kasih tahu tuh Sepika.
3: Sabar kerongkongan. Lambung, usus, cabe juga ada manfaatnya buat kalian.
1: Tapi gak setiap hari juga. Aku yang merdu ini bisa radang.
4: Iya, mana musim pandemik lagi.
1: Bisa-bisa virus masuk ke aku nih.
0: Nah, sudah tahu kan bagaimana curhatan para organ dalam kalau kamu makan seenaknya. Yuk, sayangi tubuhmu, jaga pola makan teratur, makan makanan yang sehat, konsumsi vitamin, dan cukup minum air putih.

0: Cuman Pro 2. Mungkin untuk kamu yang dengar soal industri tambang nih, yang pasti kebayang tuh kayak alat berat, asap pabriknya mungkin, atau lubang besar gitu ya. Tapi di 2026 ini ceritanya beda nih ya, dimana aman membuktikan keberlanjutan ini bukan cuma soal tanam pohon di darat. Melalui predikat proper hijau dari 2026, lensa keberlanjutan aman meluas sampai ke laut ya. Jadi Taman Wisata Perairan TWP Gili Balu secara etimologis bermakna 8 pulau Gili Balu ya maksudnya ya, atau 8 pulau yang memiliki luas 5.000 lebih hektar di Sumbawa Barat menjadi rumah bagi transformasi ya. Jadi sinya itu si laut, transformasi ya gitu loh, transformasi ya dibacanya ya. Dimana transformasi Gili Balu ini adalah sebuah laboratorium ekologis yang kompleks banget. Setiap pulaunya punya cetak biru fungsi yang spesifik ya, dan aman Pemprov NTB dan juga PKSPL IPB membuktikan bahwa alam lestari dan ekonomi bisa jalan bersama-sama. Wow. Jadi di sini terumbu karang Kenawa pulih 86% memakai modul terumbu karang buatan atau reef balls. Mangrove mempunyai teknologi si tampan supaya tahan ombak. Kemudian nelayan Pototano makmur lewat rapala emas jeda tangkap 3 bulan plus pancing ramah lingkungan. Hasilnya produksi gurita naik loh hampir 2 kali lipat. Bahkan ibu-ibu pesisir juga sekarang punya penghasilan sendiri dari stik rumput laut dan sambal gurita gitu. Jadi dari batu hijau ke Gili Balu, dari mesin ekonomi daratan menjadi urat nadi kehidupan laut dan kesejahteraan warga pesisir Sasak sama Wambojo atau Sasambo nih teman Pro 2.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

Kamu hobi nyanyi, sering dipuji teman karena punya suara bagus. Wah, jangan cuma nyanyi di kamar mandi aja dong. Sekarang saatnya buat unjuk gigi dan tunjukkan kemampuan vokal kamu di ajang Bintang Radio 2026. Segera daftarkan diri kamu mulai 4 sampai dengan 30 Agustus 2026. Buat persyaratan umum, pastikan kalau kalian warga negara Indonesia. Putra dan putri minimal berusia 16 tahun dan maksimal 25 tahun, terhitung sampai Oktober 2026. Dibuktikan dengan identitas diri yang sah, seperti KTP, SIM, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau akta kelahiran. Bagi peserta wanita, tidak sedang dalam keadaan hamil, peserta yang lolos grand final wajib memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku. Memiliki kemampuan menyanyikan lagu pop dengan teknik vokal yang baik, kontrol nada yang tepat, penghayatan lirik, serta penyajian panggung yang menarik. Wajib menampilkan performa profesional, serta menjaga sikap, etika panggung, dan penampilan yang sopan selama kompetisi. Dan yang terakhir, bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi dan mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan panitia. Untuk info lebih lanjut, langsung cek di Instagram RRI Mataram. Atau kamu bisa menghubungi Centik di 082-188-216-884, Aldi di 082-146-667-447. Yuk persiapkan suara emas dan penampilan terbaik kamu. Jangan sampai kehilangan kesempatan untuk jadi talenta terbaik mewakili daerah kita ke panggung nasional.

104,2 FM teman Pro 2. Gimana nih untuk kamu yang pengen banget ikutan Bintang Radio? Nah, RR Mataram tentunya kembali mengajak kamu ya untuk ikutan Bintang Radio tahun ini teman Pro 2. Sudah dibuka dan sampai nanti di tanggal 30 Agustus ya. Jadi buruan aja kalau kamu punya bakat menyanyi, sekarang saatnya tunjukkan kemampuan kamu di ajang Bintang Radio Indonesia 2026. Kamu bisa daftarkan diri secara online, pilih RR Mataram sebagai satkernya, lalu ikuti seluruh ketentuan yang tertera pada slide di atasnya ya. Siapkan penampilan terbaik kamu dan pilih lagu sesuai kategori putra atau putri dan lagu daerah. Jangan lupa scan QR code pada

Need wajib berpakaian sopan. Instrumen musik harus sesuai dengan minus one ya, tanpa menggunakan filter suara, echo atau efek lainnya. Video harus diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan dengan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan untuk mengikuti ajang Bintang Radio 2026. Pilihan lagu-lagunya juga sudah bisa kamu lihat teman Pro 2 ya, ada di Instagram RR Mataram maupun Pro 2 FM Mataram. Ada lagu putra, ada lagu untuk putri juga, dan ada lagu daerah ya. Jadi buruan aja, ini nanti akan diseleksi dulu ya. Seleksinya untuk Bintang Radio RR Mataram itu 4-30 Agustus aja. Sedangkan untuk tingkat Satker RR Mataram 3-19 September. Kemudian seleksi tingkat Korwil 28-6 Oktober. 12-21 Oktober nanti seleksi antar Korwil juga. Dan 28-31 Oktober Grand Final Nasional Bintang Radio 2026.

0: Anda pasti sering menggunakan simbol WKWKWK untuk mengekspresikan tertawa secara online. Biasanya dipakai saat sedang chatting atau berbalas komentar di media sosial. Tapi tahukah Anda kalau simbol WKWKWK hanya digunakan oleh orang Indonesia loh? Ketawa netizen Indonesia ini juga dianggap unik oleh warga belahan dunia lain sampai negara kita disebut sebagai WKWKWK Land. Warga dunia biasanya memakai istilah laugh out loud yang seringkali disingkat LOL atau haha untuk menggambarkan situasi tertawa. Ternyata kata WKWKWK sebenarnya lahir dari komunitas game online sekitar tahun 2003-an. Penggunaan kata haha dianggap terlalu formal yang akhirnya berubah menjadi WKWKWK dengan alasan lebih gampang untuk diketik. Huruf W kependekan dari gue atau saya, dan K kependekan dari ketawa yang berarti saya sedang tertawa. Pemain game online bisa lebih mudah mengetikkan huruf W dengan tanpa menggerakkan tangan kiri, sementara huruf K bisa diketik tanpa menggerakkan tangan kanan. Wah, menarik juga ya. Dari yang niatnya biar gampang main game, sekarang malah dipakai sama banyak orang. Welcome to Blockbox.
1: Terbaik kamu.

mengenal senjata tradisional Indonesia. Senjata tradisional pedang atau pedang adalah salah satu senjata tradisional yang berasal dari Aceh. Senjata ini umumnya digunakan sebagai pelengkap dalam pertarungan saja. Jika biasanya rencong digenggam di tangan kiri sebagai alat tikam, pedang digenggam di tangan kanan sebagai alat pengalih perhatian sekaligus untuk mencincang tubuh lawan. Berdasarkan bentuk gagangnya, pedang Aceh dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu pedang tumpak jingki, ulo meupat, danu letapak guda. Pedang tumpak jingki memiliki bentuk gagang seperti mulut yang terbuka. Pedang ulo meupat memiliki gagang yang terdapat penahan agar tidak mudah lepas. Sementara pedang ulo tapak guda memiliki gagang yang menyerupai tapak kuda.

Hai teman-teman yang pastinya lagi di jalan aja mau ke suatu tempat ya, terutama untuk teman Pro 2 yang kayaknya hari ini mau ke sebuah undangan nih. Kalau di Lombok sendiri karena pagi ini sepadanya kebetulan adalah sepada moderasi beragama, jadi pas banget kalau kita bahas salah satu tradisi yang wajib ada tentu saja di setiap tahunnya, yaitu tradisi adat maulid di Bayan Kabupaten Lombok Utara sana, di KLU ya. Gimana sih persiapan maulid adat Bayan gitu teman Pro 2? Kalau kita bisa lihat setiap tahunnya selalu rame di sana ya teman Pro 2. Nah kita lihat dulu nih ya, jadi tradisi maulid adat Bayan ini adalah perayaan hari lahir Nabi Muhammad ya, yang unik tapi juga sakral gitu, dilaksanakan selama 2 hari yaitu 14 hingga 15 Rabiul Awal di kawasan Masjid Kuno Bayan Belek di KLU Nusa Tenggara Barat gitu ya. Jadi pastinya rangkaian prosesinya itu mulai dari menyila namanya, yaitu pertemuan para pemangku adat dari berbagai wilayah Bayan ya. Kemudian ada juga praja maulid ya, atau praja mulut biasanya namanya. Ini arakan pemuda adat menuju masjid yang melambangkan penyatuan Adam dan Hawa, di mana kaum perempuan tidak masuk ke dalam area utama masjid kuno ya, demi menjaga kesakralannya. Dan ini yang paling penting nih, yaitu makan bersama. Makan bersama ini adalah puncak acara doa bersama dan menikmati hidangan ya, sebagai wujud syukur teman Pro 2. Itu dia maulid adat Bayan yang unik tapi sakral ini ya. Dan pastinya Bayan ini ternyata adalah gerbang masuknya Islam ke Pulau Lombok loh teman Pro 2. Jadi Masjid Kuno Bayan yang didirikan pada abad ke-16 adalah bukti penyebaran agama oleh para wali songo. Jadi pada perkembangannya itu terjadi akulturasi antara adat Sasak dan agama Islam. Dan pada sekitar area masjid masih terdapat beberapa makam leluhur juga penyebar agama Islam ya, seperti makam Gaus Abdul Razak ya, makam Reak namanya, makam Titik Masih Pelawangan, makam Titik Mas Penghulu, makam Sesait, makam Karangsalah, dan makam Desa Anyar gitu. Dan maulid ini kan diadakan selama 2 hari nih, jadi tanggal 25 sama 26 Agustus enggak sih teman Pro 2, puncaknya sih ya hari ini nih kayaknya nih teman Pro 2. Jadi untuk teman Pro 2 yang udah gak sabaran banget, alias udah yang wah pengen banget gitu ya untuk bisa menikmati atau pengen banget ke Bayan gitu untuk ikutan juga gitu teman Pro 2 merayakan maulid Nabi, boleh banget. Tapi setelah yang satu ini, Dini masih bakalan kembali untuk memberikan kamu informasinya.

0: Kamera rolling, action.
1: Aku benci sama kamu, Mas. Kamu sudah bikin aku frustasi.
0: Kak, di naskah ditulis frustrasi, bukan frustasi. Yuk ulang, kamera, action.
1: Kamu sudah bikin aku frustasi.
0: Kak.
1: Frustra. Kamu sudah bikin aku frustra. Hah, gimana?
0: Kak.
1: Kamu sudah bikin aku frustrasi.
0: Kak, bungkus.
1: Kak. Perasaan orang-orang sering banget ngeja frustasi deh. Kok di naskah jadi frustrasi?
2: Iya, paham. Tapi penulisan yang benar dan baku menurut KBBI adalah frustrasi, bukan frustasi. Jadi frustrasi sendiri adalah rasa kecewa. Gara-gara gagal di dalam mengerjakan sesuatu atau akibat gak berhasil dalam mencapai suatu cita-cita. Jangan salah eja lagi ya, frustasi ini jadinya.
1: Frustrasi.

0: jack it up.
1: Oke, teman pro 2, sebenarnya banyak ya tradisi-tradisi Maulid Nabi di berbagai daerah Indonesia. Seperti di Yogyakarta nih ya, salah satu tradisi maulid yang dikenal luas namanya Sekaten, berkembang di lingkungan Keraton Yogyakarta dan Surakarta. Ini bagian dari peringatan kelahiran Nabi Muhammad ya, dan bagian dari karya budaya gitu. Jadi kayak menjadi salah satu rangkaian hajat dalam keraton ya, yang dilaksanakan pada bulan Rabiul Awal tentunya. Tradisi ini kemudian berlanjut dengan Garebeg Mulud namanya. Ya, kalau di Jogja identik dengan keberadaan gunungan yang dibawa dari keraton menuju masjid gede gitu. Terus ada Bayun Maulid, ini di Kalimantan Selatan ya. Ini tradisi yang dilakukan dengan mengayun anak-anak sambil diiringi pembacaan doa dan salawat Nabi. Seru ya. Ada juga Maudu Lompoa di Sulawesi Selatan ya. Kalau ini penting banget di sana ya. Ini ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia juga. Tradisi tercatat dalam domain adat istiadat masyarakat, ritus dan perayaan-perayaan, di mana pelaksanaannya juga melibatkan berbagai persiapan dan kegiatan masyarakat gitu. Terus kalau di Gorontalo namanya Walima ya. Jadi ini contoh tradisi maulid yang punya keunikan banget sih teman pro 2 ya. Perayaannya itu berkembang di masyarakat Gorontalo. Dan kalau di Banyuwangi namanya Endog-Endogan ya, sebagai salah satu tradisi yang berkaitan dengan peringatan Maulid Nabi nih teman pro 2. Jadi memang sebagai bentuk rasa syukur dan kecintaan ya kepada Nabi Muhammad, tradisi maulid juga menjadi ruang ya untuk menjaga warisan budaya, di mana beberapa keberagaman yang udah Dini sebutkan tadi penting banget untuk dilestarikan sebagai bagian dari kekayaan budaya masyarakat Indonesia.

kampung Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup-pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun, mereka tak dapat berbahasa Jawa. Bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa, ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.

0: Motivasi Kreatif Hari Ini.
1: Motivasi Kreatif Hari Ini.
2: Sahabat kreatif, Guglielmo Marconi lahir di tahun 1874 di Bolognya. Dia tercatat sebagai penemu radio pertama kali. Di tahun 1894, ketika usianya menginjak 20 tahun, Marconi membaca percobaan-percobaan yang dilakukan oleh Hendrik Hertz beberapa tahun sebelumnya. Nah, percobaan-percobaan ini dengan gamblang mendemonstrasikan adanya gelombang elektromagnetik yang tak tampak oleh mata, bergerak lewat udara dengan kecepatan suara. Marconi lantas tergugah dengan ide bahwa gelombang ini bisa dimanfaatkan mengirim tanda-tanda melintasi jarak jauh tanpa melewati kawat yang menyediakan banyak kemungkinan berkembangnya komunikasi yang tak bisa dijangkau oleh telegram. Misalnya, dengan cara ini, berita-berita dapat dikirim ke kapal di tengah laut. Dari penemuan ini, Marconi bergegas mendirikan perusahaan dan pertama sekali mengirimkan berita di tahun 1898. Tahun berikutnya, dia sudah sanggup mengirimkan berita tanpa melalui kawat dan berhasil menyeberangi Selat Inggris. Meskipun patennya diperoleh di tahun 1900, Marconi meneruskan pembuatan dan mempatenkan banyak penyempurnaan-penyempurnaan atas dasar penemuannya sendiri. Kemudian di tahun 1901, dia berhasil mengirim berita radio melintasi Samudra Atlantik dari Inggris ke Newfoundland. Sahabat kreatif, makna penting dari penemuan barunya secara dramatis dilukiskan di tahun 1909 ketika kapal SS Republik rusak akibat tabrakan dan tenggelam ke dasar laut. Berita radio pada saat itu amat membantu. Semua penumpang bisa diselamatkan kecuali 6 orang. Pada tahun yang sama, Marconi berhasil meraih hadiah Nobel untuk penemuannya. Dan pada tahun berikutnya, dia berhasil mengirimkan berita radio dari Irlandia ke Argentina dengan jarak yang lebih dari 6.000 mil. Semua berita ini dikirim lewat tanda-tanda sistem kode Marconi. Ya, sebagaimana diketahui, suara itu dapat dikirim melalui radio. Tetapi, hal ini baru bisa terlaksana sekitar tahun 1915. Penyiaran radio dalam skala komersial baru mulai di awal tahun 2000-an. Tetapi, kepopulerannya dan arti pentingnya tumbuh dengan sangat cepat.
0: Demikianlah motivasi kreatif hari ini. Simak terus motivasi kreatif di Pro 2 FM selanjutnya.

0: jack it up.
1: Oke, teman berdua, kita masih ngobrolin soal asal-usul tradisi Maulid Nabi ya, teman berdua. Yang pastinya juga salah satunya kalau di Lombok itu yang paling-paling menjadi pusat perhatian kalau sudah Maulid Nabi adalah di masjid pertamanya Lombok ya, teman berdua. Dan di Bayan sana, Masjid Kuno Bayan namanya, yang ada di KLU. Wow. Kalau misalnya kamu pengen jalan-jalan ke sana, boleh banget ya. Siapa tahu kamu pengen juga ikut dalam euforianya persiapan Maulid Adat Bayan seperti apa ya yang hari ini diadakannya. Dan digelarnya itu tepatnya puncaknya besok sih, 26 Agustus ya, besok hari Rabu, di mana masyarakat adat setempat menyiapkan sarana dan prasarana upacara dengan tetap mempertahankan seluruh prosesi sesuai pakem tradisi yang diwariskan secara turun-temurun. Pokoknya keren banget pasti acaranya nih ya. Jadi pembekal adat Karangbajo sekaligus koordinator Dewan Emban Adat Bayam, yaitu Nikrana, mengatakan persiapan itu difokuskan pada pemenuhan kebutuhan upacara ya, tanpa mengubah kebiasaan yang telah berlangsung sejak dahulu kala gitu. Kalau secara khususnya gak ada yang berubah di tahun ini gitu, karena acara memang harus berjalan sesuai dengan tradisi yang diwariskan sejak dahulu kala, teman berdua. Jadi persiapan yang dilakukan setiap peringatan acara Mulud Adat Bayan ini memastikan sarana dan prasarana kebutuhan upacaranya tersedia. Dan untuk kamu pastinya Genzi-Genzi, ternyata Genzi-Genzi di Bayan sana juga ikut mempersiapkan peralatan juga loh ya, sebelum para tetua adatnya menjalankan rangkaian ritual gitu. Jadi sudah turun temurun ya, sudah ada generasi yang aware banget menjaga tradisi di Bayan sana gitu ya. Dan meningkat juga nih antusiasme wisatawan gitu, di mana lembaga adat memastikan kesakralan Mulud Adat Bayan ini tetap terjaga dengan membedakan ruang ritual spiritual dan prosesi seremonial itu bisa disaksikan masyarakat umum juga. Nah, jadi teman pro 2, lembaga adat di sana itu tetap membuka kesempatan nih buat kamu semua. Untuk seluruh wisatawan yang lagi dengerin Dini pagi hari ini, silakan langsung menyaksikan rangkaian acara yang ada di Masjid Kuno Bayan sana ya, untuk peringatan maulidnya. Tapi besok nih tanggal 26 Agustus ya, jadi gak ada larangan dong untuk siapa aja yang ingin mengikuti acara selama mematuhi ketentuan yang berlaku ya. Entah itu bagaimana cara berpakaian yang sopan ya kan. Pokoknya seru-seruan deh ya, dan menjaga tradisi itu kan keren banget, teman pro 2 ya. So Dini juga mengucapkan selamat Maulid.

0: Info Pro 2 FM.
1: Pukul 10 waktu Indonesia Tengah, saya jadi bacakan Info Pro 2 dan inilah informasi selengkapnya. Teman Pro 2, informasi pertama, Netflix menambah 4 aktor baru untuk serial live action One Piece Season 3 yang mengangkat kisah menuju Alabasta. Keempat aktor ini akan memerankan karakter Koza, Toto, Pel, dan juga Chaka. Emilio Sakuraya ini dipercaya sebagai Koza, sementara Omid Aptahi akan memerankan Toto. Jamie Ward mendapat peran sebagai Pel, dan Nebel Khan akan tampil sebagai Chaka. Musim ketiga ini memiliki judul resmi One Piece The Battle of Alabasta. Dan sejumlah pemain utama dari musim sebelumnya juga dipastikan kembali. Bajak laut topi jerami ini akan sepenuhnya kembali. Inaki Godo akan kembali sebagai Monkey D. Luffy. Mei Kenyo sebagai Zoro. Sementara itu Emily Root sebagai Nami. Jacob Romero sebagai Usopp. Dan Taz Skyler sebagai Sanji. Informasi selanjutnya, teman Pro 2, film Munafik Melawan Iblis tidak hanya menghadirkan teror, tetapi juga mengangkat tema keikhlasan. Pesan ini juga menjadi bagian dari perjalanan sejumlah karakter menghadapi kehilangan dan juga trauma. Aktor Arya Saloka mengatakan perannya sebagai Ustadz Adam membuatnya belajar mengenai penerimaan dan juga keikhlasan. Menurutnya, perjalanan karakter ini memiliki kaitan dengan kehidupan manusia sehari-hari. Demikian Info Pro 2 pukul 10 waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2, dan kamu akan lanjut mendengarkan Pro 2 Hitlist. Jadi pastikan kamu stay tune terus di Pro 2 FM Mataram, teman terbaik kamu, kita Indonesia sesungguhnya.
2: Hi, this is Trey Cool from Green Day. You have all been chosen to listen to the first broadcast.
3: Pro 2 FM. Stay tuned.

Teman Pro 2, saatnya kamu dengerin lagu dari program Aktif, Akselerasi Kreatif Musik dari Direktorat Musik Kementerian Ekonomi Kreatif.

0: hit list.
1: Hai hai hai teman Pro 2, selamat maulid. Yeay, libur telah tiba. Jujur rame banget di jalan, jadi buat kamu yang mau pergi, hati-hati di jalan karena rame banget ya. Aku gak tahu nih, mungkin karena emang libur juga dan memang momennya kan lagi ini ya, lagi maulid, jadi pengen silaturahmi ke rumah-rumah keluarga. Oke, buat kamu yang hari ini lagi berpergian atau mungkin mendengarkan aku di mobil ataupun dimanapun posisi kamu, selamat mendengarkan sama Glow teman Pro 2 sampai nanti di jam 3 siang waktu Indonesia Tengah. Oke, untuk jam 10 sampai jam 12 kamu bebas banget nih request-request lagu, mau nitip salam juga boleh. Pokoknya aku ladenin kamu kalau misalnya kamu lagi pengen sing along boleh, mau lagu galau, mau lagu seneng-seneng, silahkan request lagu kamu, bebas banget teman Pro 2. Dan pastinya masih ada segmen lainnya, bukan hanya request ya, tapi nanti ada informasi-informasi juga yang bakal aku suguhkan ke kamu. Gimana kabarnya di akhir bulan Agustus ini? Kita udah mau masuk bulan September ya, bulan ke-9 di tahun ini. Aku juga gak bisa bilang apa-apa teman Pro 2 karena aku juga masih belum nyangka kita udah 9 bulan di sini ya. Ya udah deh kalau kayak gitu, aku sambil nungguin requestan kamu. Buat yang nanya Kak gimana requestnya, gampang banget. Kamu tinggal WhatsApp aku di nomor Pro 2 0819 02 057 000, DM aku aja di Instagram @Pro2FM Mataram. Tapi jangan lupa follow dulu dan bisa langsung kamu mau DM juga di TikTok, boleh banget. Aku tungguin ya.

Tahu tidak, mirror service adalah konsep psikologis di mana seseorang meniru atau mencerminkan perilaku orang lain sebagai respon terhadap tindakan mereka. Ini bisa berupa berbagai bentuk interaksi, seperti meniru sikap, bahasa tubuh, atau bahkan kata-kata. Fenomena mirror service bisa dijelaskan melalui beberapa faktor psikologis dan sosial. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita tidak hanya merespon apa yang mereka katakan, tetapi juga bagaimana mereka berperilaku. Beberapa alasan mengapa kita cenderung meniru perilaku orang lain, karena 1. Adaptasi sosial. Mirror service seringkali merupakan bentuk adaptasi sosial. Dengan mencerminkan perilaku orang lain, kita mencoba menyesuaikan diri dengan situasi sosial dan menghindari konflik. 2. Pelepasan ketidaknyamanan. Ketika seseorang bersikap cuek atau tidak ramah, kita mungkin merasa tidak nyaman dan merespon dengan sikap yang sama sebagai cara untuk melindungi diri dari perasaan tertekan atau ditolak. 3. Resiprositas. Mirror service merupakan bentuk resiprositas, di mana kita merasa perlu untuk memberi balasan yang setara dengan tindakan orang lain sebagai bentuk keadilan sosial. 4. Menjaga keseimbangan relasional. Dengan meniru perilaku orang lain, kita mencoba menghindari ketidakseimbangan kekuatan atau perasaan tidak adil dalam interaksi. 5. Pengaruh sosial dan lingkungan. Tindakan mirror service seringkali dipengaruhi oleh norma sosial dan lingkungan. Jika kita berada dalam kelompok di mana perilaku tersebut dianggap normatif, kita mungkin lebih cenderung meniru perilaku tersebut untuk diterima atau diakui. Kalau kamu sendiri termasuk orang yang melakukan mirror service atau enggak nih teman-teman?

Teman Pro 2, Indonesia punya 77 jenis pangan sumber karbohidrat. Dan 6 jenis pangan diantaranya merupakan sumber pangan pengganti beras. Apa saja nih Teman Pro 2 ke-6 jenis pangan tersebut? Yang pertama ada singkong. Makanan ini memiliki sumber serat yang tinggi dan dapat mengurangi resiko diabetes. Satu porsi nasi setara dengan 1,5 potong singkong. Dan yang kedua ada jagung. Pangan ini mengandung serat tinggi sehingga aman mencegah semelit. Dalam satu porsi nasi setara dengan 3 buah jagung. Yang ketiga ada pisang. 2 buah pisang sudah bisa menggantikan 1 porsi makan nasi. Sangat cocok nih untuk Teman Pro 2 yang ingin melakukan program diet. Selain itu, pisang juga mengandung zat besi yang baik untuk sirkulasi darah. Yang keempat ada talas. Kandungan kalsiumnya yang tinggi ternyata baik untuk kekuatan tulang. Jika disetarakan pada setengah potong talas, sudah setara dengan 1 porsi nasi. Berikutnya ada kentang. Selain enak, kentang juga tinggi antioksidan dan kaya serat pangan untuk menangkal radikal bebas. Teman Pro 2 cukup makan 2 buah kentang. Sudah setara seperti makan 1 porsi nasi. Yang terakhir ada sagu. Makanan khas Indonesia Timur yang kaya akan gizi ini mampu mencegah sembelit dan kanker usus. Pada 100 gram sagu atau 8 sendok makan tepung sagu sudah sama seperti dengan 1 porsi nasi. Tunggu apa lagi Teman Pro 2? Ayo mulai ubah mindset kamu dalam mengonsumsi pangan yang sehat.

American Girls. Kalau katanya Harry Styles, oke deh. Buat yang suka banget sama American Girls, udah aku puterin. Dan kali ini kita bakal puterin juga lagu-lagu, ada yang terbaru, ada yang gak terbaru juga sih. Ada lagu Jennie yang terbaru, Less Than A Lover. Ini baru banget dan aku lihat pemeran cowoknya ganteng banget bro. Asli sih ganteng. Ya, aku memang selalu memerhatikan laki-laki itu, temen pro 2. Oke, terus ada I Still Love You by The Overtunes yang mungkin udah lama banget kamu gak dengerin, 2018 ya. Dan ada You Stole The Show dari Sienna Spiro tahun lalu juga. Ini lagunya gak terlalu lama-lama banget lah ya. Oke, dan abis ini bakal aku bacain juga WhatsApp dari temen pro 2 nanti. So, jangan kemana-mana, stay tune terus buat tunggu lagu requestan kamu, aku puterin.

0: Nat, lihat nih, akhirnya sepatu impianku sampai juga. Aku udah nunggu sebulan penuh buat nabung dan pesan ini. Foto dulu ah, biar update, biar semua orang tahu perjuanganku gak sia-sia.
1: Wah, keren banget sepatunya, Ren. Kelihatan pas banget di kamu. Syukurlah, akhirnya bisa kebeli juga ya.
0: Iya nih, seneng banget rasanya. Tapi kamu mau kemana? Rapi banget bawa tas ransel gede gitu.
1: Oh, ini, aku mau ke panti asuhan di belakang kompleks. Aku mau antar sepatu lama aku yang masih bagus banget. Sama ada sedikit tabungan sih buat beli buku adik-adik di sana. Mumpung hari ini aku lagi ada rezeki lebih.
0: Duh, dengar kamu ngomong gitu, aku jadi ngerasa gimana ya? Aku sibuk pamer sepatu baru. Sampai lupa kalau di luar sana ada yang buat beli sepatu sekolah aja susah.
1: Gak apa-apa, Ren. Menikmati hasil keringat sendiri itu juga bentuk rasa syukur kok. Tapi percaya deh, ngelihat adik-adik itu senyum pas nerima bantuan kita rasanya jauh lebih mahal daripada dapat banyak likes di media sosial.
0: Kamu bener, Nat. Tunggu sebentar ya. Aku mau pulang ambil jaket-jaketku yang sudah kekecilan tapi masih bagus kok. Aku mau ikut kamu ke sana.
2: Bahagia itu sederhana. Jangan tunggu kaya buat berbagi dan jangan tunggu kehilangan buat bersyukur. Yuk, jadi generasi yang gak cuma jago pamer tapi juga jago peduli.

Wow, wow, wow. Itu dia lagu-lagunya rada sedih. Tapi aku gak mau bikin kamu sedih di hari maulid ini. Aku bakal bacain juga requestan kamu di WhatsApp teman Pro 2. Ini dari siapa? Kak B namanya nih, siapa nih? Banyu, hai Kak Banyu. Halo pagi Kak, mau request lagu Sabrina Leanner yang selesai. Oke, ditunggu ya Kak. Ini juga ada Kak Kak Main. Halo, izin request lagu Sabrina Leanner yang selesai ya. Makasih banyak. Oke, ditunggu aja. Terus juga ini ada Kak Maria. Pagi Kak, aku Maria dari Berbinar, fanbase-nya Sabrina Leanner, mau request lagunya yang judulnya Selesai. Thank you. Oke, ditunggu aja. Nah, ini juga ada dari Kak Min Ice. Ya Min Ice enggak sih atau Minace? Nih bacanya aku enggak tahu. Hai Kakak, aku dari aku Min Ice, mau request lagu Sumpah Mati by Selena Grace. Salamnya buat kakaknya aja, semangat terus siarannya. Makasih banyak. Oke, makasih juga udah request. Ini dari Kak T, siapa nih T? Katasha. Halo pagi Kak, aku mau request lagu Selesai dari Sabrina Leanner ya. Makasih. Oke, ditunggu aja Kak. Ada siapa lagi nih? Zahra juga nih. Halo, aku Zahra dari Berbinar, fanbase-nya Sabrina Leanner, mau request lagu Sabrina Leanner yang Selesai. Oke, ditunggu aja. Pagi Kak, ada Mei juga di sini, mau request diputerin lagu Sabrina Leanner yang Selesai. Terima kasih Kak, semangat today. Ya, makasih ya Mei. Terus juga ini dari siapa ya? Wait, ada Kak Nesya juga nih. Selamat pagi Kakak, aku mau request lagu Selesai. Oke, ditunggu teman Pro 2. Terus ini juga ada Kak Putri. Hai Kak, aku Putri, mau request lagu lagu Selesai dari Sabrina Leanner. Oke. Dan ada Kak siapa nih? Kak Maria Elsa juga nih. Siang Kak, saya Maria. Selamat beraktivitas dan semangat siarannya Kak. Aku mau request lagu Sumpah Mati dari Selena Grace. Terima kasih banyak. Oke. Kalau kayak gitu, karena emang pada minta ini diputerin lagu Selesai dan juga Sumpah Mati, aku bakal puterin. Dan ada Kak Lara juga yang seperti biasa merequest lagu dari Olivia Rodrigo yang All I Want. Aku cariin dulu ya, apakah ada yang All I Want. Semoga ada. Oh ada sih. Oke, kalau kayak gitu ditunggu ya. Ini dia requestan dari kamu. Semoga ini bisa menambah semangat kamu.

Kamu hobi nyanyi, sering dipuji teman karena punya suara bagus. Wah, jangan cuma nyanyi di kamar mandi aja dong. Sekarang saatnya buat unjuk gigi dan tunjukkan kemampuan vokal kamu di ajang Bintang Radio 2026. Segera daftarkan diri kamu mulai 4 sampai dengan 30 Agustus 2026. Buat persyaratan umum, pastikan kalau kalian warga negara Indonesia, putra dan putri minimal berusia 16 tahun dan maksimal 25 tahun, terhitung sampai Oktober 2026. Dibuktikan dengan identitas diri yang sah, seperti KTP, SIM, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau akta kelahiran. Bagi peserta wanita, tidak sedang dalam keadaan hamil, peserta yang lolos grand final wajib memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku. Memiliki kemampuan menyanyikan lagu pop dengan teknik vokal yang baik, kontrol nada yang tepat, penghayatan lirik, serta penyajian panggung yang menarik. Wajib menampilkan performa profesional, serta menjaga sikap, etika panggung, dan penampilan yang sopan selama kompetisi. Dan yang terakhir, bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi dan mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan panitia. Untuk info lebih lanjut, langsung cek di Instagram RRI Mataram. Atau kamu bisa menghubungi Centik di 082-188-216-884, Aldi di 082-146-667-447. Yuk persiapkan suara emas dan penampilan terbaik kamu. Jangan sampai kehilangan kesempatan untuk jadi talenta terbaik mewakili daerah kita ke panggung nasional.

Salah satu lagu yang lagi aku refleksiin di hari-hari belakangan ini itu salah satu lagu yang dibikin sama It Gitaf dan juga dinyanyiin sama Hindia. Ini mungkin terkesan agak sedikit gak ngerti buat kamu yang baru dengerin sekali dua kali, tapi kamu kalau misalnya udah dengerin berkali-kali kamu bakal terharu sih. Dan aku juga udah mendengarkan ini, teman Pro 2. Rasanya sangat-sangat menyenangkan banget, karena aku ngerasa di waktu mungkin hidup kita terasa suram, tapi waktu dengerin lagu ini tuh aku benar-benar merasa kayak, oh ini loh dia, oh alah, ternyata kita tuh tetap ada cahaya dimanapun kita. Walaupun kadang kita udah mau menyerah sama hidup ini, udah gak percaya lagi kita masih bisa, tapi ternyata kalau misalnya kita selalu mencoba untuk menjadi yang lebih baik lagi, walaupun mesti banget harus kadang berhenti buat mengumpulkan tenaga, aku rasa itu adalah hal yang sangat wajar gitu. Karena gak ada orang yang langsung bisa menjadi manusia yang lebih baik lagi tanpa harus refleksi. Makanya aku mau puterin kamu salah satu lagu yang aku juga lagi seneng-seneng banget denger. Ada Masih Ada Cahaya dari It Gitaf dan juga Hindia. Dan ada beberapa lagu lainnya.

0: Rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
1: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal berani bersaing dengan franchise asing dalam merebut pasar.
2: Teman terbaik kamu,
3: Pro 2 FM. We'll be right back.

Apa mungkin ya, walaupun lagunya Bernadia yang baru-baru juga enak, cuma aku lebih ke relate yang lama sih, Taman Pro 2. Jadi aku masih dengerin single-singlenya yang lama. Semoga itu bisa mengobati ini ya, mengobati rasa kangen kamu sama Bernadia di era-era awal yang dia galau-galau banget itu. Okay. Dan masih ada lagu-lagu yang menarik banget buat kamu dengerin, karena aku masih menemani kamu sampai nanti di jam 3 sore waktu Indonesia Tengah. Kali ini aku juga mau puterin lagu yang sebenarnya rada gak cocok buat dijadiin joget Brazil, tapi aku gak tahu kenapa orang-orang pada joget Brazil sama lagu ini. Janggal sebenarnya, cuma kayak ya udah deh ya. Emang ada aja aksi-aksi yang bikin aku juga jadi kayak, nih orang kenapa nih joget Brazil. Yaudah, kalau kayak gitu aku bakal puterin kamu 3 lagu dulu. Ini bisa menemani kamu di hari ini. Mungkin yang lagi ada OTW, OTW dengan kita sama-sama bernyanyi. Ada salah satu lagu yang Rioni yang aku tidak pernah pengen alami, ada Sorrowful Reunion from Reality Club, terus juga ada Foto Kita Blur dari Sal Priadi, dan Why You Wanna Fight dari Bruno Mars. Yuk kita nyanyi bareng-bareng.

0: Di Papua ada hiu yang bisa jalan. Ya, hiu ini dari genus Hemiscilium. Masyarakat Papua, khususnya Raja Ampat, panggil dia Kalabia. Si gemes Kalabia ini suka jalan-jalan malam di perairan Papua. Ya, jalan-jalan malam bukan cari angin loh, tapi cari makan di deretan terumbu karang. Nah, dibandingkan hiu lain, ukurannya lebih kecil dan suka main di perairan dangkal. Selain pintar berjalan, Kalabia juga jago main petak umpet. Sayangnya, karena nggak mampu berenang menyeberangi laut dalam, keluarga Kalabia cuma menyebar di wilayah yang terbatas di Papua.
1: Teman terbaik kamu.

Salah satu lagu kesukaan aku di album The Romantic from Bruno Mars. Aduh, kapan ya aku nonton konser Bruno Mars? Pengen banget banget banget banget aku nonton konsernya Teman Pro 2. Aku belum tahu kapan kira-kira. Tapi ya udahlah ya, namanya juga kita untung-untungan kalau misalnya nonton konser ya. Kalau misalnya masih belum ya mungkin kita masih harus nabung lagi, masih harus sabar lagi karena enggak ada yang instan di dunia ini. Mie aja harus diseduh dulu baru bisa dimakan. Namanya doang mie instan tapi enggak bisa Teman Pro 2. Oke? Okay? So, ya udah kalau kayak gitu kita lanjut lagi ke requestan-requestan dari Teman Pro 2. Ada Teman Pro 2 yang mau diputerin lagu Bila dari Raisa. Eh, by the way, lagu Bila ini adalah lagu yang bakal jadi lagu pilihan buat perempuan di Bintang Radio 2026. Jadi buat kamu yang punya kemampuan atau mungkin hobi nyanyi atau mungkin kamu doyan banget cover-cover lagu di sosial media kamu, jangan lupa ikutan Bintang Radio 2026 Teman Pro 2. Karena itu asik banget, dijamin kamu pasti doyan banget dan waktunya juga udah unjuk gigi. Kalau misalnya kamu suka banget sama nyanyi-nyanyian, waktunya kamu emang bersinar di panggung Bintang Radio. Ya udah aku sekaligus kasih tahu aja ya mekanisme pendaftaran Bintang Radio. Kamu bisa banget lakuin secara online di website https://bintangradio.rri.id. Jadi buat peserta yang mau daftar secara offline juga bisa banget. Pengisian formulirnya bakal dibantu sama petugas pendaftaran. Terus pilih RRI Mataram di kolom RRI Satker atau Satuan Kerja di halaman pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026. Dan buat peserta yang mau daftar itu wajib banget ya untuk ngefollow akun Instagram Bintang Radio di @bintangradio.id dan RRI Mataram di RRI_Mataram dan juga akun TikTok Bintang Radio di @bintangradio.id dan RRI Mataram di RRI.Mataram. Dan pastiin kamu juga udah subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia biar kamu bisa kelihatan tampil di situ. Dan buat kamu yang pengen ikutan wajib banget untuk upload video kamu lagi nyanyi lagu pop Indonesia ataupun pop daerah ke akun pribadi TikTok dan juga Instagram. Jangan lupa kamu juga masukin di di hashtag Bintang Radio 26 Mataram dan tag ya akun media sosial RRI Mataram dan juga Bintang Radio biar gampang kelacaknya. Buat ketentuan videonya tenang aja, gampang kok. Ini mah biasa aja buat kamu yang suka banget cover lagu karena video durasinya itu 2 menit. Terus kamu juga wajib banget untuk berpakaian sopan. Instrumen musiknya juga harus sesuai dengan -1 ya, enggak usah pakai filter suara, echo ataupun efek lainnya. Kita mau denger suara asli kamu, suara asli bintang tuh yang kayak gimana. Dan kalau misalnya kamu udah upload, jangan lupa juga di awal video harus diawali sama perkenalan biar kita kenal kamu dulu nih. Perkenalan singkat aja, terus dilanjutin sama penampilan nyanyi kamu dan ditutup dengan ajakan buat ikut ajang Bintang Radio 2026. Yeay, buat daftar pilihan lagunya kamu bisa cek aja di akun Instagram RRI_Mataram. Di Pro 2 juga udah ada, kita collab di situ. Kalau misalnya kamu pengen tahu lagu pilihan putra putri dan juga daerahnya ada apa aja, bisa aja langsung kamu cek di Instagram, oke? Okay? So, aku mau puterin kamu salah satu lagu yang emang jadi lagu pilihan wanita dari Bintang Radio 2026. Ada Bila dari Raisa.

0: Kamu nih kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll. Tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita ajak ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kacau buat konten receh deh. Bantuin dong, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa

pastinya masih ada suara aku sampai jam 3 sore waktu Indonesia Tengah dengan segmen-segmen menarik lainnya. Tapi untuk request, sorry banget udah ditutup bro, karena udah mau jam 12 siang waktu Indonesia Tengah. 7 menit lagi sih. Oke, kalau kayak gitu aku pamit undur diri dulu dari Pro 2 Hitlist. Tapi tenang aja, karena Pro 2 Hitlist akan selalu ada setiap hari dari jam 10 sampai jam 12 siang waktu Indonesia Tengah. Jadi buat kamu yang mau request-request, bisa banget langsung nangkring, langsung nongkrong dari jam 10 sampai jam 12 siang di Pro 2 di 104,2. Oke, ini dua lagu terakhir teman Pro 2. Aku pengen banget puterin berapa kali kita akan saling memaafkan dari Pamungkas, karena memang hari ini juga kita harus maaf-maafan ya, karena hari yang penuh berkah dan ada Who Knows dari Daniel Caesar. Oke, kalau kayak gitu stay tune terus di Pro 2 FM Mataram, dan masih dengerin aku hanya ada di Pro 2.

Kamu hobi nyanyi, sering dipuji teman karena punya suara bagus. Wah, jangan cuma nyanyi di kamar mandi aja dong. Sekarang saatnya buat unjuk gigi dan tunjukkan kemampuan vokal kamu di ajang Bintang Radio 2026. Segera daftarkan diri kamu mulai 4 sampai dengan 30 Agustus 2026. Buat persyaratan umum, pastikan kalau kalian warga negara Indonesia. Putra dan putri minimal berusia 16 tahun dan maksimal 25 tahun, terhitung sampai Oktober 2026. Dibuktikan dengan identitas diri yang sah, seperti KTP, SIM, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau akta kelahiran. Bagi peserta wanita, tidak sedang dalam keadaan hamil, peserta yang lolos grand final wajib memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku. Memiliki kemampuan menyanyikan lagu pop dengan teknik vokal yang baik, kontrol nada yang tepat, penghayatan lirik, serta penyajian panggung yang menarik. Wajib menampilkan performa profesional, serta menjaga sikap, etika panggung, dan penampilan yang sopan selama kompetisi. Dan yang terakhir, bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi dan mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan panitia. Untuk info lebih lanjut, langsung cek di Instagram RRI Mataram. Atau kamu bisa menghubungi Centik di 082-188-216-884, Aldi di 082-146-667-447. Yuk persiapkan suara emas dan penampilan terbaik kamu. Jangan sampai kehilangan kesempatan untuk jadi talenta terbaik mewakili daerah kita ke panggung nasional.

0: siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu, teman Pro 2. Waktunya informasi-informasi nih. Kalau tadi requestan-requestan, kali ini informasi-informasi. Bakal ada informasi apa? Informasi tentang UMKM, pelaku industri kreatif, dan juga ekonomi digital yang nemenin kamu sampai jam 1 siang waktu Indonesia Tengah. Di hari ini, di hari Maulid, di mana hari-hari yang penuh berkat, tapi benar-benar di luar juga rada mendung nih. Apakah bakal hujan? Aku gak tahu. Semoga aja enggak ya. Karena jadi gak seru kalau misalnya hujan, nanti kita gak bisa pergi kemana-mana. Apalagi buat kamu yang punya banyak banget agenda di hari ini buat pergi ke rumah-rumah keluarga kamu. Ya udah, sambil kamu pergi-pergi, hati-hati di jalan. Aku bakal nemenin kamu pastinya, dan tentunya dengan dikasih informasi-informasi yang seru banget.

0: Ini uang mahar buat aku. Wah, indahnya. Makasih, sayang.
1: Kini, sedang tren uang mahar dibentuk menjadi kerajinan yang sangat indah. Eits, tapi hati-hati loh. Tahukah Anda, menggunakan uang sebagai kerajinan mahar dilarang keras. Bahkan pelakunya bisa terancam hukuman penjara. Mengutip laman kumparan.com, menggunakan uang sebagai bahan kerajinan mahar melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011. Sanksinya, hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Waduh, kok bisa ya? Dalam pembuatan uang hiasan mahar, ada proses dilem, diselotip, distaples, sehingga uang jadi rusak. Uang yang rusak akibat dibuat hiasan mahar tidak dapat ditukarkan di bank. Karenanya, uang hiasan mahar diimbau untuk menggunakan uang kertas mainan saja. Nah, gimana? Mahar artistik tapi uang mainan? Atau tidak artistik tapi uang asli?

0: Teman Pro 2. Saatnya kumandang azan zuhur untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

Ada informasi juga, kalau tadi ada titik-titik, kali ini ada informasi teman Pro 2 tentang UMKM pastinya, karena kita udah di Muda Kreatif. Ini ada pelaku UMKM di Kelurahan Sardono Harjo yang didorong buat mulai mengadopsi teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau AI untuk membangun identitas merek yang kuat tanpa harus terbebani anggaran operasional yang besar. Karena ya mau gimana lagi ya, sekarang zaman tuh serba cepat, serba gampang. Jadi AI ini sangat membantu sih. Dan pesan ini juga telah dikatakan dalam pelatihan Brand Development Outreach 2026 yang berjudul Branding Cerdas UMKM Berkelas yang diselenggarakan di Kelurahan Sardono Harjo, Kapanewon Ngaglik, Kabupaten Sleman di hari Sabtu 22 Agustus 2026. Kegiatan ini nih berlangsung dari pagi teman Pro 2 sampai siang buat menghadirkan narasumber Joko Yugianto yang dikenal sebagai pemimpin redaksi Kanal Jogja, pendamping UMKM Basnas Sleman, dan juga fasilitator pandu literasi digital Kementerian Komunikasi dan juga Digital atau Komdigi RI. Wow, kalau kayak gini mah udah pasti sih ya, bagus pemaparannya. Dan dalam pemaparannya Joko juga mengungkapkan kalau hambatan utama yang membuat produk UMKM lokal itu stagnan ya, bukan karena dari kualitas yang rendah, tapi karena ketiadaan diferensiasi serta lemahnya tingkat kepercayaan konsumen. Bener banget sih, aku juga setuju banget sama hal yang ini. Sebenarnya rasanya enak-enak aja atau mungkin barangnya bagus, cuma kayak kelemahannya di situ teman Pro 2, kita kurang percaya. Joko juga menjelaskan nih kalau teknologi AI ini bisa hadir sebagai solusi praktis hemat biaya untuk UMKM skala mikro, apalagi yang kecil banget ya. Jadi melalui aplikasi kecerdasan buatan, para pelaku usaha ini bisa mengeksplorasi ide promosi, bisa juga menyusun narasi pemasaran yang persuasif, dan juga bisa memetakan target konsumen ya sebagai presisi tanpa harus menyewa jasa konsultan yang profesional, yang dimana itu pasti membutuhkan duit yang sangat banyak. Jadi dipakai bukan buat ngedit-ngedit video dan juga foto jadi palsu ya, apalagi buat kamu yang suka banget pakai AI itu untuk memasarkan produk kamu dengan menggantinya. Aduh, itu makin bikin konsumennya gak percaya. Tapi kalau misalnya kamu pakai AI dengan hal yang baik, kayak misalnya nih kamu bikin narasi, ya menurut aku tuh sangat membantu sih. Dan juga bikin bikin apa ya, bikin konten-konten, ide-ide kontennya dari situ. Bukan berarti videonya diubah, enggak, tapi ide-idenya diambil dari situ bisa banget. Daripada bayar profesional yang pastinya belum cukup duit kamu, apalagi kamu baru membangun bisnis sih, AI adalah salah satu cara yang bisa banget kamu pakai.

0: Harga kemeja ini 210K, kacamata ini 75K, kalau tas keren ini hanya 500K.
1: Ketika kita lagi makan di restoran atau sedang berbelanja, kadang kita menemukan harga yang ditulis dengan satuan K. Sebenarnya, kenapa ya satuan K dibaca ribu saat menyebutkan harga atau jumlah? Dilansir dari Merriam-Webster, satuan K memiliki kepanjangan kilo. Kilo sendiri adalah unit pengukuran dalam sistem satuan internasional. Misalnya dalam mengukur jarak, 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Kata kilo berasal dari bahasa Yunani shiloi yang berarti ribuan dan digunakan untuk menyatakan banyak atau jamak. Penggunaan K sebagai singkatan untuk menyebutkan ribu dimulai setidaknya sejak pertengahan tahun 1940-an. Kemudian sistem penghitungan ini mulai banyak yang mengadopsinya, sehingga sekarang kita bisa menemukannya pada harga barang dan jumlah follower akun media sosial. Penggunaan huruf K untuk menyatakan ribu tentu banyak keuntungannya. Selain mempersingkat penulisan, juga bisa lebih hemat tempat.
0: Udah ngerti kan sekarang? Beli dong, jangan nanya terus.

0: dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.

Informasi UMKM selanjutnya, teman Pro 2, ini dari Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan KP2KP di Sekadau yang terus memperkuat komitmennya untuk memberdayakan UMKM sebagai pilar utama perekonomian nasional khususnya di Kabupaten Sekadau. Bertepatan dengan peringatan Hari UMKM Nasional dan juga menyambut HUT ke-81 Republik Indonesia yang mengusung tema Indonesia Berdaulat, Adil dan juga Makmur, KP2KP ini menegaskan kalau perannya sebagai mitra strategis untuk mendorong UMKM tumbuh dan juga naik kelas itu menggelar edukasi perpajakan, ngobrol seputar perpajakan terkini atau ngopi di aula KP2KP Sekadau, Kabupaten Sekadau di hari Kamis 6 Agustus 2026. Kegiatan ini juga diikuti sama pelaku usaha UMKM di Kabupaten Sekadau ya, dan pesertanya juga mendapatkan edukasi perpajakan terkait keberpihakan kepada UMKM yang diwujudkan melalui kesederhanaan perhitungan, terus juga ada tarif yang proporsional, pemberian ruang untuk berkembang, dan juga kepastian hukum sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah nomor 20 tahun 2026. Tapi penting juga ya ngomongin tentang pajak, teman Pro 2, apalagi buat kamu yang mau terjun ke dunia UMKM. Dan kegiatan ini juga diisi sama penyampaian materi dan diskusi sama penyuluh Kantor Pelayanan Pajak atau KPP Pratama Sanggau, yaitu Salahuddin Cesar. Dan pastinya ini juga penting banget untuk ditahu sama para pelaku UMKM. Semoga ini benar-benar bermanfaat buat kamu ya, para pelaku UMKM. Dan itu jadi informasi terakhir juga di Muda Kreatif, teman Pro 2. Tapi tenang aja, masih banyak banget informasi yang bakal aku kasih ke kamu. Stay tune terus hanya di Pro 2 FM. Mataram, teman terbaik kamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Harusnya santai siang. Ya ampun, sore ceria, udah gak sabar banget mau sore. Oke, masih di santai siang teman Pro 2. Kali ini bakal ada zona olahraga yang nemenin kamu selama 1 jam ke depan sampai jam 2 siang waktu Indonesia Tengah. Bakal ada informasi olahraga tentunya yang bakal nemenin kamu, dan masih ada suara glow yang bakal nemenin kamu juga sampai jam 3 sore waktu Indonesia Tengah. Aduh, aku lagi matiin lampu di studio nih, rasanya enak banget karena aku gak tahu, lagi malas aja untuk menyalakan lampu teman Pro 2, kayak cerah banget. Hitung-hitung kita juga jadi hemat ya. Hemat energi. Oke. Kalau kayak gitu, buat kamu yang lagi gabut, yang lagi cuma mau dengerin suara-suara penyiar dan informasinya hanya dari telinga saja, cocok banget ya, karena aku bakal nemenin kamu dengan lagu-lagu yang mantap-mantap dan juga informasi yang mantap-mantap. Oke. Nanti bakal ada informasi seputar Piala ASEAN. Stay tune.

0: Hai Ra, kok tumben lari pagi?
1: Iya nih, kemarin liat instastory kamu tiap subuh udah di track. Jadi kepikiran nyoba juga.
0: Wah, racun sehat dong. Gimana rasanya?
1: Aduh, agak capek sih, tapi nagih. Apalagi abis lari, kepala rasanya plong gitu.
0: Eh, abis ini ikut aku ke gym yuk. Kita lanjut latihan otot.
1: Ah, mau nyoba.
2: Eh, kalian nge-gym di sini juga?
0: Iya, aku ajak Tiara bareng biar semangat. Tadi kita habis lari, sekarang ganti otot.
1: Tunggu dulu. Kok kamu nge-gym?
2: Jujur ya, gara-gara lihat story sama fit kalian olahraga, jadi FOMO deh.
0: Gak apa-apa kok, FOMO asal sehat mah boleh banget. Eh, tapi ada lagi loh yang perlu kita coba.
3: Hah? Apaan?
0: Naik bukit, view-nya indah banget. Dijamin lah perjalanan bakalan terbayar pas kita nyampe puncaknya.
3: Hayu, siapa takut?
0: FOMO itu nggak selalu buruk. Kalau ikut-ikutan demi hidup lebih sehat, kenapa enggak? Asal nggak maksa, nggak ganggu orang, dan tetap sadar tujuan. FOMO sehat, let's go!
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

informasi pertama teman Pro 2 buat kamu yang nunggu Piala ASEAN. Janggal banget sebenarnya karena ada 2 leg ya. Final 2 leg, semifinal juga 2 leg. Wow, bikin aku jadi kayak gimana nih kelanjutannya. Kalau kemarin udah main di Thailand di Bangkok, kali ini nanti malam jam 9 malam waktu Indonesia Tengah bakal ada pertempuran lagi, leg kedua antara Vietnam dan juga Thailand di Hanoi, Vietnam ya teman Pro 2, nanti malam banget jam 9. Jadi buat kamu yang suka banget sama bola, boleh ditonton walaupun emang Indonesia gak masuk sih, tapi bakal seru juga. Eh kok nanti malam, besok maksud aku kira udah hari Rabu, lupa aku. Oke, hari Rabu besok berarti bakal ada pertandingan Vietnam dan juga Thailand di jam 9 malam waktu Indonesia Tengah. Dan agregatnya udah 2-0 teman Pro 2, soalnya di leg pertama itu Vietnam menang lawan Thailand 2-0. Jadi ya begitulah ya, harus bekerja lebih keras lagi buat Thailand untuk menghadapi Vietnam di laga besok. Jadi ya kamu harus bermain dengan sangat-sangat baik besok, oke? Okay? Dan pastinya buat kamu juga yang suka banget sama menunggu tentang bola-bolaan sih, jangan cuma di Liga Eropa ya, tapi Liga Asia juga kamu mesti perhatiin. Walaupun menurut kamu mungkin kayak masih kecil-kecil lah ya, tapi semuanya itu berawal dari kecil teman Pro 2. Jadi aku harap kamu juga nonton Piala Asia, apalagi Asia Tenggara. Oke, kalau kayak gitu teman Pro 2, jangan lupa untuk ajak semua kenalan kamu untuk nobar besok.

Kalau di Indonesia disebut sepak bola, ternyata dalam bahasa Inggris ada dua sebutan loh, yaitu football dan soccer. Kira-kira bedanya apa ya? Saat pertama kali sepak bola ditemukan pada abad ke-19 di Inggris, ada juga permainan bola lainnya yaitu rugby. Bedanya, sepak bola hanya menggunakan kaki, sedangkan rugby boleh menggunakan tangan, kaki, dan bagian tubuh lainnya. Olahraga rugby ternyata juga berkembang dan sering disebut dengan football. Charles Rayford Brown yang pertama kali mencetuskan kata soccer sebagai pengganti kata football. Kata tersebut merupakan singkatan dari Association Football atau ESOC yang kemudian ditambahkan akhiran R. Kata e-soccer kemudian dibaca lebih singkat menjadi soccer dan terus digunakan sampai sekarang. Jadi, kata mana yang harus dipakai untuk mengatakan sepak bola dalam bahasa Inggris? Tentu dua-duanya bisa dipakai. Tapi kebanyakan orang akan menyebutnya dengan kata football. Hanya orang Amerika Serikat dan beberapa negara lain seperti Korea dan Filipina yang menggunakan kata soccer.

0: pasti udah gak asing kan dengan lagu Lingsir Ungi? Lagu yang berhasil membuat kita merinding ini pasti selalu terkesan horor dan mistis setiap didengar. Lagu asli Lingsir Ungi ini diciptakan oleh Sunan Kalijaga. Lingsir Ungi sendiri berarti menjelang tengah malam. Lagu ini awalnya berfungsi sebagai dakwah Sunan Kalijaga yang biasanya disenandungkan setelah sholat malam yang mana isinya mengisyaratkan doa kepada Tuhan. Lagu asli versi Sunan Kalijaga lebih panjang dan liriknya berisikan munajat serta doa yang maknanya sangat dalam. Namun sayangnya, lagu Lingsir Ungi yang saat ini kita dengar di film-film horor telah mengalami perubahan versi dari aslinya sehingga lirik dan nadanya terkesan mistis dan seram.
1: You are listening 104.2 Pro 2 Mataram Radio Republik Indonesia.

Masih seputar sepak bola teman Pro 2, kali ini aku gak kasih kamu informasi seputar Piala ASEAN karena udah tadi ya. Besok ya leg kedua untuk final Piala ASEAN-nya. Kita bakal mengetahui siapa yang akan menang antara Vietnam atau enggak Thailand. Tapi kali ini kita sedikit melipir ke salah satu back timnas Indonesia. Buat kamu yang emang suka banget nontonin timnas main, pasti udah tahu yang namanya Calvin Verdonk, yang ternyata ini punya peluang untuk mencetak sejarah sebagai pemain berstatus WNI pertama yang tampil di Liga Champions. Tapi menurut aku sih memang Verdonk ini nih mantep banget mainnya. Dia tuh waktu selama timnas main, dia gak pernah meninggalkan posisinya sih. Aku jadi kayak wow, di satu orang yang mungkin pengen menciptakan peluang-peluang bagus itu, dia berpegang teguh di posisinya. Jarang banget dia keluar dari posisinya. Dan peluang ini juga semakin terbuka setelah klubnya itu gimana bacanya nih ya? Lille. Ini lolos langsung ke fase Liga Champion 2026-2027. Bakal kayak gimana ya. Dan klubnya ini juga memastikan tiket kompetisi elit Eropa ini setelah finish di posisi ketiga leg one di musim 2025 dan juga 2026. Gimana nih teman Pro 2 menurut kamu? Untuk klub ini juga berjuluk Les Dong, yang kemudian menyebut Verdonk ini sebagai salah satu pemain Indonesia pertama yang punya peluang tampil di fase utama Liga Champions. Wah, gak heran sih, tapi memang cocok dan pantas banget dia bisa masuk ke Liga Champions. Dan Verdonk ini juga bergabung bersama Lille ini di bulan September 2025, berarti tahun lalu, dengan target catat sejarah di dalam akun medsosnya klubnya ini di hari Senin 17 Agustus 2026. Karena dia juga baru berusia 29 tahun tapi udah mencatatkan 18 penampilan di Ligue 1 dengan total 786 menit bermain sepanjang musim. Wow, banyak banget ya. Tapi ya teman Pro 2, karena Verdonk juga udah jadi WNI ya, kita doain semoga ini juga bisa jadi motivasi buat orang-orang, apalagi yang lokal-lokal banget, yang maksudnya pure blood Indonesia, punya yang namanya semangat untuk bisa masuk ke panggung utama Liga Champions. Bukan hanya Verdonk, tapi mungkin pemain-pemain lain. Aku gak tahu sih, mungkin Rizky Ridho, who knows.

Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh, padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abebe Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1960.

Masih seputar sepak bola teman Pro 2. Kalau tadi ada Verdong, terus juga ada Piala ASEAN. Kali ini untuk supporter tandang yang punya peluang buat hadir di dalam pertandingan Pegadaian Championship 2026-2027 dengan sejumlah persyaratan. Oh, buat kamu yang mau nonton kali ya, ini karena emang harus dipenuhi juga persyaratannya biar kamu bisa nonton. Kamu bakal harus, kamu harus memenuhi ketentuan yang udah berlaku. Untuk away supporter ini tentunya ada kriteria-kriteria yang harus dipenuhi. Dan pastinya kamu juga harus memenuhi itu semua. Pertama sih kamu harus santai aja ya, maksudnya gak bikin keributan-keributan dan juga membawa peralatan-peralatan yang bakal bikin chaos di stadion. Dan pastinya nih teman Pro 2, kamu juga mesti banget menjaga apa ya, ketenangan. Aku tahu banget kalau di dalam lapangan tuh susah banget menjaga ketenangan karena mungkin tensinya juga udah tinggi kan. Jadi di mana udah panas, terus juga pemainnya panas, supporternya juga ikut panas. Ini ada General Manager satu leg, ini Budiman Del Monte yang menyampaikan kalau ada berbagai macam kriteria. Dan menurut Budiman, kesiapan klub tuan rumah ini jadi salah satu faktor utama untuk pelaksanaan pertandingan yang melibatkan supporter tandang. Dan kesiapan ini juga mencakup kondisi stadion, aspek keamanan, dan juga izin kepolisian buat pertandingan ini. Budiman juga mengatakan kalau riwayat rivalitas antar klub ini juga jadi salah satu pertimbangan untuk memberikan izin kehadiran supporter tandang ya, biar kita juga gak gampang kesulut emosi. Karena mau dipakai berapa keamanan pun kalau misalnya itu gak berakhir dengan baik sih susah teman Pro 2. Jadi kalau pertandingannya dapat rekomendasi, klub tuan rumah juga harus memastikan kesiapan menerima supporter tandangnya ini apakah siap atau enggak gitu. Karena klub tuan rumah ini harus siap dengan regulasi yang mengikat dan juga penerimaan supporter tandang, karena pasti punya resikonya masing-masing. Untuk kuota supporter tandang yang diizinkan ini berada di kisaran 5-8% aja dari kapasitas penonton teman Pro 2. Bukan karena pelit ya, tapi ini pasti udah ada pertimbangan-pertimbangan yang udah dikasih juga. Maksudnya dipertimbangkan biar gak ada kekeosan yang terjadi. Oke, itu dia teman Pro 2 dan itu jadi informasi terakhir di zona olahraga. Abis ini bakal ada Yaning dan aku untuk kasih kamu informasi seputar entertainment. Stay tune terus di Pro 2 FM Mataram, teman terbaik kamu, karena masih ada segmen-segmen menarik lainnya.

Di masa modern, treadmill merupakan alat yang digunakan untuk melatih kebugaran fisik. Namun, pada awal penciptaannya, treadmill ini sebenarnya diperuntukkan untuk menyiksa para tahanan. Yang mana dengan menggunakan alat ini, para tahanan akan dipaksa berjalan hingga berjam-jam. Tak sampai di situ, terkadang untuk memanfaatkan tenaga para tahanan, treadmill juga disambungkan ke alat lain seperti penggilingan ataupun alat pompa air.

0: Hai, kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Mataram,
2: teman terbaik kamu.

0: Sampai Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sampai Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Teman Pro 2. Kita berdua hadir lagi.
5: Yeay.
4: Kita lagi. Di tanggal merah ini.
5: Tapi kita harus ucapin dulu selamat maulid.
4: Iya, selamat maulid Nabi
5: Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari kami berdua, silakan undangannya bisa melipir ke kami. Kami siap makan apapun.
4: Iya, yuyur, aku udah ngelihat status-status WhatsApp teman-teman aku tuh sarapannya pakai rendang.
5: Emang pakai rendang ya maksudnya kalau maulid?
4: Kan daging kayak kuah. Bukan rendang sih kayaknya ya.
5: Itu kan masakan orang Sasak gak sih? Yeah. Bukan yang rendang. Rendang mah masakan orang Padang.
4: Iya, tapi dia pakai daging sapi gitu kayak.
5: Tapi dia pedes.
4: Morning. Benar.
5: Itu bukan pedes. Rendang.
4: Apa namanya ya?
5: Aku gak tahu. Kayaknya sapi ini gak sih? Sapi bumbu.
4: Gulai.
5: Iya.
4: Gulai tapi, sapi kayaknya.
5: Tapi gulai kering.
4: Iya.
5: Dia gulai kering.
4: Itu mau sampai 3 hari juga gak apa-apa sih. Makin enak mah.
5: Agak gak bagus sudah.
4: Kolesterolnya udah tinggi.
5: Iya, isi dalam vitamin-vitamin di situ gak bagus. Jangan disimpan sampai 3 hari juga.
4: Udah hilang ya.
5: Udah hilang.
4: Aduh, yang pingin banget gue makan di situ tuh sebenarnya adalah ares sih. Biasanya ada aresnya juga kan. Sayur lebuy. Pokoknya masakan-masakan Sasak, sate pusut. Ayo dong undangannya please.
5: Gue kalau misalnya makan apa namanya tuh yang tadi lo bilang ares tuh gue pilih-pilih. Karena ares kan emang rada tricky ya diolah.
4: Benar.
5: Jadi gue dulu awal-awal makan ares tuh salah makannya. Maksudnya makannya tuh gak enak. Jadi waktu selanjutnya tuh gue lama banget untuk makan ares lagi.
4: Trauma ya.
5: Trauma. Maksudnya gue jadinya di otak gue tuh kira itu yang rasa aslinya.
4: Benar. Ternyata lo kena zong.
5: Kena zong.
4: Oke. Ares yang benar-benar meresap sampai ke dalam batang-batangnya itu.
5: Iya.
4: Itu udah hilang getahnya. Iya sih, namanya juga masakan Sasak gimana ya bilangnya ya. Tapi semoga tahun Pro 2 tetap ingat jangan kalap makannya. Ingat kontrol berat badan.
5: Kolesterol juga.
4: Iya, kolesterol
5: asam
4: juga.
5: Asam urat juga. Beuh.
4: Itu dia semuanya nih jadi satu. Tapi tenang aja kalau misalnya belum ada yang dapat undangan hari ini, maulid tuh bisa sampai seminggu.
5: Kayaknya lebih.
4: Lebih ya, kadang sebulan ya.
5: Iya, kadang sebulan. Jadi jangan ragu, jangan cemas kalau misalnya ngundang kita gak bisa di hari ini, tenang. Kita masih available sampai di bulan-bulan ke depannya kok.
4: Oke lah kalau gitu. Dan kita bakal nemenin teman berdua di Entertainment Today 1 jam ke depan. Pastikan kamu tetap stay tune di Santai Siang.

0: cucu Eyang main game terus nih. Udah berhenti dulu main sama Eyang di luar yuk.
1: Aku gak mau panas.
0: Loh, kok gitu?
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Ada Eyang?
0: Dia tuh anak kamu dari tadi main gadget terus.
2: Iya, sudah biasa. Anteng kok dia.
0: Loh, kok dibiarin? Dilarang atuh. Bahaya kalau didiamkan terus.
2: Iya sih, sebetulnya. Tapi anaknya nggak bisa dilarang.
0: Tidak ada anak yang tidak bisa dilarang. Ya tergantung orang tuanya. Kamu juga dulu seperti itu. Dan ayah bisa kan melarang kamu. Dan mengarahkan kamu sampai seperti sekarang ini.
3: Bill Gates, salah satu orang terkaya di dunia yang juga pendiri dari raksasa teknologi, menerapkan aturan ketat kepada anak-anaknya dengan membatasi waktu anak menggunakan gadget dan baru memperbolehkan anak-anaknya memilikinya setelah usia 14 tahun. Sayang itu bukan berarti membiarkan apa yang anak inginkan. Sayang itu mengendalikan anak jadi baik dan hebat.

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.

0: Aduh, ini kalau misalnya lagu tadi Sang Penggoda, apa yang menggoda kamu?
1: Nyayam.
2: Setiap gue mau diet. Setiap gue mau diet, kalau gue lewat warung mie ayam kesukaan gue alias belakang Polda ini, iya,
0: batal.
2: Iya, tergoda, apalagi dengan uang gue yang sisa berapa ribu perak aja.
0: Bisa.
2: Bisa banget.
0: Okay. Memang lah ya, ada berbagai macam godaan di hidup ini. Salah satunya ini.
2: Apa tuh?
0: Bintang radio.
2: Oh, seandainya usia aku masih cukup, aku akan ikut lagi.
0: Maksudnya jangan terlalu dibintang-bintangin.
2: Oh iya, karena kita udah sebintang itu ya.
0: Iya, kita tuh bintang tapi di daerah lain gitu.
2: Oh, di daerah mana tuh kalau boleh tahu?
0: Kalau gue sih di daerah Studio Pro 2 sih.
2: Oke, gue di depannya, berarti di halamannya aja.
0: Ngapain lo?
2: Markir.
0: Oh, emang lo bisa jadi tukang parkir?
2: Enggak lagi, gue aja minta tolong kalau mau dikeluarin motor gue.
0: Makanya, daripada buat kamu yang bilangnya bintang tapi gak ada buktinya.
2: Asik. No action ya.
0: No action, cuma ngomong-ngomong doang, ngapain? Mending kamu langsung buktiin kalau misalnya kamu bintang dengan cara menyanyi.
2: Oke. Nyanyinya apa tuh?
0: Tentunya lagu pop ya kalau di bintang radio. Kalau misalnya dangdut beda bintang itu.
2: Iya, bintang pantura itu.
0: Benar,
2: ya.
0: Gak bisa di bintang radio teman Pro 2.
2: Iya.
0: Dan dibuka juga sampai di tanggal 30 Agustus 2026, alias 5 hari lagi.
2: Lagi bentar.
0: Jujur, iya lagi.
2: Dan persyaratan-persyaratannya sih sejujurnya mudah-mudah aja ya. Yang penting kamu warga negara Indonesia, usianya 16-25 tahun. Untuk yang perempuan tidak dalam keadaan hamil.
0: Betul.
2: Terus juga BPJS-nya aktif. Siapa tahu nanti kamu lolos ke nasional.
0: Betul.
2: Jadi tinggal berangkat, gak perlu repot-repot ngurus lagi. Terus habis itu mau mengikuti peraturan yang dibuat oleh panitia dan harus bernyanyi dengan baik, profesional, dan tentunya menghibur.
0: Benar, karena emang tujuannya kita di sini untuk jadi orang-orang yang menghibur gitu loh. Di saat mungkin dunia sedang gonjang-ganjing, kita di situ hadir.
2: Iya.
0: Untuk sebagai orang yang paling bersinar dan menghiasi
2: langit
0: kehidupan
2: malam
0: orang.
2: Oh,
0: jangan dong. Dan mungkin ada juga yang bingung, gimana kak cara daftarnya? Aduh, kamu ini terlambat banget sih taunya.
2: Emang gimana kak?
0: Gini ya caranya, kalau misalnya buat kamu yang males banget untuk bergerak, bisa banget secara online. Kamu langsung aja datang ke websitenya https bintangradio.rr. Websitenya https://bintangradio.rri.id ya teman Pro 2. Emang okay. Rada sedikit kesleo lah. Dan kamu bisa daftar secara online dan bisa juga offline. Bisa juga kamu langsung ambil formulirnya dan nanti bakal dibantu sama petugas pendaftarannya.
2: Oke, okay. Kemarin ada yang daftar lalu tanya ke aku, kak kok katanya aku umurnya gak cukup. Ternyata tahun lahirnya dia taruh 2026.
0: Ya,
2: tolong
0: bisa.
2: Yang teliti ya.
0: 2006 kali ya harusnya. Aduh, kaget banget aku juga 2026 udah bisa nyanyi tuh.
2: Iya, dan itu tanggal lahirnya dia belum lahir lagi jadinya. Karena kan ulang tahunnya November 2026.
0: Janggal. Gak bisa. Dan buat kamu yang mau jadi bintang radio RR Mataram, tinggal pilih aja RR Mataram di kolom RRI Satker di halaman pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026.
2: Iya, dan jangan lupa juga dibuka websitenya Bintang Radio, karena di sana nanti bakalan ada informasi lagu-lagu pilihan yang bisa kamu nyanyikan untuk babak audisi semifinal dan juga final.
0: Jadi dilatih semua ya, jangan cuma karena oh aku baru penyisihan, latihannya cuma buat penyisihan.
2: Iya, harus gitu. well prepared.
0: Gak ada bintang yang latihannya cuma satu hari, dua hari.
2: Gak semalam untuk menjadi bintang.
0: Gak bisa semalam. Kita tuh bisanya tuh setiap hari. Bintang aja bersinar setiap hari walaupun mendung.
2: Asik. Bener. Oke deh kalau gitu, nanti kita tunggu ya kehadiran dan juga kesertaan kalian. Iya. Di Bintang Radio 2026.

Perhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya, padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi, air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.

0: kalau aku sih kuat ya. Apalagi kuatnya kalau misalnya hal yang kayak gini terjadi di rumah aku. Wow.
1: Oh, yakin kuat. Apa lo enggak pingsan ya dulu?
0: Enggak dong. Aku akan duduk di sampingnya kayak gitar ku petik, bass ku betot.
1: Lah takutnya dia lo begini ngeliatinnya.
0: Kata gue gini bilang, jangan terlalu dilihat-lihatin, Mbak. Tapi emang ini janggal banget sih. Maksud aku, kamu terlalu merakyat. Kamu bukan warga negara Indonesia, bro.
1: Iya, datang jauh-jauh dari luar negeri, mainnya di halaman pekarangan rumah orang.
0: Dan di Bekasi. Ya bayangin, Allah, bukan di Jakarta, Bekasi.
1: Iya, siapa lagi kalau bukan?
0: Rex Orange County. Iya, Mas, aku kira ini AI.
1: Iya, aku kira juga kemarin itu kayak apa sih, kayak doppelganger-nya gitu, maksudnya orang yang mirip doang.
0: Iya, tapi ini dia.
1: Iya, kayak apa yang hidayahnya.
0: Karena dia itu menurut aku ya, kalau misalnya musisi itu emang begini gak sih? Karena dia pengen menyenangkan hati pendengarnya juga mungkin. Jadi kayak dia sangat perakyat. Dan dia ini sama banget sama Daniel Caesar.
1: Iya, benar-benar kayak sederhana banget gitu.
0: Sederhana banget, dan dia suka manggung di tempat-tempat yang sebenarnya tuh bukan tempat-tempat manggung, dan dia tuh sebenarnya bisa dapat duit. Coba manggung di Bekasi dapat duit berapa dia? Gak ada.
1: Gratis ya
0: kayaknya. Cuma
1: dikasih
0: pisang goreng pasti.
1: Tapi ini juga sih aku apresiasi orang-orang yang ada di sana ya, menghargai Rex Orange County juga dengan nggak yang ngerusuh,
0: nggak geragasan. Ini rusuh sih. Maksud aku kebanyakan nggak sih yang dia minta ditandatanganin?
1: Iya,
0: agak
1: 5
0: sih. Maksud aku, Mas, kamu mau jual ya abis ini ya?
1: Jangan ya, mudah-mudahan gak dijual, mudah-mudahan untuk koleksi pribadi aja ya.
0: Dan dia benar-benar mau lagi nulis-nulisin kayak gitu. Kalau aku sih ogah banget ya.
1: Kayak baik banget.
0: Iya. Ini kemarin abis manggung di Lalafest Festival, Rex Orange County ini punya kejutan banget.
1: Siapa juga yang nganter dia ke sini coba?
0: Gak tahu, kayaknya dia kayak assalamualaikum, assalamualaikum,
1: mau manggung nih gitu.
0: Kayak menurut aku kenapa orang-orang di sana sopan, karena masih gak nyangka. Jadi kayak masih speechless.
1: Iya sih, sih kayak unprepared banget gitu.
0: Unprepared, bayangin belum beli gorengan buat ngasih Rex Orange, tiba-tiba udah dimampirin aja tuh, bingung juga kita.
1: Iya. Ya ampun. Coba dan, nih ridersnya apa nih dia nih di sini nih?
0: Kayaknya ya gak ada nih, lihat orang pakai boots. Boots kayak orang abis nukang, abis dari sawah. Aku juga bingung.
1: Iya, kayaknya ini dari peternakan gak sih? Peternakan ayam gitu suasananya.
0: Menurut aku iya, tapi aku juga ngelihat si Rex Orange ini emang emang suka merakyat. Kalau kamu ngikutin dia banget, dia tuh jarang banget ada di
1: panggung besar.
0: Dia tuh sama kayak Daniel Caesar. Daniel Caesar tuh suka, kalau misalnya di luar negeri kan ada orang yang kayak suka manggung-manggung di jalan gitu, tau gak?
1: Apa sih namanya?
0: Bulking?
1: Ah itulah, bukan, itu badannya
0: bulking. Nah dia tuh suka kayak begitu. Makanya waktu dia duet sama Daniel Caesar tuh aku gak ngerti. Mungkin besok dia bikin intimate konser lagi di rumah orang. Dan ini memang salah satu fansnya. Mungkin si fansnya ini nyiseng aja kayak, Rex ke rumah gue dong. Itu kali ya mungkin.
1: Nge-DM
0: kali
1: gitu ya. Nge-DM. Lo main deket rumah gue nih, mampir dong.
0: Dan yang punya rumah namanya Rifki. Rifki, apa coba yang bikin kamu seberuntung ini?
1: Iya, mimpi apa kamu semalam?
0: Sih.
1: Ini kayak keberuntungan setahun kepake nih.
0: Iya, aku juga kayak seumur hidup gak sih?
1: Waduh, kemahalan juga sih, tapi iya kali ya.
0: Iya kali. Dan Rifki juga katanya sempat bertanya, berapa rumah di Indonesia yang bakal dikunjungi Rex dalam tour ini? Jawabannya bikin spesial, hanya kamu. Rex, ya kata ampun. Gue kenapa cuma Rifki? Gue juga mau.
1: Ya agak mainnya ke timur dikit dong.
0: Terus komen aja sih, gue kira netizen Indonesia, mampir ke kantor Rex.
1: Lo pikir kata gue sih hangout apa gimana nih?
0: Woi Sherlock, gue juga mau nih. Ya elah Rex, cuma rumah Rifki doang.
1: Rumah Rifka gak mau.
0: Iya Rifki, tikar jangan dicuci, jual aja.
1: Yo, ini bekas diinjek sama Rex Orange County. Ampun.
0: Aduh gokil banget. Tapi dia membawakan banyak-banyak lagu. Dan bahkan dia nyanyiin lagu barunya sama Daniel Caesar. Kamu udah denger belum?
1: Belum.
0: Dua ini. Dan kemarin aku juga kayak sempat lihat Rex, Rex Orange lagi, Daniel Caesar manggung
1: bawain lagu ini juga sendiri.
0: Dia manggung dengan celana pendek dan sendal yang beda-beda sebelah. Jujur aku bingung ya. Tapi kata fansnya bilang gini, aku maklumi soalnya suara kamu beneran bagus aslinya.
1: Okay.
0: Karena memang dia musisi banget berdua ini menurut aku. Lihat itu mic-nya tuh mic murah ini guys, bukan mic mahal ini. Orang sound systemnya juga yang cuma di
1: buat ini ya, buat orang pengajian ya
0: kayaknya. Yang biasa di rumah-rumah cuma buat ini doang, karaokean
1: ya
0: keluarga.
1: Tapi suaranya memang bagus, jadi tetap enak aja didengernya.
0: Dan aku juga mau puterin karena kamu juga belum denger kan lagu barunya Rex Orange County dan juga Daniel Caesar, judulnya adalah Indecision.
1: Oke, kalau gitu oke, kita dengerin bareng-bareng ya.
0: Let's go.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakin lah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Hei, Dalalan, cepat, sini bantu aku ambil lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: waktunya habis, waktunya habis, waktunya habis.
1: Kalau kamu sih sebenarnya bukan ya, tapi kayak ye enggak sih?
0: Yeay, sebenarnya ya, waktunya habis, waktunya habis. Cuma kan beda intonasi aja sih.
1: Iya, karena kalau jadwalnya Gloria udah habis, tapi habisnya aku bakal lanjutin ya.
0: Kalau kamu bener yang kayak, ya waktunya habis.
1: Iya, gitu waktunya ya, masih ada lagi. Nah, kalau aku kan nemenin gitu sampai nanti malam.
0: Kalau aku kayak, ya waktunya habis.
1: Ya bener lagi, kayak sebuah perbedaan, kesenjangan ya.
0: It's okay, namanya hidup ini adalah kesempatan.
1: Asik.
0: Hidup ini untuk melayani Tuhan.
1: Jangan
0: sia-siakan waktu yang Tuhan beri.
1: Ya,
0: jadi lakukan semaksimal mungkin untuk bekerja ya kak.
1: Bener, harus bekerja dengan sepenuh hati. Tentunya aku sepenuh hati menemani teman Pro 2. Setelah ini bakalan ada info lokal sampai nanti aku bakal menemani kamu di Senjata Fakur.
0: Oh my god. Jadi kamu harus stay tune terus karena Yaning akan berpidato tentang Maulid Nabi nanti di Senjata Fakur.
1: Ya Allah, jangan begitu dong. Loh, tolong.
0: Gue akan kasih pressure lo.
1: Ya
0: ini Maulid Nabi, lo harus semangat.
1: Oke, gue akan melakukan yang terbaik sebagai
0: penyiar.
1: Iya.
0: Oke. Yaudah kalau gitu aku pamit. Masih ada Yaning. Bye.
1: Bye.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

62. Yaning masih di sini ya, nemenin kamu di info lokal yang artinya Yaning bakalan bahas putaran Nusa Tenggara Barat tentang informasi-informasi terupdate, mungkin ada acara-acara seru ataupun kegiatan-kegiatan yang wajib kamu ikutin. Tarik teman Pro 2, informasi lengkapnya bakal Yaning sampaikan ke teman Pro 2. Dan untuk informasi hari ini, azan asar maksudnya akan dikumandangkan di pukul 15:41 ya teman Pro 2. Jadi untuk kamu yang mau tahu informasi-informasinya, jangan kemana-mana, aku bakal puterin beberapa single dulu untuk kamu.

nggak kita melihat ada orang yang suka menggunakan tisu ketika berpegangan di bis yang sedang penuh-penuhnya? Atau justru teman kita sendiri nih yang sering banget mencuci tangan bahkan untuk waktu yang persekian detik? Mungkin bisa jadi kita sendiri yang menganggap bahwa semua benda yang ada di sekitar kita itu kotor hingga beranggapan hanya kitalah yang paling bersih. Iya, kondisi ini cukup membuktikan kalau kita atau mungkin juga orang di sekitar kita yang berpikiran seperti ini menderita ablutomania. Ablutomania adalah sebuah gangguan berpikir di mana penderita sangat ketakutan dengan yang namanya kotor. Ia akan berusaha membuat diri dan sekitarnya merasa bersih menurut versinya. Ia juga akan sangat ketakutan jika berada di luar lingkungan yang menurutnya tidak bersih.

Tahun nomor 2, informasi yang pertama yaitu ada Nusa Tenggara Barat yang dorong ekspor kerajinan langsung dari Pelabuhan Gilimas. Jadi pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mendorong Pelabuhan Gilimas di Lombok itu menjadi titik keberangkatan ekspor langsung ya untuk produk kerajinan daerah ke pasar internasional. Selama ini produk kerajinan NTB masih harus dikirim terlebih dahulu ke Surabaya atau daerah lain sebelum diberangkatkan ke luar negeri ya, alias dia transit dulu. Tapi Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan NTB Lalu Wiranata mengatakan pengembangan Gilimas sebagai departure point untuk ekspor menjadi salah satu upaya pemerintah memangkas rantai distribusi perdagangan luar negeri. Menurut Wiranata, rencana tersebut telah diusulkan Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal. Pemerintah daerah berharap Gilimas nantinya dapat melayani pengiriman barang-barang langsung dari Lombok sehingga manfaat ekonomi dari aktivitas ekspor lebih banyak dinikmati oleh daerah. Wiranata juga mengatakan kalau persoalan ekspor langsung bukan hanya menyangkut infrastruktur pelabuhan aja ya, tetapi juga untuk kelembagaan dan juga pengalihan titik keberangkatan ekspor ke NTB. Jika terwujud ya teman perdua, daerah berpeluang mendapatkan manfaat lebih besar dan aktivitas perdagangan dan jasa ke pelabuhan. Dorongan membuka jalur ekspor langsung ini muncul di tengah meningkatnya permintaan produk kerajinan Lombok dari pasar luar negeri. Tapi peningkatan permintaan tersebut belum sepenuhnya diimbangi jumlah pengrajin yang tersedia ya. Nah, karena itu Disperindak NTB akan memperluas pelatihan bagi masyarakat di kabupaten dan kota untuk mencetak perajin baru. Pemerintah juga mendorong peningkatan kapasitas produksi agar pelaku usaha mampu memenuhi pesanan secara berkelanjutan sepanjang tahun. Ya, kita dukung penuh ya untuk para pengrajin ini supaya bisa memenuhi kebutuhan ekspor yang terus meningkat ya. Jumlahnya makin meningkat dan juga kualitasnya juga harus meningkat dong. Dan semoga dengan dibukanya Gilimas ini untuk ekspor langsung ke luar negeri bisa mempermudah juga mungkin mengirit biaya serta menambah keuntungan perekonomian bagi masyarakat yang ada di Nusa Tenggara Barat.

0: Anak-anak, kita ujian istilah asing dulu ya.
1: Iya, Pak.
0: Apa arti dari mens sana in corpore sano?
2: Di dalam tubuh yang sehat, ada jiwa yang kuat, Pak.
0: Inner beauty.
3: Itu sih kecantikan dari dalam.
0: Cakra.
4: Tenaga dalam.
0: Kalau nepotisme.
1: Kekuatan orang dalam.
5: Nepotisme ada di sekitar kita dalam berbagai nama. Ada koneksi, kenalan, kerabat, dan lainnya. Nepotisme bisa merugikan organisasi, komunitas, ataupun bisnis Anda. Hindari nepotisme, hindari kerugian.
6: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Informasi di info lokal yang kedua ya, tahun pro 2. Ada Wakil Bupati Lombok Barat, Hajah Nurul Adha, yang menegaskan kalau tidak boleh ada masyarakat yang kesulitan memperoleh pelayanan kesehatan di puskesmas hanya karena belum terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan. Karena memang ya teman pro 2, yang sampai sekarang sering sekali dikeluhkan oleh masyarakat kalau misalnya mau atau butuh pelayanan kesehatan itu adalah prosesnya yang cukup ribet, panjang, dan bahkan terkesan seperti kayak tidak terlayani dengan baik gitu ya. Penegasan tersebut disampaikan Nurul Adha saat menghadiri kegiatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat atau GERMAS yang dipusatkan di lapangan Kediri pada hari Jumat 21 Agustus 2026. Di kesempatan itu ia meminta jajaran Dinas Kesehatan, Kepala Puskesmas, sampai dengan tenaga medis untuk mengedepankan pelayanan yang cepat, manusiawi, dan tanpa perlakuan diskriminatif. Karena tentunya ya pelayanan kesehatan itu merupakan sesuatu atau salah satu bentuk kehadiran pemerintah yang harus benar-benar dirasakan masyarakat, terutama ketika warga membutuhkan pertolongan di fasilitas kesehatan tingkat pertama. Kualitas pelayanan kesehatan itu juga jadi bagian yang penting banget dalam mengukur kinerja pemerintah daerah. Nah, karena itu, ia meminta seluruh jajaran kesehatan tidak menjadikan persoalan administrasi sebagai alasan untuk mengabaikan masyarakat yang datang membutuhkan layanan, apalagi kalau itu gawat darurat ya, teman pro 2 ya. Kegiatan GERMAS di lapangan Kediri tersebut juga menjadi ruang bagi masyarakat untuk memperoleh berbagai layanan kesehatan secara langsung. Dan sejumlah kegiatan ini digelar mulai dari senam bersama, pemeriksaan kesehatan umum, donor darah, hingga penelusuran atau tracing tuberkulosis atau TB paru ya, tahun pro 2. Nah, dengan penguatan kolaborasi lintas sektor, pemerintah Kabupaten Lombok Barat itu berharap akses pelayanan kesehatan bisa semakin merata hingga masyarakat di berbagai daerah, termasuk bagi warga yang belum memiliki kepesertaan BPJS Kesehatan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan secara maksimal. Nah, ini perlu banget ya diperhatikan sama tenaga-tenaga kesehatan. Aku yakin semua orang pasti kalau namanya butuh diobati, butuh pelayanan kesehatan, pasti maunya yang cepat atau mungkin kayak segera diberikan tindakan, karena pasti namanya pasien itu datang dalam keadaan cemas, terus juga ketakutan, khawatir, bahkan panik. Ya, semoga dengan adanya GERMAS ini dan juga Ibu Bupati yang memberikan arahan ya kepada tenaga-tenaga kesehatan bisa memaksimalkan fasilitas ataupun pelayanan kesehatan yang ada di Lombok Barat.

0: Teman Pro 2. Saatnya kumandang azan asar untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Tahu-tahu waktu udah habis aja untuk info lokal. Nah, ini artinya kita bakal lanjut ke segmen berikutnya. Itu ada sore ceria. Yang pastinya aku bakal mengundang seseorang yang bisa membantu teman Pro 2 untuk lebih meningkatkan skill, untuk lebih meningkatkan kepercayaan diri. Jadi kamu bisa lebih yakin ya sama diri kamu sendiri untuk menggali potensi dan juga meraih prestasi. Kalau gitu teman Pro 2, kita dengerin beberapa single dulu, baru setelah itu kita lanjut ke

waktu Indonesia Tengah. Pukul 4 sore waktu Indonesia Tengah, saatnya untuk dibacakan Info Pro 2 bersama ya dengan Anastasia, dan inilah info selengkapnya. Berita pertama, mengantisipasi potensi kebakaran di tengah kondisi cuaca panas terik, Polres Bima Kota meningkatkan kesiapsiagaan dengan melakukan pendataan dan pemasangan alat pemadam api ringan atau APAR di sejumlah titik strategis lingkungan markas komando atau Mako Polres Bima Kota. Pemasangan APAR tersebut dilakukan pada hari Senin 24 Agustus 2026 di Mako Polres Bima Kota. Sebanyak 42 unit APAR disiapkan dan dipasang, terdiri dari 37 unit APAR dengan kapasitas 3 kg dan 5 unit APAR dengan kapasitas 5 kg. Kapolres Bima Kota KBP Mobiarto SIK MM menekankan pentingnya kesiapsiagaan personel dalam mengantisipasi berbagai potensi bahaya kebakaran, khususnya di lingkungan perkantoran dan fasilitas pelayanan kepolisian. Menindaklanjuti arahan tersebut, personel Satuan Samapta Polres Bima Kota bersama Kasat Samapta melaksanakan pendataan sekaligus pemasangan APAR yang tersedia di Satuan Samapta. Kita lanjut ke berita kedua. Wali Kota Bima HA Rahman HA Abidin SE

0: meminta seluruh guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK paruh waktu di Kota Bima terus menjaga disiplin, profesionalisme, dan kualitas kerja serta kinerja dalam menjalankan tugas. Pesan tersebut disampaikan Wali Kota saat menghadiri audiensi bersama ratusan guru PPPK paruh waktu di Aula Majalah Bodahu, kantor Wali Kota Bima. Dalam audiensi tersebut, para guru menyampaikan berbagai aspirasi, terutama terkait kesejahteraan, besaran upah, serta kepastian status kepegawaian. Pemerintah daerah kemudian memberikan penjelasan sekaligus menyampaikan langkah-langkah yang telah dilakukan. Wali Kota menegaskan bahwa guru memiliki posisi penting dalam pembangunan daerah, dan menurutnya, tenaga pendidik mempunyai tanggung jawab besar dalam membentuk generasi sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kota Bima. Karena itu, ia meminta para guru PPPK paruh waktu tetap memberikan pelayanan pendidikan secara optimal. Well, teman Pro 2, sekian untuk info Pro 2. Kita bakal lanjut untuk mengikuti Sore Ceria. Jadi pastikan kamu jangan kemana-mana. Tetap stay tune di 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram, teman terbaik kamu, kita Indonesia sesungguhnya.
1: Hi, this is Trey Cool from Green Day. You have all been chosen to listen to the first broadcast.
2: Pro 2 FM. Stay tuned.

Kamu hobi nyanyi, sering dipuji teman karena punya suara bagus. Wah, jangan cuma nyanyi di kamar mandi aja dong. Sekarang saatnya buat unjuk gigi dan tunjukkan kemampuan vokal kamu di Ajang Bintang Radio 2026. Segera daftarkan diri kamu mulai 4 sampai dengan 30 Agustus 2026. Buat persyaratan umum, pastikan kalau kalian warga negara Indonesia. Putra dan putri minimal berusia 16 tahun dan maksimal 25 tahun, terhitung sampai Oktober 2026. Dibuktikan dengan identitas diri yang sah, seperti KTP, SIM, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau akta kelahiran. Bagi peserta wanita, tidak sedang dalam keadaan hamil, peserta yang lolos grand final wajib memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku. Memiliki kemampuan menyanyikan lagu pop dengan teknik vokal yang baik, kontrol nada yang tepat, penghayatan lirik, serta penyajian panggung yang menarik. Wajib menampilkan performa profesional, serta menjaga sikap, etika panggung, dan penampilan yang sopan selama kompetisi. Dan yang terakhir, bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi dan mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan panitia. Untuk info lebih lanjut, langsung cek di Instagram RRI Mataram. Atau kamu bisa menghubungi Centik di 082-188-216-884, Aldi di 082-146-667-447. Yuk persiapkan suara emas dan penampilan terbaik kamu. Jangan sampai kehilangan kesempatan untuk jadi talenta terbaik mewakili daerah kita ke panggung nasional.

Pro2. Kamu masih dengerin 104,2 FM Pro2 dari Mantaram, teman terbaik kamu. Masih bersama dengan Yaning di sore hari ini. Dan sudah masuk di sore ceria ya. Kamu pasti udah nungguin siapa sih yang bakal ngobrol barengan sama Yaning. Menurut aku, dia ini adalah sosok yang keren banget. Karena jarang banget ada orang yang menggandeng dua profesi sekaligus. Biasanya kan orang fokus di satu profesi aja nih, misalnya atlet-atlet aja, model-model aja. Tapi ini dua-duanya diambil ya. Pastinya itu bukan sesuatu yang mudah. Dan nanti kita juga tanya alasan kenapa teman Pro2 kita ini, narasumber kita ini bisa terjun di kedua dunia itu ya, biar makin menginspirasi dan juga menyemangati teman Pro2. Kalau kita sebagai anak muda itu bisa melakukan apapun ya, kayak yang penting kita tidak membatasi diri aja sih, dan mau selalu terbuka untuk belajar hal-hal yang baru. Oke teman Pro2, sambil menanti kehadiran dari narasumber kita, aku bakal puterin beberapa single dulu deh untuk teman Pro2. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di Sore Ceria.

malam hari yang cerah, sering kita menjumpai bintang di langit tampak berkedip-kedip. Sebenarnya, apa yang menyebabkan bintang tersebut tampak berkedip-kedip? Bintang merupakan salah satu benda langit yang memancarkan cahayanya sendiri. Bintang terbentuk dari awan gas panas yang dihasilkan ketika alam semesta terbentuk. Akibat gravitasi menarik ke arah dalam dan menjadikannya pola besar. Warna pada bintang sendiri memiliki ragam yang tergantung dari suhunya. Atom gas panas dalam bintang mengeluarkan partikel-partikel cahaya yang biasa disebut dengan foton. Semakin panas gas, semakin tinggi energi foton dan semakin pendek pula panjang gelombang cahayanya. Bintang paling panas dan paling muda akan mengeluarkan cahaya putih kebiruan. Sedangkan bintang tua yang mulai mendingin biasanya mengeluarkan cahaya merah. Dan bintang setengah baya seperti matahari kita bersinar kuning. Bumi kita dilapisi oleh lapisan atmosfer yang terdiri dari berbagai gas. Saat cahaya bintang masuk ke atmosfer kita, udara akan membiaskan cahaya tersebut dengan tingkat yang berbeda-beda, tergantung dari kerapatannya. Perubahan intensitas inilah yang menyebabkan bintang yang kita lihat tampak berkedip-kedip.

Tahun Produknya kita tunggu sebentar lagi, sedikit lagi untuk narasumbernya datang karena dia datang jauh-jauh dari Lombok Timur. Wah, niat banget ya Tahun Produk. Jadi aku harap Tahun Produk sedikit lebih bersabar untuk menanti kedatangan dari narasumber kita di sore hari ini, karena tentunya dia bakal ceritain gimana dia bisa terjun di dua profesi yang berbeda yang menurut aku cukup bertolak belakang ya. Nah, nanti Tahun Produknya juga bisa mencontoh proses yang dia alami, yang dia lakukan untuk bisa lebih banyak lagi belajar soal kemampuan dan juga potensi diri sendiri. Oke. Nah, sambil nungguin tentunya ini masih punya beberapa single untuk Tahun Produknya, jadi jangan kemana-mana and enjoy the music.

0: Iya teman Produa, ini masih di sini untuk menemani kamu di sore ceria. Dan seperti yang sudah teman Produa nantikan untuk sore ceria di siang hari ini, aku sudah bersama dengan narasumber kita, yaitu ada Muhammad Said Saufi ya. Kita sapa dulu, selamat sore.
1: Halo, selamat sore.
0: Ah, ini boleh ditarik kak, bisa ditarik. Oh, yeah. Oke, katanya datang dari Lombok Timur ya kak?
1: Iya benar, dari Lombok Timur.
0: Memang asli Lombok Timur?
1: Iya memang benar.
0: Oke, okay. Nah jadi di sini kak, apa aku panggilnya, Said?
1: Iya, Said.
0: Oke, okay, kak Said ini adalah seorang atlet dan juga model.
1: Iya.
0: Wow, bisa dua-duanya gitu ya, kayak. Nah, tapi sebelum itu mungkin kita boleh kenalan dulu biar teman Prodo juga kenal sama Kak Said. Mungkin sekarang kesibukannya apa dan atletnya tuh di cabang olahraga apa?
1: Boleh, mulai?
0: Boleh, silakan.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saida Sofi. Saya runner up Mister YTA International Youth Tourism Ambassador 2026. Saya dari Lombok Timur. Saya sekarang kesibukannya mau persiapan daftar TNI dan mau persiapan kejuaraan tahun ini ada di Jombang.
0: Oke, olahraganya apa?
1: Wushu.
0: Wushu?
1: Iya.
0: Yeah. Oh my god, aku baru tahu di sini ada wushu. Di mana tuh apa namanya ya? Istilahnya kalau wushu itu apa, tempat latihannya dojo kah apa atau kayak gitu istilahnya?
1: Sasana.
0: Sasana ya.
1: Iya.
0: Di sini ada sasananya.
1: Ada.
0: Di Lombok Timur.
1: Ada di Lombok Timur, ada di Mataram juga.
0: Oh gitu. Apa tuh nama sasananya?
1: Biasa kita panggil sama teman-teman latihannya di sasana Rensing sama sasana Selong gitu.
0: Oh gitu. Oke oke oke. Udah berapa lama Kak Said
1: dari
0: jadi atlet?
1: Dari kelas 4 SD.
0: Wah, lama ya.
1: Yeah.
0: Berarti istilahnya memang sudah sering ikut kompetisi.
1: Yes, sudah lama.
0: Secara nasional?
1: Sudah sering.
0: Oke. Okay. Kalau internasional pernah?
1: Satu kali.
0: Itu di mana?
1: Di Bali Internasional.
0: Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Dan kalau untuk prestasinya di bidang untuk olahraganya gimana, Kak?
1: Ya, kalau di bidang olahraga cuma di wushu aja sih.
0: Nah maksudnya apa, udah sering dapat medali kah gitu?
1: Sudah sering sih, di kemarin di apa namanya, di Poprov juga ada dapat emas. Mm-hmm. Di sama ini di Kalimantan. Mm-hmm. Sama di apa, terlalu banyak sih gitu bisa diceritakan.
0: Berarti banyak ya. Yeah. Memang udah sering dapat ini ya, juara. Yeah. Ya kayak. Oke, itu untuk yang atletnya. Nah, sekarang kok bisa jadi model juga gitu? Kan biasanya kalau atlet nih,
1: yeah,
0: dia fokus aja gitu jadi atlet. Nah, tapi kok bisa tertarik sama dunia modeling?
1: Nah, awal tertarik dari modeling dikarenakan ada teman juga sih sama satu latihan.
0: Mm-hmm.
1: Nah, yuk agak gimana ya, seru nih model. Mm-hmm. Pengen berkembangkan, jangan di dunia olahraga aja gitu. Okay. Pengen.
0: Oke, jadinya pengen dan akhirnya ternyata ngerasa cocok.
1: Iya, rasa cocoknya dia ada di model gitu.
0: Oh, okay. Kenapa aku bisa ngerasa cocok? Apa karena ngerasa aku tampan ya? Bagaimana gitu? Aku suka tertarik sama fashion.
1: Ya, tertarik dari pageant sih. Okay. Sering nonton Putri Indonesia.
0: Oke. Okay. Nah, kan katanya Kak Said ini,
1: yeah,
0: lagi mau masuk TNI.
1: Yeah.
0: Memang cita-citanya dari kecil mau masuk, yeah, di tentara.
1: Ya, yeah, dari kecil sih, dari pengennya TNI.
0: Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Ini kan sebenarnya untuk menjadi seorang atlet, jadi seorang modeling, itu kan sama-sama butuh kedisiplinan ya, Kak.
1: Yeah.
0: Jadi atlet aja udah sibuk ditambah jadi modeling. Gimana caranya Kak Said bagi waktu?
1: Kalau bagi waktu ya jadwalnya latihannya sih, kan kalau di latihannya tuh biasanya hari Senin sampai hari Rabu gitu. Kalau model hari Jumat aja sih gitu, jadi bisa bagi waktu.
0: Tetap bisa bagi waktu
1: ya, tetap ya. Bisa.
0: Tapi pastinya Kak Said udah dapat istilahnya apa ya, jalan pintas, udah dapat privilege tersendiri untuk modeling kan harus jaga body ya,
1: ya.
0: Karena udah jadi atlet pasti bodinya udah mulai udah terjaga dari awal dan udah kebentuk. Nah waktu Kak Said masuk dunia modeling gimana nih tanggapan pelatihnya melihat mungkin postur badannya Kak Sayid.
1: Pelatih dari mana nih?
0: Yang modelingnya.
1: Oh, malah lebih disuruh sih. Lebih suruh sering nge-gym atau sering lebih jaga badannya lebih besar biar enak dilihat gitu.
0: Oh, justru lebih minta dibesarin.
1: Iya, dibesarin.
0: Kalau untuk latihan wushu sendiri biasanya latihannya tuh kayak gimana sih? Kan wushu ada beberapa ininya kan. Apa istilahnya, cabang?
1: Jurus sama tarung gitu.
0: Oh, jurus sama tarung. Sama kayak ada yang kayak tari nari-nari gitu enggak sih? Kalau wushu itu kayak dia untuk sendiri gitu.
1: Oh, itu namanya jurus sana.
0: Oh, itu namanya jurus sana. Yeah. Oke, oke. Kalau Kak Sayid yang mana?
1: Dua-duanya bisa sih.
0: Dua-duanya bisa.
1: Iya. Yeah.
0: Oke, okay, apa bedanya?
1: Kalau di tarung tuh kita tanding berlawanan.
0: Ada lawannya musuhnya. Yeah. Oke, okay, terus kalau yang satunya?
1: Jurus sih kita punya teknik yang kita harus dihafalkan gitu.
0: Oke, okay, baik. Dan kalau disuruh pilih yang mana yang lebih Kak Sayid suka, apa yang ada lawannya?
1: Sukanya sih ada lawannya sih. Lebih greget gitu.
0: Lebih greget.
1: Iya.
0: Yeah. Oke, okay. Nah itu kan ada beberapa senjata juga yang
1: dipakai. Yeah.
0: Pakai apa kalau Kak Sayid?
1: Biasanya sih ada namanya kalau di kalau bahasa Cina itu namanya double stick. Dausu, kipa, sama jiansu. Rantai semuanya saya bisa sih.
0: Semuanya
1: yeah.
0: bisa. Kalau yang paling sulit waktu dulu Kak Sayid pelajari yang mana?
1: Yang paling sulitnya itu ya di jiansunya.
0: Karena apa tuh?
1: Karena tekniknya ada senam lantainya di situ.
0: Oh, jadi badannya harus lentur ya?
1: Iya.
0: Yeah. Wah, tapi sebenarnya aku tuh memang tertarik sih sama wushu.
1: Iya.
0: Yeah. Dulu juga sempat disuruh sama papa kayak, ini latihan bareng saya aja, jadi jujur gitu. Agak gimana gitu ya. Yeah. Jadi kalau untuk wushu sendiri, apakah ada tuntutan seperti olahraga lain? Kan misalnya harus punya berat badan ideal, kayak gitu-gitu.
1: Kalau di tarung emang harus ada punya target sih, misal tandingnya di berat 50 atau di 60 gitu.
0: Oh, kayak tinju
1: deh. Iya.
0: Oke, oke. Kalau Kak Sayid yang di berat berapa?
1: Di berat 57 sama 60.
0: Oke, okay, berarti bukan berdasarkan usia dibaginya.
1: Iya, di usia juga sih ada di kelasnya, kelas senior sama kelas junior situ.
0: Oh, biasanya kalau kelas junior tuh usia berapa sampai usia berapa?
1: Usianya sampai ya sekitar 15 sampai 18.
0: 15 sampai 18. Ya. Kalau yang senior berarti
1: senior 20 sampai ke 25.
0: Sampai 25.
1: Ya, baru ke atasnya veteran namanya.
0: Veteran karena ya udah kayak yang jago banget.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Nah, kalau untuk pendaftarannya Kak Sayid masuk TNI, apakah prestasi-prestasinya ini bisa jadi kayak jalan pintas buat masuk TNI?
1: Ya bisa sih ke jalan pintasnya, dikarenakan sekarang ini tuh mendaftar TNI harus ada prestasi juga kan, jadi untuk gampang tuh menuju ke daftarnya.
0: Oke, jadi ada banyak keuntungan ya yang kita dapatkan kalau misalnya kita mau berusaha, berlatih dan punya target untuk meraih prestasi. Nah, tapi kan sekarang ini Kak Sayid, banyak banget anak-anak muda, teman-teman Pro 2 yang mungkin belum nemuin keahliannya dia, belum nemuin kepercayaan dirinya. Kayak Kak Sayid pastinya dari wushu tiba-tiba ke modeling itu kan butuh rasa percaya diri ya untuk bisa menekuni itu. Nah, ada nggak tips dari Kak Sayid gimana supaya teman Pro 2 tuh bisa menemukan potensi dirinya?
1: Nah, dilihat dari kesehariannya apa dilakukan. Nah, kalau lakukannya sering main bola, mungkin potensinya di bola. Kalau game, mungkin sering main game, coba cari potensinya di game gitu.
0: Dan gak ada salahnya juga gitu ya. Walaupun game, tapi pro player ngedatengin banyak duit.
1: Nah,
0: itu bagus juga ya Kak Sayid ya. Oke, okay. Nah berarti Kak Sayid selama ini memang udah mempersiapkan diri untuk masuk TNI, salah satunya untuk latihan fisiknya juga.
1: Yeah.
0: Wow, berarti benar-benar hidupnya sangat ini ya, tertata gitu pastinya untuk setiap kegiatannya. Capek nggak Kak?
1: Dibilang capek sih, tapi dikarenakan ada semangat dari kedua orang tua sih, jadinya rasa capek itu hilang rasanya.
0: Oke, okay. Karena berkat support, lihat juga gimana lelahnya orang tua untuk mendukung Kak Said. Iya. Oke, okay, oke. Okay. Ini seru banget sih, dan tentunya Kak Said menginspirasi Tawan Pro 2 supaya bisa lebih berani lagi menggali potensi diri supaya bisa meraih prestasi. Nah, buktinya Kak Said bahkan bisa mendapat gelar jadi Mister
1: Runner Up International Youth Tourism Ambassador 2026.
0: Oke, itu kan juga butuh persiapan ya. Gimana tuh ceritanya Kak Said sampai nyemplung di situ, dan proses latihan dan persiapannya gimana?
1: Ya, dari awalnya itu prosesnya latihan sama ngafalin speech di situ. Soalnya kan lawan kita dari luar negeri gitu kan, ada kemarin dari Filipina, jadi kalau kita pakai bahasa Indonesia speaknya jadinya agak gimana rasanya, agak malu rasanya, jadinya kita persiapannya tiap hari sih gitu.
0: Oke, speechnya kalau boleh tahu mengangkat tentang apa Kak?
1: Tentang pariwisata.
0: Oke, pariwisata apa yang Kak Said bahas?
1: Di situ ada wisata Pantiping, Gili, sama Desa Sade, sama ada di situ juga kita di speaknya.
0: Nah, ngomongin Desa Sade, ya kemarin habis ada musibah ya Desa Sade kebakaran. Kak Said pernah ke Desa Sade?
1: Ya sudah sih, sudah lama sih.
0: Udah pernah sekali.
1: Iya, udah sekali kan? Sekali.
0: Gimana perasaan lihat keadaan Desa Sade sekarang ini?
1: Aduh, dikarenakan itu warisan kan, jadinya warisan Nusa Tenggara Barat, gimana rasanya sedih, rasanya kehilangan warisan Nusa Tenggara Barat gitu.
0: Apalagi masyarakat di sana lumayan banyak ya. Apalagi hidupnya memang cuman bergantung dari pariwisata. Terus juga di sana kan ada kain-kain yang bernilai jutaan rupiah lah gitu kan ya. Oke. Nah, kalau menurut Kak Said sendiri, karena kemarin bahasnya angkatnya tentang pariwisata, gimana Kak Said melihat nilai tempat-tempat pariwisata yang ada di Nusa Tenggara Barat?
1: Nilai-nilai pariwisata di Nusa Tenggara Barat? Saya lihat dari nilai pariwisata yang di Nusa Tenggara Barat itu ya bagus sih, tinggal kesadaran dari masyarakatnya aja. Harus jaga kebersihannya, soalnya wisata ini kan sumber dari UKM-nya dari Nusa Tenggara Barat, biar pengunjungnya biar nyaman gitu.
0: Oke, jadi untuk merawat gitu.
1: Iya, untuk merawat.
0: Iya, SDM-nya lebih ditingkatin lagi. Iya. Ya. Oke. Kita baca-baca pertanyaan dari Taman Pro 2 boleh nggak?
1: Iya, boleh.
0: Oke, kita baca yang pertama. Ini ada yang bilang, "Hai Kak Said, Kak Said sekarang umurnya berapa ya kalau boleh tahu, dan udah berapa lama masuk dunia modeling?"
1: Halo Pro 2, kalau saya umur saya 20 tahun. Saya mengikuti di modeling dari bulan Januari kemarin sih.
0: Berarti baru banget ya.
1: Iya.
0: Oke. Terus.
1: Nah, di situ ajang pertama saya ikuti di Mister NTB situ.
0: Oke, itu jadi ajang pertama dan hasil dapat runner up.
1: Runner up enggak sih, dapat top 4 sih.
0: Oh, top
1: sana.
0: 4. Berarti runner up berapa tuh? Runner up 3 ya?
1: Iya, runner up 3.
0: Oke, keren loh. Gimana rasanya Kak Said ketemu sama pesaing-pesaingnya dari luar negeri? Apa kayak wah terkagum-kagum atau kayak ngerasa ciut?
1: Jadi motivasi sih, biar semangat untuk gimana dapat juaranya.
0: Oke. Eh, waktu pas speech ini gak gemeteran gitu di atas panggung? Karena kan dilihat sama juri, dilihat sama banyak orang.
1: Sebelum naik aja udah getar, apalagi di atasnya udah pengen rasa harus cepet gitu. Pengennya mau turun aja sih pas di atas panggungnya.
0: Oke, tapi gimana akhirnya Kak Said berhasil menenangkan dirinya? Apa yang Kak Said lakukan? Apa latihan pernafasan mungkin?
1: Nah, dari kita lihat sih dari perjuangan kita latihan sama pelatih kita, biar enggak sia-sia dari di atas panggung tuh, biar kita tenang sendiri di sana.
0: Oke. Nah, ini kan Kak Said itu udah bertahun-tahun menyiapkan dan juga ikut Wushu ini. Nah, apakah nanti kalau Kak Said udah jadi TNI, itu masih ada kesempatan gak sih untuk tetap jadi atlet, atau kayak mau gak mau harus ditinggalkan?
1: Mungkin kalau bisa sih, kalau ada kegiatan atau tugas, mungkin bisa sih kita untuk lanjutkan untuk jadi atlet sih.
0: Tetap bisa gitu
1: untuk
0: ya. Itu
1: tetap bisa.
0: Oke, karena kebetulan tadi aku baca ada teman pro 2 yang tanya kalau kita ikut masuk jadi aparat negara lah istilahnya, yeah, entah polisi, entah TNI. Nah, kita misalnya nih punya keahlian atau hobi, masih bisa dijalani atau ternyata masih ada kesempatannya?
1: Iya, yeah, masih bisa sih.
0: Oke, oke, oke, kalau gitu. Kita coba inti pertanyaan yang lain. Di sini ada yang tanya, Kak Sayid, gimana caranya Kak Sayid belajar public speaking? Karena kan kalau jadi atlet tuh kebanyakan nih teman-teman aku yang atlet itu nggak terlalu pintar bicara. Tapi gimana akhirnya Kak Sayid tuh bisa lebih percaya diri untuk berbicara di depan banyak orang?
1: Kalau dari sering, kalau di bela diri itu kan di situ ada atraksinya kan. Nah, di situ saya belajar untuk percaya dirinya. Kalau belajar sepinya di depan kaca, kita berbicara sendiri-sendiri biar berani lah, biar lancar di atas panggung gitu.
0: Oke. Dan gimana tanggapan orang tuanya Kak Sayid waktu Kak Sayid mau ikut modeling dan mau ikut pijen?
1: Nah, kalau dari orang tua sih dukung aja. Gimana biar untuk kedepannya gitu.
0: Dukung aja ya. Apapun yang anaknya mau, asalkan itu hal yang positif dan juga bisa menjadi satu prestasi, di support aja ya, gitu ya.
1: Tetap di support aja.
0: Oke. Nah, ini ada yang mau tanya, Kak Sayid boleh tahu nggak di mana sih tempat latihan wushunya? Kalau di Lombok Timur tuh lokasinya di sebelah mana?
1: Biasanya sih ada di kantor desa Rensing, sama di Taman Rinjani Selong.
0: Taman Rinjani Selong.
1: Iya.
0: Nah, jadi kalau misalnya tahun pro 2 ada yang tertarik dan mau daftar bisa ya. Itu mulai usia berapa tuh biasanya?
1: Dari usia TK bisa sampai umur 20 ke 30 ke atas itu.
0: Walaupun jadi beginner, maksudnya baru mulai tetap boleh?
1: Boleh.
0: Oke, tapi kalau kita yang di Mataram, kalau Lombok Timur kan kejauhan.
1: Iya.
0: Kalau yang di Mataram tau nggak lokasinya di mana?
1: Biasanya di Gor 17 sih biasanya, atau di Gor apa namanya di sini, di Gor Seleparang apa lah?
0: Oh, yang ex bandara itu kah? Oke, oke. Berarti yang di Mataram juga tetap ada.
1: Tetap ada.
0: Oke lah kalau begitu. Nah, ini jadi pertanyaan terakhir dari teman pro 2 untuk Kak Sayid. Kak, kita mau minta dikasih motivasi dong, gimana caranya supaya kita tetap percaya diri dan berani mencoba hal-hal baru, karena jujur sering ngerasa takut gagal. Nah, gimana tuh Kak Sayid?
1: Motivasinya ya kita dari diri sendiri sih. Lihat orang tua, biar motivasinya untuk kedua orang tua lah, untuk kedepannya biar kepercayaan diri kita lebih mantap gitu.
0: Oke, jadi daripada mendahulukan rasa takutnya, takut gagalnya, takut naik panggungnya, bayangkan wajah bangga orang tua kita.
1: Iya, gitu.
0: Wah, luar biasa sekali. Dan sayang banget karena waktu kita memang terbatas banget ya, dia cuma sampai pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Jadi untuk sore ceria aku akhiri sampai di sini. Terima kasih Kak Sayid udah datang jauh-jauh dari Lombok Timur, dari Selong.
1: Dari Selong.
0: Wow, itu berapa lama perjalanannya?
1: Sekitaran 1 jam lah, dikarenakan ada macet juga kan.
0: Tapi 1 jam termasuk cepat loh Kak. Itu kecepatan berapa naik motor? Ya nanti lo hati-hati di jalan tadi. Oke, terima kasih sekali lagi Kak Sayid dan sukses terus untuk prosesnya daftar TNI.
1: Amin.
0: Semoga cita-citanya tercapai dan sehat. Lalu nanti kita undang lagi mungkin untuk prestasi-prestasi lainnya. Siapa tahu bisa jadi atlet catur gitu kan. Oke, terima kasih juga untuk teman pro 2 yang udah dengerin Sore Ceria edisi hari ini. Kita bakal ketemu lagi di Sore Ceria berikutnya dan pastikan kamu tetap stay tune di 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram, teman terbaik kamu. Yanin dan juga Sayid, Kak Sayid pamit. Bye-bye.

0: Hei pemulung, dasar kamu, gara-gara sampah yang kamu bawa berserakan, kotor sepatu mahal saya. Pergi sana, dasar bau.
1: Maafkan saya tidak sengaja.
2: Jangan gitu Gus, gak baik, dia kan juga manusia.
0: Biarin aja, kalau pincang itu di rumah aja, jangan nyusahin orang.
2: Gus, udah, itu sudah lampu merah tuh, ayo kita nyebrang. Gus, kamu sudah sadar, Gus?
1: Aku kenapa, Rin?
2: 3 hari yang lalu kamu kecelakaan. Kamu kehilangan banyak sekali darah. Tapi untungnya, Mas Bambang, pemulung yang waktu itu nolongin kita. Dia juga menyumbangkan darahnya untuk kamu. Alhamdulillah, kamu selamat, Gus.
1: Sungguh berdosa aku, Rin. Orang yang aku hina pincang, malah yang membantuku.
2: Iya, Gus. Tidak baik kita menghina orang. Karena siapa tahu dialah yang akan membantu kita di masa depan.

Apakah kamu pernah berpikir bagaimana sih es teh bisa menjadi minuman legend di Indonesia? Es teh manis menjadi satu minuman yang kerap tersaji di setiap rumah makan Indonesia. Cara buatnya yang praktis serta harga yang terjangkau menjadi daya tariknya. Apalagi jika ditambah es batu. Wah, rasanya bakal makin segar. Penyajian teh dengan es pertama kali populer di Amerika Utara, tepatnya pada abad ke-19 oleh Komisaris Teh India Richard Blechinden, diawali saat ia melakukan promosi pertama di toko teh di Pavilion India. Saat itu cuaca sedang sangat panas, lalu ia pun menuangkan teh ke dalam es batu. Es teh manis non-alkohol mulai dinikmati oleh warga Amerika dalam keadaan tawar, seperti teh hijau dan teh hitam. Barulah pada abad ke-20, popularitas es teh makin dikenal di Amerika Selatan. Secara bahasa, es teh memang ditambahkan pemanis, sehingga disebut es teh manis. Namun, secara terminologi, kata teh manis lebih umum digunakan sampai saat ini.

0: Duh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Ji, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Joni, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian. Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.

bumi kita, satu-satunya planet berpenghuni di jagat raya. Kini, ibarat ibu yang menggendong banyak beban. Setumpuk persoalan lingkungan membebani bumi tempat kita berpijak. Bayangkan, 8,8 juta ton sampah plastik dibuang ke laut setiap tahun. 12 juta hektar hutan hujan rusak dan punah tahun 2018 akibat pembakaran dan penebangan liar. Data dari Global Carbon Report, sampai akhir tahun 2017, 37 miliar ton emisi gas karbon dioksida telah disemburkan ke atmosfer, mencemari udara dan merusak ozon yang melindungi bumi dari ancaman radiasi sinar ultraviolet. Ini baru dari bahan bakar fosil, belum terhitung dari pembakaran hutan dan lahan. Banyak sungai tercemar limbah rumah tangga dan limbah industri. Sejumlah spesies hewan dan tumbuhan telah punah karena diburu atau lingkungannya dihancurkan. Saatnya kita lebih peduli lingkungan dan menjadi orang pertama yang melakukan aksi nyata. Baiklah kita mewariskan kepada anak cucu bumi yang hijau, laut yang biru, sungai yang jernih, dan langit yang cerah. Ingat, hanya satu bumi, tempat kita berada.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Ih, aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga, udah pasti nih.
1: Ayolah, optimis dikit dong.
0: Ah, sama aja. Manusia itu di mana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
1: Aku disendok. Yeay, dadah!
0: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
1: Oke, nasi. Siap. Aku bisikin ke dia nanti, biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?
2: Teman terbaik kamu.

0: Senja adalah peralihan gemerlap siang dengan sunyi malam. Indah terdengar nada islami penyejuk kalbu. Pukul 18 waktu Indonesia Tengah, tiba saatnya Senja Tafakur mengisi relung hati teman perdua. Selamat mengikuti.
1: Perdua 104,2 FM.

Iya, Tuan Prodo, selamat sore. Kamu masih mendengarkan 104,2 FM Prodo RRI Mataram, teman terbaik kamu. Dan yang di sore hari ini akan menemani teman Prodo ya, merenungkan setiap kesalahan-kesalahan, setiap perbuatan-perbuatan, dan hal-hal yang masih harus kita perbaiki dalam diri kita. Karena manusia akan terus berbuat salah. Yang penting adalah bagaimana upaya kita untuk terus berbenah diri. Oke, Tuan Produa, sembari kita menunggu azan maghrib di hari ini yang akan dikumandangkan pukul 18.18 menit, aku akan putarkan lagu-lagu religi untuk teman-teman semuanya, untuk teman Produa. Jadi pastikan kamu jangan kemana-mana, tetap di Produa, teman terbaik kamu.

0: 2022. Saatnya kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Doa Agung Penangkal Wabah oleh Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka bismika ya mu'min, ya muhaimin, ya qaribu, ya azizu, khallisna minal wabah. Wahai Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu dengan menyebut namamu. Wahai zat yang maha memberikan rasa aman. Wahai zat yang maha menguasai. Wahai zat yang maha dekat. Wahai zat yang maha mulia. Selamatkan kami dan bersihkan kami dari wabah.

si Tawan Pro 2 bertanya-tanya di dalam hati Tawan Pro 2 kalau misalnya ada hal yang buruk terjadi, seperti mungkin kena musibah atau ada aja orang-orang yang berbuat jahat sama kamu, lalu kamu bertanya, kenapa semua ini harus terjadinya sama aku? Ya Tawan Pro 2, setiap hal yang terjadi dalam hidup kita itu ada maksud dan tujuannya. Mungkin kamu akan ngerasain happy, ya bahagia, lalu tiba-tiba diserang dengan sesuatu yang berat. Nah, memang waktu kita lagi menjalani itu rasanya tuh sakit, lalu juga terasa berat. Tapi ketika kamu terus berusaha mengelola emosi kamu, mencari jalan keluar, dan tetap bersyukur atas segala sesuatu yang sedang kamu alami, nanti perlahan-lahan semua permasalahan itu akan berlalu, akan selesai. Dan ketika kamu bisa menyelesaikannya, kayak hidup tuh jadinya rasanya lebih ringan gitu loh, Tawan Pro 2. Ya ibarat kalau misalnya pertama kali kita belajar push up 10 kali, lama-kelamaan kita terbiasa ya, nanti kalau udah terbiasa push up 10 kali, akan diminta untuk push up 20 kali. Kurang lebih kalau menurut Yaning ya, analogi kehidupan tuh seperti itu. Biar kita makin kuat, biar kita makin maju, biar kita makin berkembang. Jadi jangan selalu menyalahkan orang lain, menyalahkan keadaan, apalagi menyalahkan Tuhan atas segala sesuatu yang terjadi. Dan nantinya ketika kamu berhasil melalui itu semua, kamu pasti akan merasa sangat berterima kasih untuk segala sesuatu yang sudah terjadi dalam hidup kamu.

0: Alhamdulillah, udah kenyang. Saatnya minum es teh ah, supaya segar.
1: Habis makan, jangan langsung minum teh. Apalagi, lauknya daging.
0: Emang kenapa, Sis?
1: Tidak baik untuk kesehatan.
2: Sebuah penelitian yang diterbitkan dalam The Journal of Nutritional Biochemistry menemukan bahwa kandungan asam tanin dan polifenol dalam teh bisa mengganggu penyerapan protein dan zat besi. Pasalnya, asam tanin dan polifenol akan mengikat kedua zat gizi di dalam usus. Akibatnya, tubuh tidak akan bisa menyerap dan mengurangi zat-zat ini. Padahal, tubuh membutuhkan protein dan zat besi untuk menjalankan berbagai fungsi tubuh.
3: FM, teman terbaik kamu.

Seattle on Prodigy ketika kita menghadapi yang namanya cobaan dan juga musibah atau apapun itu yang kita anggap sebagai sesuatu yang buruk gitu ya terjadi dalam hidup kita, yang bisa kita lakukan adalah bersujud, berserah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, lalu ketika kita sudah memasrahkan diri kita dan percaya pada kekuatannya, pengampunannya, lalu juga kuasanya, tenang aja semuanya, Taman Pro 2 pasti akan dibantu olehnya. Jadi untuk Taman Pro 2 yang misalnya masih takut dan juga ragu ya untuk menjalani hidup ini, takut misalnya gak bisa makan, lalu gak bisa gak mungkin ya kalau minumnya, maksudnya kayak takut kekurangan gitu dalam hidupnya, don't worry Taman Pro 2, selalu ada jalan dan Tuhan tidak akan memberikan cobaan yang tidak sesuai dengan kemampuan hambanya. Oke, kalau gitu Taman Pro 2, karena waktu yang sudah habis untuk menemani kamu di Senjata Favorit edisi hari ini, jadi ini harus pamit undur diri dan kita bakal ketemu lagi besok subuh ya. Dan selain ini masih ada acara-acara seru lainnya di Pro 2, jadi pastikan Taman Pro 2 tetap stay tune di 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram, teman terbaik kamu. Bye.

0: etika dong naik motor.
1: Mas Imas, antri dong. Baca tuh, baca. Harap antri. Matanya nggak dipakai sih.
2: Oh no.
3: Sweet sweet, cewek. Mau kemana nih sendirian? Mau abang anterin?
4: Ih, sombong banget. Digodain juga syukur kali.
5: Oh no.
6: Bicaramu cerminan dirimu. Orang baik bicara baik-baik.

0: ke Anda. Menanam kangkung di Amerika tanpa izin bisa dipenjara loh. Begini ceritanya. Bermula di negara bagian Florida tahun 1973 kala itu, Florida melarang budidaya kangkung yang dibawa sebagai tanaman pangan non-pribumi. Kangkung itu dilarang dan dianggap berbahaya di Amerika. Alasannya karena masalah kesehatan. Di bawah wewenang undang-undang dari Federal Noxious Weed Act, layanan pemeriksaan kesehatan hewan dan tanaman USDA melarang penjualan dan pembelian tanaman ini. Kangkung berada dalam daftar gulma federal yang berbahaya karena gulma yang terbentuk dari air tawar di iklim tropis.
1: Teman Pro 2, saatnya kumandang azan Isya untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allah.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Info Pro 2 FM.
1: Pukul 8 waktu Indonesia Tengah, saatnya dibacakan Info Pro 2 dan inilah informasi selengkapnya. Info pertama teman Pro 2, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mendorong pelabuhan Gilimas di Lombok menjadi titik keberangkatan ekspor langsung produk kerajinan daerah ke pasar internasional. Selama ini, produk kerajinan NTB masih harus dikirim terlebih dahulu ke Surabaya atau daerah lain sebelum diberangkatkan ke luar negeri. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan NTB, Lalu Wiranata, mengatakan pengembangan Gilimas sebagai departure point ekspor menjadi salah satu upaya pemerintah memangkas rantai distribusi perdagangan luar negeri. Info terakhir, teman Pro 2, Wali Kota Bima, H.A. Rahman H. Abidin S.E., bersama Wakil Wali Kota Bima Ferry Sofyan SH menghadiri peresmian 3 jembatan Garuda Perintis Merah Putih yang dilaksanakan di Jembatan Gantung Kelurahan Paruga Kecamatan Empunda Senin 24 Agustus 2026. Kegiatan tersebut menjadi momentum penting dalam memperkuat konektivitas dan aksesibilitas masyarakat. Selain peresmian jembatan di Kelurahan Paruga, 2 jembatan lainnya yang berada di Kelurahan Rontu dan Kelurahan Manggemaci turut diresmikan secara virtual melalui Zoom. Sekian teman Pro 2 untuk informasi di malam hari ini. Kita akan lanjut ke Jaga Malam. Jangan galau malam-malam barengan sama Dipa di Pro 2 FM Mataram. Stay tune. Thanks to Warner Music. Hi, this is Trey Cool from Green Day. You have all been chosen to listen to the first broadcast. Pro 2 FM. Stay tuned.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM Mataram.
2: Kamu hobi nyanyi, sering dipuji teman karena punya suara bagus. Wah, jangan cuma nyanyi di kamar mandi aja dong. Sekarang saatnya buat unjuk gigi dan tunjukkan kemampuan vokal kamu di ajang Bintang Radio 2026. Segera daftarkan diri kamu mulai 4 sampai dengan 30 Agustus 2026. Buat persyaratan umum, pastikan kalau kalian warga negara Indonesia. Putra dan putri minimal berusia 16 tahun dan maksimal 25 tahun, terhitung sampai Oktober 2026. Dibuktikan dengan identitas diri yang sah, seperti KTP, SIM, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau akta kelahiran. Bagi peserta wanita, tidak sedang dalam keadaan hamil, peserta yang lolos grand final wajib memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku. Memiliki kemampuan menyanyikan lagu pop dengan teknik vokal yang baik, kontrol nada yang tepat, penghayatan lirik, serta penyajian panggung yang menarik. Wajib menampilkan performa profesional, serta menjaga sikap, etika panggung, dan penampilan yang sopan selama kompetisi. Dan yang terakhir, bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi dan mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan panitia. Untuk info lebih lanjut, langsung cek di Instagram RRI Mataram. Atau kamu bisa menghubungi Centik di 082-188-216-884, Aldi di 082-146-667-447. Yuk persiapkan suara emas dan penampilan terbaik kamu. Jangan sampai kehilangan kesempatan untuk jadi talenta terbaik mewakili daerah kita ke panggung nasional.

0: Hai, kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Mataram,
2: teman terbaik kamu.

Oke teman bro 2, dan buat kamu yang masih barengan sama Dipa di sini, jangan lupa untuk stay tune karena Dipa di sini di Jaga Malam jangan galau malam-malam buat nemenin kamu dari jam 8 sampai jam 12 malam. Hai hai hai, hopefully kamu sehat-sehat ya teman bro 2. Dan selamat berlibur di hari libur nasional ini, dan you know, ini tanggal merah terakhir untuk weekdays loh, dan bulan-bulan ke depan enggak ada lagi. Gimana kamu udah nyetok cuti kamu? Ya kan, pastinya kamu bakal pakai cutinya nanti di bulan-bulan selanjutnya. So keep it dan habiskan, oke? Dan teman bro 2, buat kamu juga yang lagi dalam perjalanan, hati-hati di jalan semuanya. Dan tentunya Dipa bakalan bagi informasi dulu ya seputar informasi teknologi, karena di malam ini gak ada music live chat dari Jakarta, jadi Dipa bakal isi dengan informasi teknologi selama sejam ke depan buat kamu. Tentunya tadi udah dibuka sama Nadif Basalamah, dan setelah ini bakal ada It Get Tough dulu, ada Yofi dan Rimar dengan singlenya bakal nemenin kamu.

0: mengenal senjata tradisional Indonesia. Kujang adalah sebuah senjata unik dari daerah Jawa Barat. Kujang dibuat sekitar abad ke-8 atau ke-9, terbuat dari besi, baja, dan bahan pamor. Panjangnya sekitar 20-25 cm dan beratnya sekitar 300 gram. Kujang merupakan perkakas yang merefleksikan ketajaman dan daya kritis dalam kehidupan. Juga melambangkan kekuatan dan keberanian untuk melindungi hak dan kebenaran. Menjadi ciri khas baik sebagai senjata, alat pertanian, pertambangan, hiasan maupun cenderamata.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Oke teman Pro 2, dan kita masih di informasi teknologi. Siapa nih yang sehari-harinya suka pakai AI teman Pro 2? Nah ternyata ini ada OpenAI, yaitu ChatGPT sendiri nih teman Pro 2. Ada fitur barunya nih, kalau kamu udah tahu ya udah. Tapi diperjelas juga nih. Jadi OpenAI ini ada fiturnya namanya Computer History untuk aplikasi desktop ChatGPT. Jadi fitur ini nanti bikin ChatGPT-nya paham nih aktivitas yang kamu lakuin di komputer kamu. Jadi AI-nya itu bisa ngebantu nemuin kerjaan atau aktivitas yang sebelumnya kamu lakuin. Nah, menariknya di fitur ini tuh ada kontrol privacy yang memungkinkan kamu tuh nentuin aktivitas mana yang boleh diingat sama ChatGPT. Jadi ChatGPT Computer History ini fitur yang mencatat aktivitas komputer kamu. Beda banget sama aplikasi yang ngambil dari screenshot gitu ya. Jadi ChatGPT ini lebih ke manfaatin kayak ngeklik, pengetikan kamu, pemindahan aplikasi kamu buat ringkasan berbentuk teks serta timeline aktivitas kamu. Jadi gitu teman Pro 2. Jadi Computer History ini punya kemampuan ngenalin pola aktivitas kamu, pekerjaan kamu. Nah kalau kamu tuh punya kerjaan yang sama berulang-ulang kali, ChatGPT itu bakal nyaranin supaya aktivitas itu tuh diubah jadi sebuah skill atau otomatisasi. Nah nanti kamu bisa ninjau nih saran ini dan pakai kodex untuk ngebantu otomatisasinya. Keren kan teman Pro 2? Sebelumnya sih udah ada cloud ya yang kayak gini, tapi Dipa belum coba sih yang ChatGPT. Coba kita cek nanti ya.

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.

Oke, teman bro 2, masih di informasi dan teknologi. Dan teman bro 2, siapa nih yang gila-gila sama produknya Apple? Aduh, siapa yang baru keluar produk Apple langsung harus beli. Karena Apple ini diperkirakan bakal memperkenalkan iPhone 18 Pro, teman Pro 2. Dan 18 Pro Max, ini dipajak 17 Pro Max kemarin belum punya ya kan. Jadi berbeda sama pola sebelumnya, katanya si versi yang ini sih bakal nyusul di tahun 2027. Dan rumornya ada kemungkinan 18 Pro ini kayak ada something yang berbeda gitu. Karena kontrol cahayanya lebih advance, terus ada efek blur sama fotonya itu, pokoknya lebih keren deh kayak SLR katanya. Dan di sisi lain harganya tuh diperkirakan ningkat karena kenaikan biaya sejumlah komponen lah ya. Termasuk chipnya, memorinya, dan Apple pun belum konfirmasi sih spesifikasi harga maupun jadwal peluncurannya. Dan kemungkinan ada di September 2026 kayaknya ya, atau mungkin di awal 2027. Ya, disebut-sebut sih kameranya tuh yang paling kesorot ya. Ada perbedaan gitu teman Pro 2. Buat kamu yang hobi fotografi, videografi, kayaknya ini cocok buat kamu gitu kan. Cuman we don't know. Dan kita belum tahu pasti kapan bakal rilis ya teman Pro 2. Tapi cepet banget ya iPhone nih ngerilis yang baru-baru gitu. Yang kemarin-kemarin aja belum kebeli nih. Pelan-pelan dulu napa gitu kan ya. Kasih kita nabung dulu beli yang kemarin-kemarin ya kan. Tapi ya kalau kamu orangnya FOMO-an, ini pas banget sih buat kamu ya. Gimana teman Pro 2, kamu bakalan ikut FOMO-nya gak?

0: lampu ya?
1: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
0: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
1: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai?
0: Iya, emangnya kenapa, Bu?
1: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya. Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
0: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
1: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
0: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis.

Oke teman bro 2, dan ternyata kita gak berasa nih udah 2 menit lagi menuju jam 9. So thank you banget buat kamu yang udah stay tune sejam awal ini ya. Selain ini masih ada 2 jam lagi dari jam 9 sampai jam 11. Dipa bakal nemenin kamu buat yang mau curhat-curhat, gabung yuk, ya kan? Dipa tungguin pokoknya. Dan teman bro 2, satu single terakhir dulu sebelum kita beralih ke segmen selanjutnya dari Rex Orange County dengan Drama.

0: Hai, kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Mataram,
2: teman terbaik kamu.

Oke, teman Bro 2, gimana kabar kamu? Semoga sehat-sehat ya yang baru gabung sama Dipa. Jangan lupa stay tune terus karena kita masih dalam jaga malam dan sekarang segmennya cerita penutup hari. Dan buat kamu yang mau curhat-curhat, yang mau cerita-cerita, inilah saatnya, teman Bro 2. Saat yang tepat banget buat kamu luapin semua yang ada di pikiran kamu karena Dipa siap banget buat dengerin curhatan kamu dan juga ngebacain tentunya di 104,2 MHz sampai nanti di jam 11 malam. Betul, nanti Dipa bakalan bacain deh ya. Dan buat kamu juga yang lagi di perjalanan, hati-hati di jalan, jangan lupa buat download aplikasi RRI Digital. Gak capek-capek Dipa bilang kayak gitu ya, karena kamu bisa dengerin Dipa di mana aja dan kapanpun ya. Kalau kamu punya aplikasi itu easy-easy banget ya. Langsung aja kamu bisa download di Play Store dan juga App Store. And also teman Bro 2, di hari ini kan hari libur ya. Dipa juga pengen tahu nih, kamu liburannya tuh kemana sih teman Bro 2? Apakah ada yang ke pantai atau misalnya ada yang lebih milih buat tidur di rumah aja karena manfaatin hari libur ini ya. Jadi ya tergantung kamunya. Kalau misalnya kamu lebih milih istirahat di rumah, ya itu pilihan kamu. Dan enak juga sih, maksudnya kayak bisa lebih panjang waktu istirahatnya ya. Nggak keburu-buru buat kuliah, nggak keburu-buru buat ke kantor gitu kan ya. Pastinya lebih bisa me time gitu. Tapi ada juga tuh yang tipenya me time-nya mungkin jalan-jalan gitu kan ya. Oke, kalau kamu juga yang sampai malam hari ini masih jalan-jalan, Dipa bakalan kasih dulu single-single buat nemenin kamu di jalan ya. Ada Lovey, terus ada The All American Rejects dan Petra Sihombing.

0: Aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.
5: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Oke, teman Bro 2, dan Ipa masih nemenin kamu di 104,2 MHz untuk cerita penutup hari. So, buat kamu teman Bro 2 yang masih barengan sama Dipa, langsung aja bisa gabung by WhatsApp 081-902-057000 atau bisa ditelepon juga di sana, dan kamu bisa di RRI Digital komen-komen ya, supaya Dipa tahu kamu join malam hari ini. Oke, okay, teman Bro 2, Dipa juga mau nyapa-nyapa yang lagi join di WhatsApp nih, ya kan? Ini ada Kakak Mita, terus ada Kak Lara, ya. Terus ada Kakak siapa lagi nih? Ada Kakak siapa namanya ini? Coba kita lihat. Kak Amalia. Oke, okay, halo-halo. Thank you udah gabung ya teman-teman semua. Dan ini ada yang curhat nih, teman Bro 2. Curhatan pertama ini dia lagi capek banget katanya. Jadi capeknya ini karena bapak tirinya itu bawa sertifikat rumahnya buat digadein tanpa ngomong dulu. Kayak seenaknya aja gitu, padahal dia kerjanya tuh literally cuma serabutan gitu katanya. Sebulan paling cuma ngasihnya dikit, ya ini ekonomi gitu kan. Kalau ada uang juga si yang curhat ini yang bantuin kan untuk beli kebutuhan sehari-hari. Tapi bapak tirinya tuh malah makin menjadi-jadi gitu loh, karena dia capek banget tinggal serumah sama bapak tirinya. Pengen pindah yang jauh, tapi dia tuh khawatir kalau mamanya tuh gak ada yang jagain. Jadi dia ini cuma mau curhat aja sih, gak butuh nasihat atau apapun. Oke, oke, oke. Kamu tenangin diri kamu dulu, ya kan. Kamu mungkin bisa apa ya istilahnya, beristirahat dulu di malam hari ini. Coba ngomong baik-baik juga sama mama kamu. Mungkin kamu bisa ngobrol sama papa diri kamu ya, dengan bertiga gitu kan. Cari jalan keluarnya kayak gimana. Karena kalau udah sampai bawa sertifikat rumah itu ngeri banget sih, teman Bro 2 ya. Karena itu not good gitu loh. Jadi kedepannya siapa tahu nanti ada masalah-masalah gitu ya. Kan kita gak mau ada masalah ya gitu. Jadi bisa diomongin dulu sih menurut Dipa ya, supaya ada jalan keluar masing-masing. Menurut kamu gimana teman Pro 2 jalan keluarnya?

0: Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu ah.
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi ah.
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, bayar utang loy.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk, belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.
4: Teman terbaik kamu. Tari Piriang adalah salah satu seni tari tradisional di Minangkabau yang berasal dari kota Solok, Provinsi Sumatera Barat. Tarian ini dimainkan dengan menggunakan piring sebagai media utama. Piring-piring tersebut kemudian diayun dengan gerakan-gerakan cepat yang teratur, tanpa terlepas dari genggaman tangan. Tari piring merupakan sebuah simbol masyarakat Minangkabau. Di dalam tari piring, gerak dasarnya terdiri dari langkah-langkah silat Minangkabau atau sile. Pada awalnya, tari ini merupakan ritual upacara rasa syukur masyarakat setempat kepada dewa-dewa setelah mendapatkan hasil panen yang melimpah. Ritual dilakukan dengan membawa sesaji dalam bentuk makanan dan kemudian diletakkan di dalam piring sembari melangkah dengan gerakan dinamis. Setelah masuknya agama Islam ke Minangkabau, tradisi tari piring tak lagi digunakan sebagai ritual upacara rasa syukur kepada dewa-dewa. Akan tetapi tari tersebut digunakan sebagai sarana hiburan bagi masyarakat yang ditampilkan pada

Oke, teman Pro 2, masih barengan sama Dipa di sini di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Betul banget ya teman Pro 2, buat kamu yang lagi galau-galau, yang lagi sedih-sedih, pas banget saat ini Dipa nemenin kamu di Jaga Malam buat bacaan curhatan dan cerita di cerita penutup hari tentunya. Teman Pro 2, buat kamu yang bagi di jalan, hati-hati di jalan ya. Dan buat yang mau beristirahat malam hari ini karena besok mau balik kerja lagi, semangat. Karena besok pasti akan menjadi hari yang baru buat kamu ya. And teman Pro 2, kita bakalan ke curhatan selanjutnya ya. Jadi ini ada teman kita nih, teman Pro 2, namanya tuh Vio. Vio ini katanya dia punya teman dekat mau nikah bulan 10 nanti kan. Dan si Vio ini sengaja gak mau datang gitu kan. Bukannya jahat gitu kan, tapi hilang respect aja sama si temannya ini. Waktu dia sempro, si Vio ini temennya itu, dia itu bela-belain datang kan, walaupun lagi PPKM gitu kan, buat ngasih hadiah. Waktu wisuda juga sama gitu, bahkan si Vio itu nabung buat beliin hadiah yang agak pricey at that time. Tapi waktu si Vio ini sempro gitu, dia udah kerja, jadi gak datang kan si temannya ini. Bahkan gak ada hadiah sama sekali itu dimaklumi gitu kan sampai wisuda. Pas wisuda pun dia gak datang gitu kan. Apakah aku jahat ya kalau gak datang dia nikahan? Aku tuh ngerasa capek banget ngerayain punya dia terus, tapi giliran aku di skip terus. Terlebih aku sekarang sibuk ngurus ponakan aku yang masuk sekolah karena saudaraku kerja keluar kota katanya. Terus si Vio ini kan lanjutin usaha warung punya saudaranya gitu kan, yang akhirnya dia punya penghasilan sendiri. Menurutku sih kalau emang gak mau datang ya udah gak usah ngasih tahu sih. Kan kamu punya kehidupan sendiri ya. Kalau dia nanya misalnya, ya bilang aja kamu lagi sibuk gitu. Kalau emang sibuk dan berencana nge-skip acaranya, gak usah nanya sama sekali sih menurut tiba ya. Menurutku diam-diam aja gitu kan. Kalau aku sih ya nyaranin itu ke kamu sih. But ya terserah kamu sih mau datang atau enggak gitu kan. Karena ini kan sifatnya undangan ya, kan undangan tuh bisa kamu datang, bisa kamu enggak gitu. Ya, yeah. Intinya kalau dia masih ngundang kamu, sebenarnya dia masih ingat kamu gitu kan. Cuman mungkin dia lupa ngasih hadiah ke kamu, gitu aja sih. Oke, teman Pro 2, buat kamu punya enggak curhatan yang sama dengan Vio? Coba kasih tahu di WhatsApp 0819020570.

0: Pernahkah Anda mendengar istilah KIDAL? KIDAL merupakan akronim kiri dari lahir. Sesuai sebutannya, seorang KIDAL cenderung melakukan kegiatannya dengan tubuh bagian kiri. Contohnya seperti menulis, memasak, menyisir, dan sebagainya. KIDAL disebabkan oleh kemungkinan saat periode perinatal, yaitu infeksi, hipoksia, atau stres yang dapat mempengaruhi perkembangan otak. Perkembangan otak kiri yang lebih lambat dibandingkan dengan otak kanan membuat bagian tubuh kiri terbentuk lebih kuat. Selain itu, KIDAL dapat diturunkan melalui genetik dan kondisi lingkungan. Populasi KIDAL yang cukup langka membuat mereka harus beradaptasi di dunia bertangan kanan. Meski begitu, terus dukung dan jangan diskriminasi masyarakat yang bertangan KIDAL.
1: Kamu nih kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll. Tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
2: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
1: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita ajak ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
3: Aku kayaknya kacau buat konten receh deh. Bantuin dong, Mer.
2: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
1: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh.

Teman Pro 2, kamu hobi nyanyi, sering dipuji sama teman-teman kamu karena punya suara bagus. Nah, kamu jangan cuma nyanyi di kamar mandi aja. Karena ini saatnya kamu buat ngunjuk gigi dan tunjukin kemampuan vokal kamu di ajang Bintang Radio 2026. Kamu bisa segera daftar karena deadline-nya tanggal 30 Agustus ya. Buat persyaratannya itu ada beberapa. Yang pertama, kalian pastikan WNI, putra-putri minimal usianya 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung sampai Oktober 2026. Dibuktikan dengan identitas diri yang sah seperti KTP, SIM, kartu pelajar, atau kartu mahasiswa. Kalau kamu peserta wanita, itu pastikan tidak sedang dalam keadaan hamil. Dan peserta yang lolos Grand Final wajib punya BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku. Dan kamu wajib banget punya kemampuan menyanyi lagu pop dengan teknik vokal yang baik, kontrol nada yang tepat, penghayatan lirik, dan penyajian panggung yang menarik. And then kamu wajib nampilin performa yang profesional, menjaga sikap, etika panggung, dan yang paling penting adalah penampilannya sopan selama kompetisi. Dan kamu bersedia ikut seluruh tahapan kompetisi dan juga mematuhi ketentuan teknis penampilan yang sudah ditetapkan sama panitia. Buat info lebih lanjut, kamu bisa langsung aja cek di Instagram RRI Mataram ya. Jadi kamu bisa persiapin dari sekarang, teman Pro 2, suara emas kamu dan penampilan terbaik kamu, karena jangan sampai hilang kesempatan untuk jadi talenta terbaik mewakili daerah kita ke panggung nasional. Siapa tahu nextnya kamu nih yang

0: Hai, kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Mataram,
2: teman terbaik kamu.

0: hari ini capek banget. Kerjaan numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Gue coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah.
2: Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
3: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.
4: Banyak orang yang mungkin berusaha mengejar kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia, sekalipun kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi mereka.

Oke teman bro 2, masih barengan sama Dipa di sini di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam ya teman bro 2. Buat kamu yang masih mau curhat, langsung aja ke WhatsApp kita di 0819020570000. Dan buat kamu juga yang mau curhat-curhat bisa ke aplikasi RRI Digital. Oke teman bro 2, di jam segini tuh jam-jamnya overthinking gak sih? Kalian pernah gak sih overthinking? Kata teman kita nih namanya itu Kakak Meong Kacau username-nya. Meong Kacau banget gak tuh username-nya. Oke, Meong Kacau ini rasa katanya kalian pernah gak sih ngerasain overthinking? Contohnya kayak pernah mengalami kehidupan mantan kalian tuh jadi lebih baik setelah pisah sama kalian. Ya si Meong Kacau ini bukan kesel ya kalau kehidupan mantannya itu lebih baik gitu kan. Tapi si dia ini malah ngerasa dia tuh apakah membawa kesialan katanya. Gini ya, kamu gak boleh menghukum diri kamu atas kebahagiaannya dia. Ngerti gak? Maksudnya kalau itu emang good for him, ya udah gitu kan. Kamu hanya perlu bangga dengan achievementnya dia itu. Kamu tuh bukan pembawa sial tau. Daripada kamu noleh ke samping, better kamu lihat ke depan. Kejar kebahagiaan kamu sendiri gitu kan. Gak usah dipikirin, kalau emang mantan kamu lebih bahagia setelah pisah ya syukur gitu. Berarti kamu harus mencari kebahagiaan kamu juga gitu. Jangan menganggap diri bahwa, oh aku nih yang ngebuat dia gak bahagia kemarin-kemarin. No, please don't ever think about it ya. Itu kamu self-claiming yang ujung-ujungnya ngebuat kamu gak bisa melihat nilai diri kamu nantinya. Jangan pernah kayak gitu ya, teman pro 2. Mungkin emang kemarin tuh cuma jadi rumah singgah aja gitu kan, sebelum dia menemukan kebahagiaannya. Dan kamu pun pasti bakal menemukan kebahagiaan kamu kok.

0: Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup-pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun, mereka tak dapat berbahasa Jawa, bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa, ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.
1: Aku adalah seorang anak. Aku
2: bukanlah
1: seorang anak yang menderita karena aku memiliki ayah yang
2: tidak suka
1: menyakitiku. Sifatnya sangat
2: jauh dari
1: emosional. Mulutnya
2: tidak pernah
1: berteriak-teriak padaku dengan kata-kata kasar. Tangannya
2: tidak pernah
1: memukulku. Kakinya
2: tidak pernah
1: menendangku. Karena baginya kekerasan
2: tidak akan
1: menyelesaikan masalah.
3: Hampir 300 ribu tindak kekerasan dalam rumah tangga selalu berhasil disembunyikan. Saatnya berani bicara atau laporkan pada pihak yang berwenang.

Oke, teman Pro 2, dan kita udah di jam 10 lewat 42 menit ya. Nggak berasa banget, dan hopefully kamu masih stay barengan sama Dipa ya di sini. Karena Dipa masih bakalan bacain curhatan berikutnya. Jadi kita bakal moving on dulu, teman Pro 2, ke curhatan kita yang berikutnya. Jadi kini udah ada yang gabung, teman Pro 2. Jadi dia itu punya ketemu sama cowok gitu kan, yang selalu muji body cewek lain tuh bagus, terus bilang kalau dia tuh lebih demen sama cewek yang bodinya kayak Bernadia katanya. Sedangkan ya sebagai pacarnya, dia ini kan kurus ya, si Rati ini. Ya walaupun gak dengar dari si cowoknya langsung, rasanya tuh kayak sakit gitu. Apa udahan aja ya, selingkuh di IG juga soalnya, katanya Rati. Gini-gini, kalau udah ketahuan selingkuh mending cut, karena itu gak bagus gitu loh. Maksudnya kayak jangan nanya lagi deh gitu. Aku sampai gergetan nih, putusin aja langsung gitu kan. Kamu udah tahu jawabannya kok, jangan nanya lagi kesini ya. Aduh, kalau udah selingkuh putusin aja. Emang apa susahnya sih macarin yang sesuai tipe gitu kan. Kalau sesuai tipe ya udah cari gitu kan. Tapi kalau udah ada yang mau, udah sama-sama suka, sama-sama cinta, jalani gitu kan. Tapi kalau masih ngeliat yang lain, mending gak usah aja menjalin hubungan menurut Dipa ya, teman Pro 2. Karena itu bakal menyakiti salah satu pihak, ya kan. Yang namanya kalau udah komit, itu berarti kita harus serius gitu kan. Gimana menurut kamu, teman Pro 2?

0: Kata viral yang sering kita dengar memiliki makna, yaitu konten yang menyebar dengan cepat di internet. Biasanya konten viral menarik perhatian karena sifatnya yang unik, lucu, mengharukan, kontroversial, atau memiliki elemen yang memicu emosi atau kejutan. Sebenarnya istilah viral berasal dari ilmu kedokteran. Istilah viral dalam konteks medis merujuk pada penyebaran dan replikasi virus di dalam tubuh manusia atau organisme lainnya. Virus memiliki kemampuan untuk mereplikasi diri dan menyebar dengan cepat dari satu individu ke individu lainnya. Pada awal tahun 90-an, dengan semakin populernya penggunaan internet, istilah viral mulai digunakan dalam konteks yang lebih luas untuk menggambarkan konten yang menyebar secara cepat dan luas melalui jaringan online, mirip dengan cara virus menyebar di antara individu.
1: Kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi rank segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
2: Wih, aku tuh main buat healing.
1: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
2: Emang kenapa?
1: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek. Asal jangan baca chat mantan. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok. Healing spree.

Oke, teman Pro 2 dan teman Pro 2 masih barengan sama Dipa di sini, and enggak berasa banget kita 3 menit lagi udah kelar untuk jaga malam kali ini. So thank you banget buat kamu yang udah curhat, yang udah cerita. Kita sambung lagi di next-nextnya ya, pas kita ketemu. Jangan lupa istirahat teman Pro 2, karena besok udah tanggal 26, besok gajian nih, kayaknya ada yang gajian ya. Karena tanggal 25 kan tanggal merah nih. Besok berarti gajian, atau mungkin kamu akhir bulan gajiannya, atau ada yang awal bulan. Mau awal ataupun akhir, pastinya harus tetap berhemat ya, ini ekonomi teman Pro 2. Oke, jaga kesehatan teman Pro 2, dan you know, it is time untuk Dipa signing out, and bye-bye. Satu single terakhir dulu dari Adrian Halif.

0: R, tolong dong di print laporannya.
1: Iya, bentar lagi tanggung nih.
2: A few moments later.
0: Mana R, laporannya?
1: Aduh, sorry, aku lupa, Sus.
0: Kamu ini gimana sih, R? Disuruh gitu aja susah. Game aja terus kerjaanmu. Hati-hati, masih banyak orang yang rebutan cari kerjaan. Kalau kamu nggak berubah, lihat aja. Kamu pasti akan tergeser.

Jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maizena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Mati berkali-kali, tapi bisa hidup lagi. Konon jika selamat, aku semakin hebat.

teman-teman Pro 2, dengan terdengarnya musik ini maka seluruh kerabat kerja Pro 2 segera pamit dari ruang dengar teman Pro 2. Esok pagi kita bisa bersua kembali, merajut tali pertemanan di antara kita melalui FM 104,2 MHz. Saya Dipa mewakili seluruh kerabat kerja Pro 2 RRI Mataram mengucapkan terima kasih. Selamat malam, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Inilah Radio Republik Indonesia Mataram, radio publik milik bangsa. Program 2 dipancar luaskan melalui frekuensi FM 104,2 MHz. Mengudara dari pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah edisi hari ini, Rabu 26 Agustus 2026. Dari Jalan Angklung 83 Ampenan, saya dengan Anastasia mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Setiap orang diberi waktu yang sama, 24 jam. Ada yang berhasil karena punya waktu yang lapang untuk ibadah dan beramal. Tapi nggak sedikit juga yang terjebak dalam waktu yang sempit.

0: Nabi Adam alaihi salam, manusia pertama di bumi. Malaikat dan iblis adalah dua makhluk ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Malaikat diciptakan dari cahaya, mereka memiliki sifat taat. Sedangkan iblis diciptakan dari api, mereka memiliki sifat pembangkang. Jauh sebelum manusia diciptakan, iblis telah menempati bumi ini. Mereka membuat keonaran, saling menyakiti dan berselisih. Allah pun mengutus para malaikatnya untuk menghentikan kekacauan itu. Pasukan malaikat bertarung dengan para iblis. Akibatnya, bumi pun mengalami kerusakan. Maka, ketika Allah berfirman ingin menciptakan khalifah pemimpin di bumi, para malaikat pun bertanya,
1: "Untuk apa menciptakan makhluk yang akan merusak bumi?"
0: Namun, Allah lebih tahu dan maha tahu atas segalanya. Allah menciptakan manusia pertama dengan tangannya sendiri. Manusia diciptakan dari segumpal tanah liat. Allah membentuknya dengan sangat sempurna. Setelah tubuh itu selesai dibuat, Allah meniupkan ruh ke dalamnya. Maka, manusia pertama pun lahir. Dialah Nabi Adam alaihi salam. Nabi Adam diciptakan dengan segala kemuliaan dan diberi kedudukan yang mulia pula. Allah memberikan perintah kepada para malaikat dan golongan jin untuk bersujud kepada Nabi Adam. Sesuai dengan sifatnya, iblis menolak perintah tersebut.
2: "Aku lebih baik daripada dia. Engkau menciptakanku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah."
0: Iblis yang menolak perintah Allah pun mendapat hukuman. Sejak saat itu, iblis diusir dari surga dan dilaknat oleh Allah hingga hari kiamat tiba. Iblis merasa kecewa sekaligus marah. Mereka tidak menyangka akan diusir dari surga untuk selamanya. Maka, para iblis itu bersumpah kepada Allah akan menggoda Nabi Adam dan seluruh anak cucunya untuk berbuat dosa. Nabi Adam adalah manusia pertama dan satu-satunya. Dia tidak memiliki ayah, ibu, ataupun saudara. Dia menghabiskan hari-harinya sendirian. Suatu ketika, Nabi Adam tertidur di bawah sebuah pohon. Saat itulah Allah mengambil satu tulang rusuk sebelah kiri dari Nabi Adam dan mengubahnya menjadi manusia. Ketika membuka mata, Nabi Adam melihat seorang wanita duduk di sampingnya.
3: "Siapakah engkau?"
0: Wanita itu menjawab bahwa dia adalah seorang wanita yang diciptakan untuk menemani Nabi Adam, agar Nabi Adam merasa tenang dan tentram hidup bersamanya. Salah satu malaikat bertanya kepada Nabi Adam,
3: "Siapakah namanya?"
0: Dan Nabi Adam menjawab,
3: "Hawa."
0: Allah menikahkan Nabi Adam dengan Hawa. Mereka pun menjadi sepasang suami istri. Lalu Allah memerintahkan agar Nabi Adam dan Hawa tinggal di surga. Mereka boleh memakan apa saja yang ada di surga. Namun, Allah melarang mereka berdua untuk mendekati satu pohon tertentu.
4: "Janganlah kamu dekati pohon ini, atau kamu akan termasuk orang-orang yang zalim."
0: Begitulah firman Allah. Surga adalah tempat yang begitu indah dan luas. Ada sungai dengan air yang sangat jernih. Ada pula sungai dengan air susu, sungai dengan air anggur yang tidak memabukkan, dan sungai dengan air madu yang murni. Sungguh tempat yang luar biasa. Di sanalah Nabi Adam dan Hawa hidup dengan bahagia. Mereka berdua bebas menikmati apa saja yang ada di dalamnya. Kebahagiaan Nabi Adam dan Hawa ini semakin membuat iblis marah. Mereka berusaha mencari cara untuk menggoda agar Nabi Adam dan istrinya melakukan perbuatan dosa. Sayangnya, semua rencana iblis itu gagal.
2: "Adam dan istrinya sungguh taat kepada Allah. Tidak ada cara yang bisa menggoyahkan iman mereka."
0: Waktu terus berlalu dan iblis tidak pernah menyerah. Mereka terus-menerus menggoda Nabi Adam. Hingga suatu saat, iblis menemukan satu cara untuk menjatuhkan Nabi Adam.
2: Wahai Adam, maukah aku tunjukkan kepadamu pohon khuldi keabadian dan kerajaan yang tidak akan binasa?
0: Iblis mengeluarkan segala macam cara untuk membuat Nabi Adam tergoda. Tapi sayangnya, Nabi Adam tetap teguh.
2: Jika tidak bisa menggoyahkan Adam, maka goyahkanlah Hawa.
0: Gitulah yang dipikir oleh iblis. Maka iblis pun menghasut Hawa, membujuknya untuk merayu Nabi Adam. Sedikit demi sedikit, Hawa mulai percaya pada perkataan iblis. Dia pun membujuk Nabi Adam untuk memetik buah kuldi tersebut. Untuk satu kali itu saja, iman Nabi Adam goyah dan dia setuju untuk memetik buah kuldi tersebut. Nabi Adam dan Hawa mendekati pohon kuldi. Hawa memetik satu buah dan langsung memakannya. Nabi Adam pun memetik satu buah dan ikut memakannya. Sesaat setelah memakan buah itu, aurat Nabi Adam dan Hawa langsung tersingkap. Pakaian mereka menghilang secara tiba-tiba. Nabi Adam dan Hawa begitu terkejut. Mereka berdua merasa malu karena tidak mengenakan pakaian. Nabi Adam dan Hawa lari dari surga untuk mencari tempat bersembunyi. Saat itu, mereka berlindung di balik sebuah pohon. Melihat Nabi Adam lari, Allah berfirman,
4: "Apakah kamu lari dariku, wahai Adam?"
5: "Wahai Tuhanku, aku merasa malu kepadamu karena kesalahan yang telah aku perbuat."
0: Nabi Adam dan Hawa mengakui dosa mereka dan bertaubat demi mendapatkan ampunan dari Allah. Allah menerima taubat Nabi Adam dan Hawa. Namun, karena mereka telah melanggar larangan dan berbuat dosa, mereka pun diturunkan ke bumi. Mereka berdua diturunkan di tempat yang berbeda. Nabi Adam diturunkan di sebuah puncak gunung yang terletak di negara India. Sedangkan Hawa diturunkan di Jeddah, Arab Saudi, tempat yang terpisah sangat jauh. Nabi Adam dan Hawa adalah satu-satunya manusia di bumi, dan kini mereka terpisah. Selama ratusan tahun, mereka berdua saling mencari satu sama lain. Terpisah jarak yang sangat jauh dalam waktu yang lama membuat keduanya merasa sedih. Nabi Adam terus-menerus berdoa kepada Allah agar dipertemukan kembali dengan istrinya. Alhamdulillah, Allah mengabulkan doa Nabi Adam. Setelah 200 tahun berlalu, Nabi Adam bertemu kembali dengan Hawa di sebuah bukit bernama Jabal Rahmah. Sejak saat itu, Nabi Adam dan Hawa membangun kehidupan di bumi ini. Nabi Adam menanam 7 butir biji gandum yang dibawa dari surga. Setiap biji yang ditanam tumbuh menjadi 100.000 biji. Subhanallah, sungguh banyak sekali. Nabi Adam dan Hawa belajar bercocok tanam. Mereka merawat gandum-gandum itu dengan baik, kemudian memanennya. Selanjutnya, gandum itu ditumbuk dan digiling menjadi tepung. Dari tepung itu, mereka belajar untuk membuat roti. Setelah berusaha dengan keras, akhirnya roti itu bisa dimakan. Alhamdulillah, Nabi Adam dan Hawa pun mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pakaian pertama yang dikenakan oleh Nabi Adam dan Hawa terbuat dari bulu domba. Untuk membuat satu baju, mereka harus menyembelih domba-domba, kemudian mengolah kulitnya menjadi selembar baju. Nabi Adam dikaruniai akal dan pengetahuan yang luas, sehingga membuatnya mampu bertahan di bumi ini. Sedikit demi sedikit, kehidupan di bumi mulai terbentuk. Nabi Adam dan Hawa memiliki 40 anak. Setiap kali Hawa mengandung, selalu lahir 2 anak kembar, lelaki dan perempuan. Ketika anak-anak mereka telah dewasa, Allah memerintahkan untuk menikahkan mereka. Anak cucu Nabi Adam terus bertambah. Satu persatu mulai membentuk keluarga sendiri-sendiri. Ada pula yang pergi untuk membangun negeri sendiri, hingga akhirnya tersebar ke seluruh penjuru bumi. Apakah kamu tahu? 1. Usia Nabi Adam adalah 1000 tahun. Namun, berdasarkan riwayat, Nabi Adam memberikan 60 tahun umurnya kepada Nabi Daud alaihissalam. 2. Tubuh Nabi Adam sangat tinggi, diperkirakan mencapai 60 hasta atau sekitar 30 meter. Subhanallah, tingginya seperti gedung lantai 6. 3. Hari Jumat adalah hari paling istimewa, karena pada hari itulah Nabi Adam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari Jumat pula, Nabi Adam diturunkan ke bumi. Dan pada hari Jumat pula, Nabi Adam wafat.

0: Info Pro 2 FM.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, saat yang terbacakan Info Pro 2 bersama ya dengan Anastasia, dan inilah info selengkapnya. Berita pertama, Dinas Perikanan Kota Mataram mulai mengerjakan pemasangan atap pasar ikan bersih yang terintegrasi dengan Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP Bintaro. Pengerjaan tahap awal dengan anggaran Rp900 juta tersebut difokuskan pada penyelesaian atap bagian sayap seluruh lapak pedagang untuk meningkatkan kenyamanan dan kualitas fasilitas pasar. Kepala Dinas Perikanan Kota Mataram, Bachtiar Yulianto, mengatakan pembangunan dilakukan bertahap agar aktivitas perdagangan ikan tetap berjalan. Pekerjaan proyek dijadwalkan menyesuaikan waktu operasional pasar yang relatif singkat, yakni sekitar pukul 4 hingga pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Pembangunan pasar ikan bersih diarahkan untuk meningkatkan higienis, kualitas, dan juga nilai jual produk perikanan, sekaligus menyediakan ruang perdagangan yang lebih aman dan nyaman. Pasar tersebut menjadi tempat distribusi ikan dari nelayan Kota Mataram maupun distributor dari sejumlah kabupaten penyangga. Kita lanjut ke berita kedua. Kapolresta Mataram Kombespol Hendro Purwoko memperkuat komunitas dengan tokoh agama melalui kunjungan ke kediaman Ketua NWDI Kota Mataram Haji Muhammad Zainin pada hari Senin 24 Agustus 2026. Pertemuan tersebut membahas sejumlah persoalan yang berkembang dan upaya menjaga keamanan serta ketertiban masyarakat di Kota Mataram. Hendro datang didampingi sejumlah pejabat utama Polresta Mataram dan Kapolsek Ampenan, dan rombongan tersebut disambut Muhammad Zaini bersama jajaran pengurus NWDI Kota Mataram. Pertemuan berlangsung dalam suasana kekeluargaan dengan membahas mengenai kondisi daerah dan sejumlah isu nasional yang dinilai berpotensi memengaruhi situasi keamanan. Dalam kesempatan itu, Hendro juga memperkenalkan diri serta sejumlah pejabat utama dan kapolsek yang hadir. Well, teman Pro 2, sekian untuk info Pro 2. Kita bakal lanjut untuk mengikuti Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Jadi pastikan kamu jangan kemana-mana. Tetap stay tune di 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Teman terbaik kamu, kita Indonesia sesungguhnya. Thanks to Warner Music. Hi, this is Trey Cool from Green Day. You have all been chosen to listen to the first broadcast. Pro 2 FM. Stay tuned.

Kamu hobi nyanyi, sering dipuji teman karena punya suara bagus. Wah, jangan cuma nyanyi di kamar mandi aja dong. Sekarang saatnya buat unjuk gigi dan tunjukkan kemampuan vokal kamu di ajang Bintang Radio 2026. Segera daftarkan diri kamu mulai 4 sampai dengan 30 Agustus 2026. Buat persyaratan umum, pastikan kalau kalian warga negara Indonesia, putra dan putri minimal berusia 16 tahun dan maksimal 25 tahun, terhitung sampai Oktober 2026. Dibuktikan dengan identitas diri yang sah, seperti KTP, SIM, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau akta kelahiran. Bagi peserta wanita, tidak sedang dalam keadaan hamil, peserta yang lolos grand final wajib memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku. Memiliki kemampuan menyanyikan lagu pop dengan teknik vokal yang baik, kontrol nada yang tepat, penghayatan lirik, serta penyajian panggung yang menarik. Wajib menampilkan performa profesional, serta menjaga sikap, etika panggung, dan penampilan yang sopan selama kompetisi. Dan yang terakhir, bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi dan mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan panitia. Untuk info lebih lanjut, langsung cek di Instagram RRI Mataram. Atau kamu bisa menghubungi Centik di 082-188-216-884, Aldi di 082-146-667-447. Yuk persiapkan suara emas dan penampilan terbaik kamu. Jangan sampai kehilangan kesempatan untuk jadi talenta terbaik mewakili daerah kita ke panggung nasional.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Check it up.
3: Good morning, selamat pagi teman berdua. Hello, hello, hello, hai, hai, hai. Selamat masuk kerja lagi teman berdua setelah kemarin tanggal merah. Dan aku dengar-dengar kemarin itu adalah tanggal merah terakhir sampai bulan Desember nanti. Karena setelah ini kita disuruh kerja, kerja, kerja, kerja. Benar-benar ya, di awal tahun itu semua hari libur tuh ditumpuk menjadi satu. Sekarang udah menuju akhir tahun, ya ampun, gak ada hari liburnya. But it's okay, tawan pro 2. Kita memang hidup untuk kerja, kerja, kerja, kerja, kerja. Aku yakin yang udah bangun di pagi hari ini juga lagi siap-siap, lagi prepare untuk bekerja, untuk menimba ilmu, atau mungkin lagi nimba air juga gak apa-apa buat mandi gitu kan. Dan Yaning pas pastinya akan menemani teman pro 2 di pada saat lagi teman pro 2 sampai nanti di pukul 10 waktu Indonesia Tengah dengan semangatku yang full energi ya. Terus juga nanti ada informasi-informasi yang mau aku bagikan ke teman pro 2. Aku juga cari tahu apakah hari ini ada hari-hari spesial atau mungkin ada yang ulang tahun, boleh kasih tahu aku biar nanti aku nyanyikan spesial di udara, oke? Nah, sambil menunggu pembahasan dan juga info-info penting lainnya, aku mau puterin single-single dulu untuk teman pro 2. Di sini ada dari dia.

Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.

0: jack it up.
1: Tuh, udah disemangatin sama Nona, teman Pro 2. Put in that work. Put in that work. Ya, jadi harus kerja dan kerja. Jadi teman Pro 2 harus semangat dan menjalani setiap proses kamu dalam bekerja sebaik mungkin ya. Mungkin memang di awal terasa berat, mungkin memang banyak banget godaan-godaan, seperti misalnya ada aja yang ngajak main nakal gitu kan. Nah, tapi jangan sampai terpengaruh ya teman Pro 2. Aku yakin ketika kita memiliki pendirian yang baik, terus juga terus berpegang teguh sama yang namanya kebenaran dan tidak terkecoh karena nafsu ya secara materi, aku yakin kamu bakalan dapat rezeki yang melimpah ke depannya. Rasanya kayak jadi kerenungan pagi ya sepadanya ya. But I mean teman Pro 2, jangan pernah merasa rugi ketika kamu bekerja dengan cara yang benar. Seringkali orang tuh merasa, ih padahal dia tuh kerjanya gak benar, ih padahal dia tuh kerjanya gak tahu ngapain, tapi kok rezekinya ada terus, tapi kok dia jadi pimpinan, tapi kok dia jadi atasan. Itu memang udah garis rezekinya kali ya teman Pro 2 ya. Yang penting adalah kita fokus sama diri kita sendiri, gak iri sama apa yang orang lain miliki, dan tetap bersyukur sama setiap proses, posisi dan pekerjaan yang kita punya. Check it out. Dengan pikirannya positif kayak gini, itu bisa ngebantu teman Pro 2 untuk menjalani hari-hari dengan lebih happy, dengan lebih menikmati. Jadi aku harap teman Pro 2 bisa merasakan hal itu ya. Dan biar kamu makin semangat, makin lancar juga segala pekerjaan dan juga aktivitasnya di hari ini. Setelah satu single yang mau lewat ini, ada Bebas ya dari Iwake dan juga Sheryl Senavia dan lain-lainnya. Aku bakal kasih informasi cuaca untuk edisi hari ini tanggal 26 Agustus 2026. Tanggalnya cantik. Coba kasih tahu aku, ada enggak yang dapat undangan nikah hari ini? Kalau ada ya, karena memang tanggalnya cantik banget. Oke, kalau gitu teman Pro 2, aku bakal puterin satu single dulu baru abis itu kita bakalan lanjut ke informasi cuaca.

0: info cuaca hari ini. Udah siap belum? Kayaknya semua lagi siap-siap sih ya untuk berangkat kerja, untuk berangkat sekolah. Tapi aku nggak tahu sih, ini kan Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ya Taman Pro 2. Apakah hari ini sudah masuk kerja atau masih libur? Kayak plus satu cuti bersama karena hari spesial gitu. Tapi ya apapun kegiatan kamu, aktivitas kamu hari ini, aku bakal kasih informasi cuaca untuk Taman Pro 2. Dari pukul 8 waktu Indonesia Tengah ya Taman Pro 2, cuacanya cerah dengan suhu udara di 27 derajat Celcius. Kelembapan udara di 64%, kecepatan angin 8 km per jam dari arah timur. Pukul 11 waktu Indonesia Tengah, cuaca cerah dengan suhu udara 31 derajat Celcius, kelembapan udara di 48%, kecepatan angin 14 km per jam dari arah timur. Lanjut lagi untuk siang harinya, bakalan terik banget Taman Pro 2 karena cuacanya cerah, tapi suhu udaranya di 30 derajat Celcius, kelembapan udara 47%, kecepatan angin 25 km per jam dari arah barat. Untuk sore harinya pukul 17 waktu Indonesia Tengah, cuaca cerah dengan suhu udara 27 derajat Celcius, kelembapan udara di 58%, kecepatan angin 17 km per jam dari arah barat laut. Terakhir nih Taman Pro 2, di pukul 20 waktu Indonesia Tengah, cuacanya cerah dengan suhu udara 24 derajat Celcius, kelembapan udara 76%, kecepatan angin 7 km per jam dari arah tenggara. Well, itu dia Taman Pro 2 untuk informasi cuaca edisi hari ini. Semoga bisa membantu aktivitas Taman Pro 2. Dan pastikan kamu tetap stay tune di 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram, teman terbaik kamu. Karena Yaning masih akan terus menyemangati pagi Taman Pro 2 di Sepada. Selamat pagi Taman Pro 2.
1: Informasi cuaca hari ini dari www.bmkg.co.id.

0: Pada abad ke-20, tidak bisa dipungkiri lagi perkembangan teknologi semakin pesat dan maju. Sebagai manusia yang ingin maju, tentunya kita tidak bisa menghambat perkembangan zaman yang semakin modern. Namun, perkembangan zaman tersebut bisa berdampak positif atau negatif. Positifnya, teknologi dapat mempermudah untuk mengakses sesuatu yang dibutuhkan dengan cepat dan mudah. Saat ini, perkembangan teknologi untuk mempermudah akses komunikasi sangat mudah. Banyak sosial media yang dapat menghubungkan satu orang dengan orang lain, seperti Facebook, Instagram, WhatsApp, dan lain sebagainya. Dukanya, media sosial saat ini tidak diimbangi dengan penggunaan sesuai kebutuhan. Banyak yang memanfaatkan media sosial sebagai sarana untuk menyebarkan berita tidak benar. Dampaknya, hal tersebut dapat merugikan pihak lain yang tidak bersalah. Pada hakikatnya, kita harus saling menghargai, tidak saling menyebarkan ujaran kebencian melalui media sosial yang belum tentu benar. Maka, gunakanlah sosial media sebaik mungkin sebagai sarana aktualisasi diri secara lebih bijak dan berhati-hati.
1: Pro 2 FM Mataram.

tanggalnya cantik banget, tahun pro 2, 26 Agustus 2026. Jadi 260826. Ih, bagus banget loh. Mungkin ada yang mau mengadakan satu hari yang spesial di hari ini, jarang-jarang banget loh. Mungkin ada yang mau nikah atau ada yang mau ngelamar. Congratulations loh ya. Nah, jadi tahun pro 2 di tanggal yang cantik ini kamu juga harus cantik ya. Kayak berdandan serapih mungkin untuk menjalani aktivitas kamu biar kamu makin semangat dan good mood dalam mengerjakan semua rintangan di hari ini. Terus juga ya, teman pro 2, aku mau ngingetin teman pro 2 untuk hati-hati dalam berkendara. Barangkali sekarang ini ada yang lagi dengerin aku di mobil atau masih di rumah tapi akan segera berangkat. Nah, utamakan keselamatan ya teman pro 2, walaupun kamu lagi buru-buru, mungkin harus nganter anak dulu, nganter adik dulu, baru pergi ke kampus, baru pergi ke sekolahnya sendiri, atau baru nanti bisa berangkat ke kantor ya. Jadi lebih baik telat daripada nanti terjadi kecelakaan. Karena apa? Kalau misalnya kalau sudah kecelakaan, aduh, jangan sampai ya tahun pro 2 ya. Terus abis itu kamu jadi terluka, keluarga kamu tuh jadi khawatir banget tahun pro 2. Apalagi untuk anak-anak sekolah yang sudah cukup umur dan baru membawa kendaraan ke sekolah. Kamu harus hati-hati. Aku ngerti banget kok perasaan teman pro 2 yang remaja-remaja ini ketika sudah bisa membawa kendaraan sendiri. Itu rasanya kayak, aku tuh hebat, aku tuh keren. Kalau misalnya ada yang nyalip sedikit, wah dianggap ditantangin. Gak tahu kenapa juga ya, darah muda kali ya begitu. Tapi yang jelas teman pro 2 semua tuh ngebut karena kesibukannya masing-masing. Bukan karena pengen ngebalap kamu, bukan pebalap gitu ya. Beda. Jadi harus bijak, harus berkendara dengan aman supaya keselamatan orang lain juga terjaga ya. Tentunya keselamatan diri kamu sendiri juga jadi terjamin lah gitu ya. Jangan lupa juga untuk mematuhi rambu-rambu lalu lintas ya, entah lampu lalu lintas, lalu mungkin ada tanda tidak boleh lebih daripada 60 km/jam. Itu semua ada maksudnya supaya kita bisa berkendara dengan aman dan nyaman. Oke. Nah, pagi hari ini Ning kan menemani teman pro 2 masih dengan cicet-cicet tidak jelas ini. Aku menanti yang mau menyapa aku di pagi hari ini ya. Barangkali ada yang ulang tahun di tanggal cantik ini, atau ada yang nikah, atau yang punya hari-hari spesial, boleh banget kirimin ke Yaning. Apa sih hari spesialnya, biar aku ucapin untuk teman pro 2 ya. Langsung aja kirim ke 08190205700. Bisa juga sapa Yaning lewat Instagram di @pro2fmmataram, atau melalui aplikasi RRI Digital.

0: Saya yakin kita semua pernah dengar lagu ini, bahkan pernah menyanyikan lagu ini untuk menidurkan anak-anak kecil. Tapi tahukah mengapa di dalam lagu yang sederhana, merdu dan menenangkan ini terdapat penggalan lirik kalau tidak bobo digigit nyamuk? Bukankah hewan malam tidak hanya nyamuk saja? Kenapa tidak digigit tikus, kecoa atau cicak? Diambil dari beberapa sumber, lagu ini tercipta dari sebuah keluarga Jawa Belanda. Dikisahkan jika sang anak yang bernama Helena van Rojnik sejak bayi mengalami masalah gangguan tidur. Setiap malamnya, dia selalu menangis dan susah untuk terlelap. Ibunya yang bernama Mustika mencoba mendendangkan nada-nada sederhana secara berulang yang ternyata bisa membuat buah hatinya tertidur pulas. Melihat kejadian tersebut secara terus-menerus, sang ayah, van Rojnik, yang seorang komposer, mencoba menggubah nada-nada tersebut menjadi sebuah lagu yang kita kenal sekarang dengan judul Nina Bobo. Diberi tambahan lirik kalau tidak bobo digigit nyamuk, karena pada waktu itu malaria sedang melanda tempat tinggal mereka. Teman terbaik kamu.
1: Brodu FM Mataram.

sia-sia setahun berdua. Jadi seperti yang aku bilang tadi ya, kita tuh harus bekerja dengan penuh semangat, dengan penuh afirmasi positif, ya ampun. Dan juga tentunya dengan penuh rasa bangga ya dengan pekerjaan yang kita punya. Entah mungkin kamu pegawai kantoran biasa yang tidak punya jabatan, atau mungkin kamu jualan sederhana aja. Semuanya itu patut kamu banggakan ya teman berdua. Karena menurut aku kesuksesan itu gak cuma diukur dari apa pekerjaan yang kamu miliki, tapi seberapa besar kamu berusaha, berjuang untuk pekerjaan kamu itu. Dan pekerjaan itu membawa kamu untuk bisa bertahan hidup lebih lama, memberikan barang-barang ataupun kebutuhan-kebutuhan orang tua. Itu menurut aku udah sukses banget deh. Untuk kita gak nyusahin orang lain, ya gak membebanin orang lain, itu udah sukses banget ya. Jadi tahun kedua, jangan hanya mengukur kesuksesan hanya dari melimpahnya harta benda yang kamu punya, tapi juga harus melihat seberapa banyak kamu berjuang dan bisa bertahan hidup dari sumber rezeki itu. Nanti pasti akan ada saatnya keadaan kamu lebih baik lagi ya, lebih nyaman lagi, lebih aman lagi, ketika kamu sudah menemukan pekerjaan yang lebih menjamin, misalnya menjamin makan kamu, menjamin kamu untuk bisa beli rumah yang lebih bagus, merenovasi rumah. Tapi menurut aku itu semua yang kamu punya sekarang ini adalah sesuatu yang cukup gitu ya. Cuman jangan nyerah, jangan pasrah juga sama keadaan, harus bisa belajar untuk lebih baik lagi, oke? Okay? Dan belajarnya bareng-bareng sama aku di pagi hari ini di Spada. Aku masih bakal cari-cari informasi-informasi ya teman Pro 2 untuk aku bagikan ke teman Pro 2 biar kita bisa sama-sama maju. Tapi kayaknya ini lumayan agak sedikit serius sih. Gak apa-apa dikit-dikit Spada serius ya teman Pro 2 biar kita tuh bisa makin baik ke depannya. Dan jangan kemana-mana, Reni masih akan terus menemani kamu di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. So don't go anywhere. Stay tuned.

0: muncrat muncrat. Tisu mana tisu? Tisu, tisu.
1: Eh, adik, makanannya tumpah. Kak, ambil tisu, Kak.
2: Makeup kok gini amat. Tuh situ tuh, mana tisu? Ih, kurang, yang banyak dong. Pelit amat.
3: Satu box tisu berisi 20 lembar, dibuat dari satu batang pohon. Jika jumlah penduduk Indonesia 200 juta orang, dan setiap satu orang per hari menggunakan setengah gulung tisu. Bayangkan, berapa juta pohon yang akan ditebang. Kurangi penggunaan tisu. Lindungi pohon, lindungi alam.

Fakul 7 ya, tahun produa. Ini kayaknya rata-rata tahun produa udah pada berangkat atau udah sampai di tempat tujuannya, di tempat aktivitasnya ya. Dan tentunya ini juga udah ready untuk kasih informasi-informasi ke teman produa. Oke, di sini ada informasi yang penting banget tentang kejadian yang kemarin menimpa saudara-saudara kita di Nusa Tenggara Timur ya, Taman Produa. Sekarang ini untuk pengungsi di NTT itu sudah mencapai 185.131 dan terus bertambah karena gempa susulan. Aku sih kemarin ngelihat ini ya, konten dari salah satu relawan yang merupakan seorang influencer, yaitu Sania kalau nggak salah namanya. Itu bilang kalau sampai sekarang ini gempa susulan tuh masih terjadi dan masih goyang-goyang gitu, teman produa. Waduh, ini ngingetin kita sama zaman waktu kita dulu juga kena gempa ya. Nah, jadi sekarang ini pengungsi di NTT itu sudah sebanyak 185.131 orang yang terus bertambah juga jumlahnya. Dan ini tuh baik pengungsi yang secara mandiri maupun yang di lokasi terpusat ya, dengan tambahan 4.804 pengungsi yang mayoritas berasal dari Kabupaten Manggarai, terus dari Nagekeo dan Manggarai Timur, Manggarai Barat, Sika, Ende, dan Ngada ya, akibat gempa susulan yang memicu kepanikan serta trauma warga. Jadi kayak mau diem di rumah mereka sendiri itu trauma banget gitu. Ah, ini benar-benar relate banget sama kita ya, Taman Produa. Gempa utama NTT itu terjadi di tanggal 15 Agustus 2026 yang sampai sekarang ini sudah diikuti 7.029 gempa susulan berdasarkan catatan BMKG yang disampaikan BNPB dengan magnitudo sebesar 6,2 dan yang kecil itu 1,1 serta 141 gempa susulan yang terasa oleh masyarakat ya. Sementara aktivitas gempa diperkirakan masih dapat berlangsung selama atau sekitar 3-4 pekan setelah gempa utama. Waduh, ini untuk ngilangin traumanya ya, Taman Produa, itu bisa setahun, dua tahun, bahkan bertahun-tahun atau nggak bisa hilang sama sekali. Kayak kita di sini cuma dengar suara mobil lewat gitu ya, atau truk lewat sampai

gerbang kita getar aja tuh udah kayak gempa langsung kayak gitu. Padahal ya itu udah lama banget kejadiannya, tapi ingatannya, memorinya, ketakutannya masih terasa sangat jelas. Ya semoga untuk gempa-gempa susulannya nggak sampai bertahan 3-4 minggu ya. Semoga itu cepat mereda, cepat selesai pergempaannya. Dan untuk teman-teman yang sekarang ini masih menjadi korban atau pengungsi dari gempa di NTT, semoga bisa lekas pulih dari traumanya atau mungkin dari luka-lukanya akibat tertimpa bangunan saat gempa terjadi. Semangat terus semuanya, kita doakan yang terbaik untuk Indonesia.

main-main sama kata-kata. Salah satu yang seru itu adalah anagram, nyusun ulang huruf dari satu kata menjadi kata atau frasa baru. Tapi ada juga permainan kata lain yang gak kalah menarik. Namanya adalah palindrom. Palindrom itu kata, kalimat, atau angka yang kalau dibaca dari depan atau belakang bunyinya tetap sama. Contoh gampangnya, katak atau 121. Unik kan? Kata palindrom sendiri asalnya dari bahasa Yunani. Palin artinya lagi, dan dromos yang berarti arah. Istilah ini ternyata sudah ada sejak tahun 79 Masehi loh. Di dunia pop culture, ada film keren karya Christopher Nolan yang judulnya juga palindrom, Tenet. Di film itu, Tenet adalah nama organisasi rahasia yang bisa jalan maju dan mundur dalam waktu. Awalnya mungkin gak terlalu kepikiran, tapi begitu tahu soal palindrom, dijamin jadi penasaran nyari kata-kata lain yang sama uniknya. Bener gak?

another musibah ya yang terjadi di Indonesia teman Pro 2, yaitu adalah kebakaran hutan. Jadi untuk data terbaru sekarang ini, Karhutla Sumatera, titik api terbanyaknya itu ada di Sumatera Selatan ternyata ya. Dan data BNPB per Selasa 25 Agustus 2026 mencatat kalau Sumatera Selatan menjadi provinsi dengan titik panas atau hotspot terbanyak di antara wilayah Sumatera yang terdampak karhutla, yaitu ada 1.517 titik dengan indikasi lahan terbakar lebih dari 1.926 hektar dan jarak pandang sekitar 7 km. Sementara Riau tuh mencatat 447 hotspot dengan indikasi lahan terbakar lebih dari 15.738 hektar sejak, dan juga jarak pandangnya tuh 3,5 km. Benar-benar ini parah banget. Jujur aku selama ini hidup di Indonesia belum pernah menemukan kebakaran hutan yang seheboh ini. I mean, benar-benar literally kebakaran hutan di mana-mana, di Kalimantan, di Sumatera, di Papua. Bahkan enggak cuma hutan yang kebakar, Desa Sade juga kebakar. Kayak what's happen gitu. Tahun ini tahun yang panas banget kah apa gimana? Tapi sebenarnya setiap tahunnya pihak-pihak terkait itu berusaha menjaga, meminimalisir terjadinya kebakaran hutan. Tapi sampai beneran terjadi kebakaran ini kan menjadi tanda tanya besar ya teman Pro 2. Bahkan aku lihat satu informasi kemarin, katanya ada orang-orang yang ditangkap karena melakukan pembakaran secara sengaja. Kayak itu pikirannya di mana mau ngebakar hutan secara sengaja? Emangnya dia nggak mikir ya? Nah, maksudnya dampaknya seperti apa? Kalau misalnya api di dalam hutan ini tidak bisa terkontrol dan akhirnya merambat sampai ke rumah-rumah warga, gimana? Kita sebagai manusia diberikan akal sehat, diciptakan untuk bisa berpikir apa yang baik, apa yang buruk, mana yang benar, mana yang salah. Please digunain sebaik-baiknya ya Tawan Pro 2, jangan sampai karena kemakan sama yang namanya hawa nafsu, lalu juga keserakahan, akhirnya kita lupa kalau kita hidup di dunia ini juga dengan tugas untuk merawat lingkungan alam yang kita punya. Tapi ada satu informasi yang mengagumkan juga ya, di mana ada seorang seniman muda asal Bengkulu, dia ini bikin animasi 3D gitu dan membuka suara lewat karyanya soal karhutla di Kalimantan. Kalau tadi kan aku bahasnya karhutla yang di Sumatera ya teman Pro 2 ya. Jadi seorang 3D environment artist asal Bengkulu Utara namanya Angga, bukan Angga Yunanda ya teman Pro 2, memanfaatkan keahliannya untuk menyuarakan isu kebakaran hutan dan juga lahan atau karhutla di Kalimantan. Melalui karya animasi 3D yang dibuat oleh Angga ini tuh dia tuh mau speak up gitu ya, bagaimana dampak bencana tersebut. Dan untuk proses pembuatannya menggunakan Unreal Engine 5 ya. Gak berhenti sampai di situ aja, dia tuh juga membuat animasi bertema serupa yang mirip-mirip dengan sudut pandang hewan, di mana dia tuh mengilustrasikan dampak dari karhutla yang menyebabkan satwa-satwa di Kalimantan itu jadi harus kehilangan rumahnya. Terus kayak ya ampun sedih banget, aku benar-benar kayak nggak bisa lihat harimau-harimau, gajah-gajah, lalu juga orang-orang hutan sampai harus diungsikan ya karena kebakaran hutan ini. Nah, aksi kreatif ini jadi salah satu bentuk kepedulian sosial yang bisa dilakukan ya kalau kamu punya skill dalam menyampaikan pesan kemanusiaan dan lingkungan melalui media seni digital. Mungkin teman Pro 2 yang juga mau mengekspresikan perasaannya, pemikirannya, atau mungkin ingin membuat satu penggalangan dana untuk membantu teman-teman kita yang lagi kesulitan, entah itu yang di NTT atau mungkin untuk yang di Kalimantan atau yang di Sumatera atau yang di Papua, boleh banget gunakan skill kamu sebaik mungkin untuk kebaikan. Ikan.

0: Terus, terus. Up, up, up, up. Akhirnya sampai juga. Parkirnya langsung ya, Kak? Oh, iya, Kak. Hei, kurang nih, Kak. Sekarang parkir 10.000 lagi, Kak.
1: 10.000? Ini motor loh, Kak, bukan mobil. Mobil aja juga nggak nyampe 10.000. Coba, mana karcisnya? Saya mau lihat deh.
0: Udah biasa segitu tuh, Kak. Ini kan tempat wisata, maka karcisnya kebetulan habis pula, Kak.
1: Kak, sini deh. Saya bilangin ya. Kakak ini bisa dijerat pasal 368 KUHP tentang pemerasan dengan ancaman hukuman 9 bulan. Aturan biaya parkir itu ada dan wajib ada karcisnya juga. Saya nggak segen loh laporin kakak dan bikin berita di media kalau kakak ini melakukan pungli di sini. Mau?
0: Anu kak, jangan lah kak.
1: Nah makanya, jangan sampai kita mencoreng nama baik pariwisata daerah dengan aksi-aksi yang tidak sesuai aturan gini.

Oke, teman Produa. Aduh, memang keadaan bumi sekarang ini, terutama di Indonesia, lagi gak baik-baik aja ya. Kalau ada gempa, terus ada kebakaran hutan, terakhir yang mau aku kasih ke teman Produa informasinya itu adalah Sungai Barito, yaitu sungai terpanjang ketiga di Indonesia yang mendadak jadi surut dan kering. Sekarang malah mirip kayak gurun pasir, jadi bisa dipakai untuk sepak bola. Nah, lokasi dari Sungai Barito ini ada di Kalimantan Selatan ya, yang dimana ini tuh merupakan salah satu sungai terpanjang ketiga di Indonesia yang mengalami penyusutan debit air hingga dasar sungai terlihat di sejumlah titik ya teman Produa. Kondisi ini tuh buat bagian sungai yang biasanya dipenuhi air berubah jadi hamparan pasir dan juga tanah mirip kayak gurun pasir ya, dan bisa digunakan oleh anak-anak dan orang-orang sekitar untuk bermain bola. Dalam sebuah video yang diunggah oleh Borneo Sosial, ini kelihatan banget kalau debit air Sungai Barito tuh menyusut sampai warga tuh bisa berjalan di hamparan tanah, jadi gak perlu nyebrang lewat jembatannya. Fenomena ini tuh terjadi akibat debit air yang menurun di tengah kondisi kemarau dan minimnya curah hujan. Kondisi Sungai Barito juga jadi gambaran dampak musim kering terhadap sumber air dan kehidupan masyarakat yang bergantung pada sungai. Jadi aku gak bisa berkata apa-apa lagi deh, kayak kita cuma bisa berharap pada hujan sekarang ini. Tapi sayangnya curah hujan lagi rendah banget, lagi minim banget, dan menyebabkan ya banyak sungai, gak cuma Sungai Barito aja juga mengering teman Produa. Dan itulah alasan kenapa kita tuh wajib banget untuk menghemat air, menampung air, supaya kalau misalnya kita berada di situasi yang kayak Sungai Barito ini, sumber airnya kering, kita masih punya cadangan gitu ya teman Produa. Tapi semoga kita bisa segera kedatangan hujan ya. Mungkin panggil pawang ujangannya kali ya, minta untuk bukan memawang hujan tapi memanggil hujan gitu ya. Ya supaya yang kekeringan, yang membutuhkan air bisa mendapatkan air yang cukup. Terus juga biar kebakaran hutan bisa cepat mereda. Karena dengan adanya hujan, mungkin titik-titik api yang sekarang ini sedang membara, menyala-nyala, bisa cepat mereda.

0: Hey, Nin.
1: Iya, Tante.
0: Kapan nih sudah?
1: Ini lagi persiapan sidang skripsi.
0: Anak Tante kemarin udah sudah loh. Hey, Zizi. Kamu udah kerja kan?
1: Ini
0: kerja di mana sekarang? Gajinya berapa?
1: Lagi nunggu panggilan wawancara, Tante. Kemarin sih udah masukin surat lamaran. Doain ya, Tante ya, biar keterima.
0: Anak Tante, gajinya udah 3 digit loh di perusahaan itu.
1: Iya.
2: Selalu ada kesempatan buat kamu yang masih punya harapan. Tidak ada kata terlambat untuk membuat versi terbaik hidupmu. Karena definisi sukses setiap orang berbeda. Asalkan kamu percaya dengan kemampuanmu, maka sukses ada dalam genggamanmu.

Oke, tahun berdua aku lagi scrolling cari tema-tema atau topik-topik yang bisa aku bahas barengan sama tahun berdua yang pastinya temanya harus seru. Nah, kalau misalnya tahun berdua juga punya satu ide dan mau dibahas barengan sama Yaning di pagi hari ini, boleh banget share ke Yaning. Yaning dengan senang hati, Yaning bakalan ngobrol bareng sama tahun berdua. Oh, kayaknya aku langsung ketemu deh. Iya, topik yang mau aku bahas. Jadi di sini ada informasi dari Prilly Latuconsina dan juga kekasihnya, yaitu Omara, yang merayakan ulang tahunnya Omara dengan menanam 270 pohon kopi di Yogyakarta. Wow, keren banget tahun berdua. Jadi kenapa pohon kopi? Ya karena ternyata itu adalah sesuatu yang kita alias Prilly dan juga Omara benar-benar nikmatin, yaitu kopi ya. Jadi kopi yang ditanam ini adalah kopi robusta untuk ulang tahun Omara. Ya semoga pohonnya bisa bermanfaat dan Omara juga akan selalu jadi manusia yang bermanfaat. Gitu doanya. Duh, so sweet banget. Bener-bener ya dua pasangan ini bikin kita semua jadi iri. Nah, yang jelas penanaman ini dilakukan di kawasan hutan sosial Dukuh Soka, Desa Hargo Wilis, Kecamatan Kokap, Kabupaten Kotun Progo, Yogyakarta. Dan penanaman itu menggunakan sistem agroforestry multi strala ya tahun berdua. Nah, dengan menggunakan sistem ini pohon itu bisa tumbuh berdampingan dengan tanaman lain, karena di sini termasuk hutan yang cukup rimbun juga sih, tapi masih bisa lah untuk bertumbuh ya. Dan Prilly memilih kopi karena itu tuh minuman yang selalu jadi kesukaan mereka berdua. Sementara Yogyakarta tuh dinilai menyimpan banyak kenangan dalam perjalanan hubungannya Prilly barengan sama Omara. Selain sebagai simbol, penanaman tersebut tuh diharapkan membantu memulihkan landscape, menyerap karbon, dan juga memberi manfaat jangka panjang bagi masyarakat sekitar. Terutama karena kopi pasti akan selalu dikonsumsi sama masyarakat Indonesia ya. Nah, kalau pacaran tuh gini teman berdua, yang positif, yang kegiatannya tuh bisa bermanfaat untuk diri sendiri dan juga orang lain. Kalau misalnya nih teman berdua udah punya pacar atau pingin punya pacar yang bisa diajak kegiatan yang positif, kamu mau kegiatan positif apa yang dilakuin? Please let me know ya teman berdua, cerita sama aku hal-hal positif apa yang ingin kamu lakukan barengan sama pasangan kamu.